0: Bondalem, Penuktukan, Tembok, Madenan, Sembiran, hingga Jula. Tentunya festival ini akan menghadirkan pentas seni budaya ya, menampilkan beragam tarian yang berasal dari Kecamatan Cijekul tentunya, serta hiburan musik dan pameran UMKM yang menjadi pusat produk ekonomi kreatif lokal dan juga kuliner khas pesisir utara Buleleng. Nah, jadi untuk Anda yang ingin berkunjung ya, menyemarakan perayaan Teja Fest 2026, langsung saja bisa datang ke kawasan atau area lapangan Teja Harum Desa Teja Kola. Dan pendengar, berikutnya kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti beragam informasi dalam Warta Berita dari Pro3 RRI Jakarta.
1: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
7: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
6: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
8: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
6: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
9: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
10: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
9: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
10: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
11: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
10: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
12: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
13: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
12: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
13: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
14: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
13: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
17: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
18: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
17: confident that the conference's results will make a significant.
16: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
19: These challenges.
20: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
19: On water has never been more urgent.
16: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
21: In practical terms, it is a combination of insolvency.
20: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
16: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa

0: dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia, dan sepanjang video tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikemanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomia butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
3: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
4: Iya, modal.
5: Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
6: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja yang dipancarluaskan melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Kami sapa juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Dan pagi hari ini senang sekali kami kembali hadir ya untuk menyapa Anda di acara Dialog Interaktif Hai Bali Kenken. Nah pendengar, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang bisa dibilang dekat dengan kehidupan masyarakat ya, khususnya untuk anak-anak dan juga generasi muda. Nah seperti yang kita ketahui pendengar, bahwa program MBG atau Makan Bergizi Gratis tidak hanya berbicara tentang memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja ya, namun program ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kemudian mendukung kembang anak ya, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Nah lalu mengapa program ini disebut sebagai investasi masa depan dan apa saja manfaatnya, begitu ya, kita akan simak dialog lebih lengkapnya lagi pendengarnya dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita langsung saja sapa beliau, ada Bapak Made Hendra Dwi Guna Pawitra ya, Kepala SPPG Buleleng Sawan Sangsi. Selamat pagi Bapak.
8: Selamat pagi Ibu.
7: Ya baik, pendengar, kita akan membahas topik MBG, bukan sekedar makan gratis, tapi investasi masa depan. Ya, dan juga selama kurang lebih 40 menit ke depan ya, untuk Anda yang nanti akan ingin ikut berdiskusi bersama kita, kita akan buka sesi tanya jawab nanti pendengar ya, di 2464 ataupun di WhatsApp kami 0811 3999790. Baik, kita langsung saja ya, menyapa Pak Hendra. Terkait dengan topik kita nih Pak, mungkin Pak Indra mungkin bisa memberikan gambaran sekilas begitu ya, mengapa program MBG ini hadir begitu di Indonesia Pak?
8: Baik, terima kasih Ibu. Pertama-tama yang ucapkan terima kasih, suatu kebanggaan saya bisa diundang ke sini. Jadi pertama-tama perkenalkan, saya Imade Hendra Dwi Guna Pawitra, itu Kepala SPPG yang bertempat di Sawan, tepatnya di Desa Sangsit. Jadi seperti pertanyaan Ibu,
7: yang melatar belakangi
8: adanya MBG. Jadi yang melatar belakangi adanya MBG ini, alasan utama adanya MBG ini yaitu mencegah adanya terjadinya stunting Ibu. Ya, jadi mencegah terjadinya malnutrisi, yaitu mengurangi angka kekurangan gizi di daerah, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Kan banyak siswa-siswa yang lihat dari segi kehadiran Ibu ya, dari segi kehadiran banyak yang ada siswa yang hadir itu dikarenakan tidak ada apa namanya sarapan di pagi hari, jadi nggak konsentrasi mereka selama belajar gitu. Jadi seperti arahan dari Bapak Presiden itu kan mencetak generasi unggul di tahun generasi emas itu disebut di tahun 2045 gitu.
7: Ya, berarti Pak Indra setuju kalau program MBG ini menjadi sebuah investasi masa depan.
8: Kalau dia setuju, Ibu.
7: Ya. Untuk generasi ke depan ya, seperti yang Bapak Hendra juga sebutkan, generasi emas tahun 2045 begitu ya. Nah, kemudian apa nih Pak peran SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini dalam mendukung keberhasilan program MBG?
8: Jadi peran utamanya itu Ibu, peran SPPG-nya itu maksudnya.
7: Iya.
8: Jadi peran SPPG-nya itu yang pertama itu sebagai pengontrol, Ibu. Pengontrol kualitas gizi. Jadi maksudnya di sini itu SPPG ini yang bertugas menyusun atau merancang susunan menu sesuai dengan takaran gizi. Selanjutnya itu sebagai penggerak ekonomi masyarakat, Bu. Maksudnya ekonomi masyarakat ini kita di SPPG itu menggerakkan UMKM. Karena kenapa kita bahan-bahannya itu kita ambil UMKM setempat.
7: Oke, okay, dilibatkan.
8: Ya, melibatkan kaya ekonomi di masyarakat.
7: Nah, ya ada lagi Pak? Itu aja. Nah, sementara untuk SPPG untuk daerah Buleleng Sawan Sangsit ini ada berapa sekolah dan juga mungkin penerima manfaat yang di bawah SPPG Buleleng Sawan Sangsit ini, Pak?
8: Jadi untuk SPPG Sawan Sangsit itu kita sudah mengambil 13 sekolah, Bu. 13 sekolah terdiri dari TK sampai SMK dan juga beberapa posyandu. Yang ada di wilayah Sangsit.
7: Ya. Oke, jumlahnya 13.000.
8: Jumlahnya terlalu banyak.
7: Kurang lebih begitu.
8: Jumlahnya itu dari pusat itu 3.000, Ibu.
7: 3.000 ya.
8: 3.000 penerima.
7: 3.000 penerima termasuk anak sekolah dari posyandu untuk ibu hamil dan ibu hamil. Balita. Nah, selama ini sudah berjalan dengan lancar kah, Pak?
8: Astungkare sudah berjalan. Sekarang ini sudah 8 bulan kita berjalan.
7: Oke. Okay. Nah, kemudian bagaimana mekanisme penyediaan makan hingga sampai ke penerimaan manfaat nih, Pak? Bisa diinformasikan alurnya seperti apa?
8: Ya, ini mungkin sering ditanyakan.
7: Tanyakan,
8: sih.
7: Betul.
8: Jadi mekanismenya itu kita sangat ketat, Ibu. Dari penerimaan bahan gitu. Kita mekanisme pertama itu dari infrastruktur dulu, Ibu. Jadi infrastruktur itu di SPPG sudah menggunakan standar dari BGN. Jadi kita dari BGN itu sudah kerjasama dengan mitra, yaitu penyedia dari fasilitas penunjang operasional. Jadi seperti alat masak gitu, mobil distribusi, pengelolaan limbah, jadi gitu.
7: Udah ada standarnya.
8: Udah ada standarnya, Ibu. Sesuai standar bagian. Kalau tidak sesuai, kita tidak buka dulu. Kita tidak operasional dulu. Gitu. Jadi yang pertama itu bahan baku, Ibu. Jadi penerimaan bahan baku itu kita seleksi juga. Biarpun kita memakai UMKM, UMKM setempat, kita tetap seleksi. Kalau memang ada bahan yang tidak sesuai atau tidak cocok kita gunakan, kita tolak, Ibu. Ya, jadi kita menggunakan kualitas bahan-bahan yang terbaik. Dan selanjutnya setelah bahan kita dalam menyiapkan itu ada namanya yang pertama itu persiapan. Jadi persiapan kita menggunakan SOP standar kebersihan baik, itu juga menggunakan APD yang lengkap gitu. Selanjutnya itu pengolahan masak juga begitu, Ibu.
7: Kemudian untuk distribusinya, Pak?
8: Kalau distribusi kita menggunakan gini mereka menggunakan mobil tetap juga SOP-nya ada.
7: Mm-hmm.
8: Dan SOP distribusi, pengantaran jam berapa, terus penghitungan apa namanya paketnya gitu, biar nggak salah nanti setelah sampai ternyata kurang gitu.
7: Oke, dengan cermat dan teliti begitu ya Pak ya. Kemudian berapa orang yang diperkerjakan di SPPG Sawan Sangsit?
8: Kalau di SPPG Sawan Sangsit itu jumlah karyawannya itu 47 Ibu. Jadi 47 karyawan MBG, yang 3 itu langsung dari BGN.
7: Oke.
8: Jadi ada karyawan BGN sama MBG gitu.
7: Yang ikut ya.
8: Ya administrasinya seperti yang itu.
7: Oke. Nah, baik. Kemudian kita sekarang berbicara soal kualitas gizi dan juga pengawasan. Tentunya ini juga menjadi prioritas utama begitu ya dalam program MBG ini ya Pak Hendra ya. Nah, bagaimana sebenarnya standar gizi yang diterapkan nih dalam menu MBG, dan apakah SPPG yang menentukan menu-menu yang akan diberikan kepada anak-anak atau seperti apa Pak prosesnya?
8: Oke. Jadi standar gizinya itu Ibu kan dari pusat itu setiap SPPG itu harus punya ahli gizi, namanya ahli gizi. Jadi ahli gizi ini yang bertanggung jawab dalam menentukan menu sama gramasi. Menentukan menu. Jadi tidak sembarangan kita buat masakan itu tuh. Kalau sembarangan buat masakan sama aja dengan catering jadinya Ibu.
7: Okay, ya.
8: Jadi ahli gizi ini yang bertanggung jawab membuat menunya Ibu, seperti berapa takarannya. Jadi enggak sembarangan Ibu, kita nasinya langsung plok gitu, enggak sembarangan. Jadi,
7: berarti ditimbang ya.
8: Iya, ditimbang Ibu.
7: Ya,
8: agak ribet sih.
7: Oke. Kalian itu kan mengurusin ribuan ya Pak.
8: Iya, jadi harus itu sesuai dengan standar gramasi dari ahli gizi. Di samping itu juga peran KSPPG itu juga mengawasi Bu, apakah ahli gizinya udah sesuai apa enggak dalam menggramasi sama penentuan menunya gitu.
7: Jadi ada ahli gizi yang bertugas gitu ya untuk keamanan. Sementara untuk pengawasan keamanan pangan dan kebersihan makanan Pak di SPPG ini siapa yang bertugas gitu? Yang bertanggung jawab?
8: Limbahnya itu Bu.
7: Termasuk kebersihan. Tentunya itu juga menjadi salah satu ini ya aspek juga yang harus diperhatikan begitu ya. Kemudian juga keamanan pangannya termasuk bahan baku yang didatangkan begitu kan.
8: Gitu,
7: pasti ada apa namanya pemeriksaannya terlebih dahulu ya nilai pakai atau tidak begitu.
8: Ya.
7: Nah, seperti apa Pak kalau itu mekanisme keamanan pangan dan mungkin kebersihannya begitu?
8: Kalau itu sih ada namanya ditugaskan namanya asisten lapangan Ibu. Jadi asisten lapangan itu yang bertugas 24 jam Ibu.
7: Oke.
8: Okay. Ya 24 jam itu dari bahan datang, pengecekan makan sampai sudah selesai jadi MBG gitu. Sudah menjadi makanan
7: ya,
8: sudah siap didistribusikan.
7: Okay.
8: Jadi itu mengurus limbah, mengurus apa namanya sisa-sisa makanannya itu Ibu.
7: Nanti semuanya dari awal sampai akhir, bahkan sampai kembali lagi ya. Omprengnya itu ada mekanismenya
8: itu.
7: Ya Pak ya.
8: Ya nama asisten lapangan namanya.
7: Pengolahannya
8: gitu.
7: Ya. Oke. Nah, kemudian kalau ada misalnya ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar nih, peran SPPG di sana apa Pak? Apa yang dilakukan biasanya?
8: Makanan apa bahan Ibu?
7: Ya bisa makanan atau mungkin bahannya yang tidak standar. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu?
8: Kalau makanan belum pernah sih Bu.
7: Belum pernah. Ya.
8: Kalau makanan belum pernah. Kalau bahan itu pernah. Kalau bahan itu sudah kan sayur sama buah itu kan biasa itu ada yang busuk. Jadi kalau bahan-bahan yang itu kayak jamuran busuk itu kalau udah itu aslaknya sudah menemukan itu tiang jangan dah. Perintahkan jangan dipakai, kan? Soalnya beresiko. Apalagi kan kita ini bahan banyak, bahan banyak itu pasti aja dah yang ada yang busuk
7: berapa gitu, persennya ya. Begitu ya Pak.
8: Tapi kita selektif juga gini bahan itu biarpun banyak kita selektif juga bahannya gitu.
7: Dari mana Pak bahan bakunya diambil Pak? Apakah masih di cover oleh di Buleleng bisa ditemukan atau dari luar Buleleng?
8: Untuk sekarang masih bisa di Buleleng Bu.
7: Cukup ya.
8: Cukup di Buleleng.
7: Pasokannya ya, aman.
8: Masih di Buleleng dari beras, sayur sama buah. Kalau umpamanya memang di Buleleng sudah nggak ada ya mau gimana kita?
7: Ya, cari dari luar ya Pak ya.
8: Bukan di luar Buleleng maksudnya.
7: Iya maksudnya di luar Buleleng iya. Berarti selama ini memang memanfaatkan apa yang ada produk lokal lah ya.
8: Ya produk lokal.
7: Ya. Oke. Nah kemudian SPPG juga berkoordinasi kan dengan pihak sekolah begitu terkait menu. Kadang kan kalau menunya itu aja anak-anak, apalagi anak-anak cepat bosan ya Pak ya. Nah ini apa terkait menu? Apakah juga ada koordinasi misalnya dari masukan dari sekolah anak-anak minta ini Pak mungkin bisa dipertimbangkan begitu atau bagaimana nih menjaga agar makanan itu tetap menarik dan disukai ya, anak-anak.
8: Ya benar sih kata Ibu kalau masalah bosan kan pasti bosan karena ya, itu aja.
7: Iya.
8: Ya itu aja. Itu. Cuma kita tetap juga variasikan makanan itu Bu. Emang sih kita hanya ayam sama telur gitu. Kalau itu aja sih memang bosan Ibu.
7: Yeah, yeah.
8: Jadi kita variasikan umpamanya pakai ayam goreng, ayam rica-rica, ayam kecap, ayam balado gitu. Untuk dari sekolah sih ada requestan Bu, boleh merequest. Cuma kita pilih juga requestan dari sekolah. Dan umpamanya ada sekolah yang minta hotdog itu. Hotdog terus itu spaghetti itu.
7: Tidak bisa
8: mengatakan ya, karena ya. Isinya itu di mana?
7: Oke, okay. Ya. Oh ya dipilih-pilih juga dipilih ya,
8: ya Ibu.
7: Ya. Tapi selama itu memenuhi standar gizi dipertimbangkan.
8: Iya dipertimbangkan Ibu.
7: Untuk sehari biasanya ada berapa menu Pak yang disediakan? Itu apakah sama untuk semuanya menunya untuk satu hari itu atau berbeda?
8: Oh beda Ibu.
7: Berbeda.
8: Beda
7: ya.
8: Itu. Jadi. Contohnya di hari Senin kita menggunakan ayam, di hari Selasanya kita pakai telur.
7: Oh ya, untuk satu hari maksudnya Pak.
8: Oh, kalau satu hari sama ya, Ibu,
7: seragam
8: satu hari sama
7: ya. Untuk semua penerima ya.
8: Iya, okay. Sama Ibu.
7: Ya, berarti variasinya tiap hari pasti berbeda ya, ya. Gitu ya. Baik pendengar, kita akan berbincang kembali ya bersama Pak Hendra. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, nantikan kembali dialog kami di Dialog Interaktif Hai Bali Kenken. Saat lagi tetaplah bersama kami
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.

0: cerdas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
3: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
6: Singaraja pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Iya, mendengar kita masih di dialog interaktif Hybali Kenken ya, dengan topik MPK bukan sekedar makan gratis tapi investasi masa depan ya, bersama narasumber kita Imade Hendra Dwi Guna Pawitra, Kepala SPPG Puleleng Sawan Sangsit. Oke, kita tadi sudah membahas terkait latar belakang MPG apa ya, kemudian bagaimana SOP yang diterapkan di SPPG sampai dengan makanan diterima oleh penerima. Nah, kemudian kita akan kembali berbincang begitu ya, nah, sejauh mana Pak Hendra melihat nih MPG bisa membantu menekan kasus stunting atau gizi di Indonesia, khususnya di Buleleng ya Pak ya, gizi buruk ataupun kasus stunting di Buleleng. Silakan Pak Hendra.
8: Jadi sejauh mana Ibu ya, membantu menekan kasus stunting itu. Jadi dampak dari program MPG ini lumayan besar, ya, Bu, ya. Jadi yang pertama itu pemenuhan gizi yang spesifik. Jadi pemenuhan gizi spesifik ini maksudnya itu program ini membantu memenuhi kebutuhan nutrisi seperti karbohidrat, mineral, protein yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh kembang anak. Okay. Jadi program ini juga menargetkan kelompok yang rentan. Kelompok rentan itu seperti sudah balita, Ibu. Balita kan banyak yang mengalami stunting itu, malnutrisi. Jadi yang diutamakan itu si balita, Ibu. Balita. Baru kita ke siswa.
7: Siswa. Oke. Kemudian terkait dengan kebutuhan gizi dan prestasi belajar anak ini, Bapak udah pernah dapat laporan gak dari sekolah? Ih, semenjak dapat MPG, anak-anak jadi rajin sekolah atau mungkin konsentrasi belajarnya meningkat? Ini udah pernah gak terima laporan itu dari sekolah?
8: Kalau laporan udah,
7: Bu. Udah ya.
8: Udah laporan.
7: Seperti apa, Pak?
8: Jadi sebelumnya nggak. Sebelumnya malas sekolah. Gitu, jadi rajin masuk karena itu alasannya. Oh, ambil sekolah, kita ke sekolah.

0: kita ada MBG, jadinya semangat itu. Dulunya kan banyak itu siswanya itu malas sekolah karena itu udah nggak bisa, nggak bawa bekal gitu, nggak ada bekal gitu masuk, jadi nggak bisa makan di sekolah gitu.
1: Ini berarti menurut Pak Hendra sangat membantu ya, khususnya mungkin di pedesaan ya Pak ya?
0: Ya khususnya itu dah yang masyarakat ya, ekonominya menengah ke bawah itu, yang di desa-desa yang terpelosok itu.
1: Oke, berarti salah satu menjadi motivasi belajar adalah dapat MBG ya, ya kan? Nah kemudian kalau menurut Pak Hendra, apakah sudah ada indikator ini untuk mengukur keberhasilan program MBG?
0: Indikatornya itu dapat.
1: Salah satunya
0: ya, itu indikatornya.
1: Selain itu ada lagi nggak Pak yang bisa menjadi sebuah indikator? Ini berhasil berarti ini program MBG itu.
0: Kalau indikator lain itu
1: mungkin dari kenaikan berat badan balita. Ini kalau ini kan kita berbicara prestasi atau mungkin motivasi anak sekolah ya. Nah mungkin kalau dari ibu hamil, dari sisi ibu hamil atau mungkin balita juga yang termasuk salah satu target MBG, apakah juga sudah ada perkembangan atau informasi yang baik begitu?
0: Oh dari ibu A, dari B3 itu ada sih bu, dari terutama si ibu hamil.
1: Ibu hamil.
0: Ibu hamilnya, ibu-ibu hamilnya itu sangat terbantu ya gitu, karena kan menu ibu B3 itu harus ada susu ibu hamil.
1: Oh beda ya, susu apa namanya, menunya berbeda untuk B3 dan anak-anak.
0: Kalau balita beda bu, kalau ibu hamil itu harus ada susu. Jadinya ibu-ibu itu setiap hari bisa minum susu.
1: Jadi lumayan terbantu juga ya, dan pemenuhan gizinya udah pasti terpenuhi begitu ya, asalkan MBG-nya dikonsumsi begitu kan ya. Kemudian pernah nggak sih dapat atau mungkin seperti komplain begitu, Pak makanannya begini-begini, atau mungkin dari pihak sekolah atau seperti apa menunya nih anak-anak nggak suka, pernah nggak kayak seperti itu?
0: Kalau masalah komplain pasti ada ibu,
1: ada ya, ya.
0: Kalau dari segi menu gitu, menunya gitu, kita terima masukan kritikan, kita evaluasi lagi kita kedepannya gimana. Kalau segi dari makanan sih sudah baik, cuma itu dah komplainan tentang keterlambatan aja sih bu.
1: Keterlambatan. Apalagi ya Pak yang paling sering dievaluasi dari SPPG sendiri apa Pak selain keterlambatan?
0: Yang pertama itu keterlambatan ya, karena kita ngambilnya lumayan banyak ibu. Kita kita kejar-kejaran waktu, terutama pas itu udah ujian ulangan itu loh bu. Itu masalah utamanya kan, mereka ingin pagi jam jam 9, jam 8 udah ada.
1: Sudah, untuk semua ya. Jadi lebih dini lagi ya untuk persiapkan itu ya.
0: Terus masalah utamanya lagi itu di pengelolaan limbah, Ibu.
1: Seperti apa, Pak?
0: Jadi pengelolaan limbah itu kita riskan sekali, Bu. Kan karena limbahnya cukup banyak. Ya. Jadi kita harus kelola dengan baik itu limbahnya. Terutama sih limbah-limbah sisa bahan makanan itu. Jadi limbah bahan makanan itu
1: organik ya?
0: Ya organiknya itu kita kalau umpamanya ada masyarakat sekitar, jadi masyarakat sekitar yang memelihara bebek, kambing, lili, silakan
1: boleh
0: minta ya.
1: Tapi selama ini sudah pernah berkomunikasi dengan masyarakat begitu?
0: Sudah ada.
1: Sudah ada yang sudah menampung?
0: Ya, ya menampung itu.
1: Jadi ibaratnya ini ya, membantu dan juga dari SPPG juga terbantu begitu, mutualisme ya. Karena memang juga saat ini juga salah satu problemnya adalah sampah ya,
0: sampah,
1: susah
0: ya
1: untuk buang. Kita sapa yang ingin bergabung ya Pak Hendra ya. Selamat pagi. Terputus, mohon maaf, bisa dicoba kembali pendengar yang ingin bergabung mungkin bersama kami. Dan ya, selain itu memang untuk sampah organik begitu di minta untuk dikelola masing-masing rumah tangga dan juga ini ya SPPG. Baik, sudah ada yang bergabung ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Swastiastu.
1: Iya, selamat pagi, Swastiastu, dengan Pak Benson ya.
2: Yeah.
1: Silakan Pak.
2: Yeah. Terima kasih, Swastiastu Pak.
0: Iya, yeah, Swastiastu Pak.
2: Oke, okay. Begini Pak. Teknik anak muda Pak. Mau bilang terlalu strik juga mungkin tidak enak.
0: Yeah.
2: Pembicaraan tentang MBG, SBBG itu kan sebenarnya sudah sering kita dengar di media mainstream. Perdebatan secara filosofis, secara teknis itu kan sudah sebenarnya sering terjadi kan. Narasi bahwasan ini adalah membantu gizi dan lalala, itu batal di waktu yang sama bahwa sebenarnya program ini adalah program politik kan gitu Pak. Jadi terkesan terlalu naif kalau misalnya itu masih dipakai sebagai alasan. Tapi saya nggak masuk ke ranah itu ya. Ke hal yang lebih teknis lah, UMKM. UMKM yang sekarang Pak ajak kerjasama itu, dia Pak Jajagi atau UMKM mendaftar, atau bagaimana itu? Atau misalnya di kawasan Bapak itu misalnya ada berapa UMKM nih yang sekiranya berpotensi? Ada 50, ada 100, kemudian itu diterseleksi atau gimana? Atau mohon maaf Pak Nggih, atau berdasarkan kenalan si A kenal si A kemudian dia menghubungkan dulu gimana? Kita di bawah Pak dengarnya begitu. Kalau bukan karena kenalan si A, kandang telur ini nggak mungkin diambil gitu ya. Jadi kami pengen jawaban yang jujur gitu, bukan jawaban yang tekstual.
1: Baik.
2: Akan begini, akan begitu berdasarkan ini. Apalagi mengatasi stunting dan lala itu kayaknya terlalu utopis bahasanya gitu. Jadi
1: baik.
2: Jadi sulit dipahami oleh kami yang muda gitu.
1: Gimana
2: ya? Agak sulit dimengerti sebenarnya gitu.
1: Iya.
2: Tapi yang teknis aja, UMKM-nya itu gimana? Bentuk kerjasamanya bagaimana? Bagaimana mereka bisa terlibat dengan SBBG Bapak dan teknisnya bagaimana?
1: Teknisnya
2: gitu.
1: Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Benson. Ditunggu tanggapannya ya. Satu lagi mungkin kita tanggapi ya Pak. Halo, selamat pagi.
3: Halo. Selamat pagi, KSSI atau Bungkulan.
1: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa?
3: Astawa Bungkulan.
1: Oke, Pak Astawa, silakan Bapak.
3: Oke. Selamat pagi, Bapak narasumber.
0: Selamat pagi ya Pak.
3: Memang ini kan program pemerintah pusatnya.
0: Kurang jelas.
3: Di Kabupaten Brebes siap mendukung dan itu sama. Bagi dinas-dinas yang terkait cuma pertanyaan yang walaupun di sini kalau memang tidak sudah tanggap kemarin perintah daripada pemerintah pusat, nah dia menanyakan di sini apa Bapak punya target untuk di Kabupaten Buleleng berapa banyak sekolah, nah itu apa targetnya, sudah berapa tercapai sekarang. Kedua, ataukah pernah Bapak membuat satu program bahwa yang berjualan di pinggir jalan, di pasar asal, itu kan dia menjual makanan siap saji, satu untuk sekolah, satu untuk keluarganya, dan ataukah pernah Pak mengumpulkan orang yang berproduksi makanan siap saji untuk terutama untuk anak-anak gitu. Katanya ini untuk ke depan adalah investasi kita sebagai bangsa Indonesia bahwa masyarakat generasi muda akan pintar nanti kan gitu ya, tinggal santai. Nah itulah harapan saya, mudah-mudahan mungkin sudah ada perlu disampaikan, tapi yang belum mendengar. Nah, mohon apa yang menjadi pertanyaan narasumber sebagai masyarakat narasumber bisa memberikan penerangan. Nah, itu saja harapan siang yang sampaikan. Oh, santi, santi, santi. Oh.
1: Baik Om Santi-Santi, Om terima kasih untuk Pak Astawa ya. Baik, kita tanggapi nggih Pak Hendra ya. Yang pertama mungkin dari Bensan yang bertanya tentang UMKM. Nah, UMKM juga menjadi salah satu masuk ya untuk menu di MBG ini. Seperti apa Pak mekanismenya UMKM bisa ikut terlibat atau bergabung begitu? Baik. Dan berapa mungkin udah berapa UMKM yang dilibatkan dulu ya Pak untuk di SPPG Sawan Sangsit ya? Ya. Benar ya Pak ya? Sawan. Ya betul.
0: Baik, terima kasih dari pertanyaan
1: Benson.
0: Pak Benson, yeah. Jadi yang ditanyakan itu UMKM berapa UMKM yang dipakai di SPPG Sangsit, yeah. Jadi di SPPG Sangsit kan itu banyak UMKM-nya nih ke Pak, yeah. Jadi nggak bisa kita ambil semua UMKM. Jadi ada sih beberapa UMKM nanti yang UMKM itu yang bekerja sama dengan UMKM lain. Jadi UMKM lain itu kerjasama seperti penyediaan bahan itu kan UMKM satu, umpamanya habis bahannya, mereka bisa kerjasama dengan UMKM lain itu sempat. Jadi di Sangsit itu kita punya UMKM 8 pendistri distributor, yeah. Jadi mereka itu bekerja sama itu dalam penyediaan bahannya itu.
1: Oh, jadi bahan ya, bukan makanan. Jadi seperti apa Pak? Ya, apa aja mungkin bisa disebutkan salah satunya apa distribusi apanya Pak?
0: Kalau bahan itu kan seperti itu dah telur.
1: Telur ya.
0: Ya telur, ayam, sayur, buah itu aja sih bahannya.
1: Oke, yang sama ini bekerja sama ya UMKM-nya ya. Ya. Oke, kalau untuk makanan keringnya Pak ada Pak?
0: Kalau makanan kering kita sudah tidak dipakai lagi Bu.
1: Oke.
0: Harus makanan basah, maksudnya nasi sama sayur, buah dan daging.
1: Oke.
0: Terus itu sih dari UMKM-nya yang digunakan. Jadi
1: untuk yang sampai saat ini masih tetap atau mungkin kemungkinan akan bertambah lagi Pak jumlah yang akan diajak bekerja sama?
0: Kalau kedepannya kemungkinan akan kita lebih banyak kita akan kerjasama
1: UMKM-nya. Untuk saat ini sudah cukup dengan
0: kalau
1: yang sudah?
0: Sekarang sudah cukup Ibu karena sudah UMKM-nya itu sudah bekerja sama dengan UMKM lain untuk penyediaan bahannya.
1: Oke, sudah tercover kebutuhannya semua ya Pak ya. Oke, sekarang kita balik ke Pak Astawa ya, yang salah satunya dapat bertanya tentang target nih. Kalau SPPG ada targetnya ya Pak, berapa yang harus dijangkau begitu jumlah penerimanya Pak?
0: Oh, kalau target sih dari pusat itu kita targetnya itu maksimal di 3.000 penerima Bapak.
1: Yeah.
0: Jadi 3.000 penerima yang 2.500 itu untuk siswa, yang 500 itu untuk B3. Jadi kita di SPPG Sawan Sangsit itu sudah 3.004 Ibu.
1: Sudah melebihi berarti ya, Pak
0: melebihi.
1: Ya?
0: Karena kenapa? Kalau kita melewati itu batas itu yang terjadi itu kualitas makanannya itu karena kita cepet-cepetan itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya kita pertama kualitas, terus pendistribusiannya itu Bu. Kalau pendistribusiannya bisa di kelola itu ada siang ada pagi masih aman Ibu. Jadi mereka itu inginnya pagi.
1: Oke, dengan waktu yang cukup mepet bersama hampir bersamaan ya, barangkali ya Pak Hendra ya.
0: Samping itu yang alasan utama kita itu kualitas ya Bu.
1: Oke.
0: Kualitas makanan.
1: Menjaga kualitas itu ya.
0: Terus untuk pertanyaan kedua itu kan masalah dagang-dagang di sekitar itu. Tiang punya saudara itu jualan gini namanya kentang goreng. Kentang goreng apa telur isi kentang itu.
1: Oh, ya. Tanglur ya.
0: Ya, telur itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya tanyakan saudaranya gimana gini dagangannya udah ada MBG.
1: Setelah ada MBG-nya.
0: Setelah ada MBG. Ini menurut ini aja ya pernah saudara saya.
1: Yeah.
0: Jadi tetap kalau ada yang belanja belanja, okay. tidak itu.
1: Tidak ada pengaruh signifikan ya, meskipun ada MBG untuk penjualan.
0: Ya,
1: ya dan sekitar sekolah ya kita.
0: Ada yang beli gitu, tetap seperti biasa gitu.
1: Ya, berarti istilahnya ada MBG tidak mematikan apa namanya pedagang lain begitu ya Pak Hendra ya. Oke, secara apa namanya personal ya percakapan antar salah satu pelaku ya pedagang begitu. Oke, berarti kalau selama ini udah 8 bulan berjalan kan Pak ya SPG-nya Pak ya. Ini yang menjadi tantangan lain lagi yang masih sampai saat ini terus dievaluasi apa lagi Pak Hendra?
0: Dari tantangannya sih gini.
1: Atau hambatan begitu sama ini?
0: Kalau hambatan itu aja sih sampah.
1: Sampah ya, ya. Sampai saat ini ya.
0: Masih riskan sekali sampah.
1: Itu berapa pernah di ini nggak berapa jumlah sampah yang dihasilkan sehari Pak dari SPPG Pak?
0: Sehari itu bisa mencapai organik apa plastik
1: iya, campur dua-duanya campur. Ya Pak.
0: Kalau dicampur itu sekitar 40 Pak sampai 50 kiloan.
1: Oke, okay. Satu hari ya Pak.
0: Satu hari.
1: Banyak. Berarti mungkin mudah-mudahan lewat acara ini bagi pendengar mungkin masyarakat yang memerlukan ya sebagai pakan ternak bahan organik boleh ya Pak ya, ambil ya Pak ya, gratis kan Pak. Membantu SPPG juga untuk mengelola sampahnya ya pendengar ya. Jadi untuk ada yang mungkin memerlukan pakan ternak, salah satunya bahannya dari bahan organik, bisa mungkin nanti menghubungi Pak Hendra ya, seperti apa ya prosesnya begitu pengambilannya. Baik, Pak, tidak terasa tentunya kita harus menyudahi begitu percakapan kita ya, dialog kita karena sudah waktunya begitu. Tapi yang terakhir mungkin apa yang ingin Pak Hendra sampaikan mungkin kepada masyarakat tentang adanya program MBG ini, silakan Pak Hendra.
0: Ya, terima kasih Ibu. Yang perlu yang sampaikan sih yang pertama itu masalah program ini. Pasti ada pro dan kontra juga Bu ya. Seperti kita dengar di medsos gitu, ini programnya inilah anulah gitu. Jadi kita bekerja di sini sesuai dengan peraturan, kita menerapkan akuntabilitas transparan, jadi mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat di masyarakat, khususnya untuk B3 sama siswa gitu, juga perekonomian di daerah. Jadi kedepannya mudah-mudahan program ini bisa diterima di masyarakat Ibu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Hendra ya atas kehadirannya, waktunya sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, yang sudah mendengarkan siaran Dialog Interaktif Hai Bali Kenken. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita tutup ya dengan mengucapkan selamat pagi.

0: Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Om Swastiastu. Ingi ratu dedane para pamiarsa siaran Radio RRI Singaraja. Moli mecunduk sarang titiang anggeu jasabe Kabupaten Buleleng. Jaga lanturan titiang penguacanan-penguacanan ering acara Taman Widisabe RRI puniki nggih. Kapertama mali jebos Pustaka Suci Bhagavad Gita wacan titiang seluke kaping petang dasa 3. Adiaya 3 sampun pemuput pun kering adiaya 3 nggih. Jaga lanturan taler penguacanan kawin berarti yude kantun wirama Sikarini nggih. Aris puni kepada kaping tung dasa siki mali jebos kekawitan nggih. Inggih sedurung wacan tapi sedurung sarang-sarang miar sayang penguacanan Pustaka Suci puniki ngirin ngaturang bakti dumun majang ringi desang yang ngaji Saraswati. Inggih duris Om awi kenam mastu namo sidam Om Saraswati gumelar yenama suahe. Inggih tunas sedijang Ibu Madi Widiyati puniki saning wacan Aris Bapak Ketut Tika yang penting nasihat yang negeri sendiri sangi.
1: Inge suksema antuk gala Om awi genamastu namo sidang.

0: sireh luweh kengeni sake budi.
1: Dengge kesinahannya mangdene sida nguningin inek ide langkungan ageng ide ring budi punika.
0: Damonton jiwante rijiwe hetukani.
1: Nanda nurip idewani antuk urip sane dados awinanipun.

0: Pucahang ugi musuhi dewani sane mawak parupayan sesenengan.
1: Ikang adur grah yaduh paringku maha bahu.
0: Punike sane mewah kawasayang uduh hadi aden beli sang Arjuna.
2: Inggih seksuma turang titiang ring ibu Madi Widiyati sareng wacen seluke rawing padarte pustaka suci Bhagavad Gita seluke kaping petang dasitike di ayat 3 nggih karma yoga. Oh sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Tike. Para pamirsa sekali sanike sinahang ring seluke sane sampun lintang ini ring alam-alam pikiran raga puniki ring antah karana istilah ini ke wenten tiga piranti tiga perangkat sane bekerja kan nggih punika paling beten indria-indria niku ka pertama niku dubun menerima kesan-kesan saking luar nggih objek-objek luar niku pertama diterima oleh indra-indra wau dilanjutkan ring punika pikiran manah nggih san pikiran dilanjutkan ke budi kita kan. Jadi ada musuh di dalam pikiran kita yang selalu ingin mengendalikan ya. Ketiga piranti niki ya punika kama ya. Kama rupa ya. Merupa kama kesenangan keinginan kan. Keinginan ikilah selalu ingin mengendalikan indria pikiran dan budi kecerdasan kita niki sehingga dialah yang akan menyebabkan kita berbuat buruk, berbuat dosa walaupun kita mengetahui bahwa itu adalah tidak bagus kita. Nah, dari sing sloka riyanan taler kesinahang di atas budi niki wenten atman kita. Kesadaran atman kita yang murni. Nah, niki lebih tinggi kekuatannya. Dengan mengetahui demikian kita maksudnya, dengan mengetahui bahwa budi kita masih di bawah kekuatannya dibandingkan dengan atman, maka kita mesti meminta tolong kita, mekanti ataupun mesayuban kepada atman kita untuk mengalahkan musuh-musuh yang ingin mengendalikan ketiga piranti budi, manah dan indera-indera kita. Jadi dengan apa nanti kita melakukan itu adalah dengan selalu menyerahkan apapun yang kita kerjakan, menyerahkan apapun hasil yang kita dapatkan dari perbuatan ataupun kerja-kerja kita kepada beliau. Jadi penyerahan total berupa persembahan kepada beliaulah nanti akan sebagai upaya-upaya kita mekanti kepada atman kita. Sehingga wenten kecap puniki haris bunuhlah, hilangkanlah satrun te an pasarire kamu. Jadi bunuhlah, hilangkanlah musuh-musuhmu yang berupa kama, keinginan-keinginan kenten. Jadi haris tumuntun jiwante ring jiwa hetukannya. Dengan demikian akan menuntun jiwante pikiran-pikiranmu dengan melalui atmanmu kenten. Jadi atman juga jiwa, pikiran juga jiwa. Jadi kita berupaya untuk menghilangkan musuh yang berupa kama rupa niki, keinginan-keinginan niki melalui kesadaran atman yang mengendalikan pikiran-pikiran kita kata nggih. Para pamirsa kadiasa punika minap daging sloka puniki saking pusat kebegawan kita ngiring mangkin lanturang pengwacanan kekawin berarti yude kantun irama sikarini menasih Bapak Putungurah switche punika sane tunas ditiang wacen aris Ratu Aji tunasin titiang senine kesinggi durusan.
3: Oh, mau bikin nama situ

0: Wah, wastu ke darah sanggegitan. Aduh, parewi dia dari nih.
1: Inggi, sesemua terang titiang, ring Bapak Pudungurah switch ini. Seneng wacen, pemuput sampun iki, wirame sikarini. Wau ketegesin oleh Ratu Haji. Dan iki nyerita yang sampun dari sepuni ke Cudemanik, di desa ngasutamu keserahang. Ring ide dia, Drupadi, sakewanten, becikan ge mang de sang dharma wangsa ge pina ke pengance jagat sane makte sane ngaraksa cude maniki punike ge parpamiarse puput sampun punike cerita puniki mangke jaga kelanturang pemahbah saking ide empu panuluh punike sane ngelanturang napi wastane cerita yang kewentenan ide ditat kale ide ngikat ngelanturang awi-awian saking empu sedah pun kangi. Makin menggentos wirama wirat jaga dite pun kangi. Tunas lagi bu ketut kertawiri sana yang macen ada sebapak ketut rikse tunas yang ditang dengan sindurisang.
2: Aingge suksmu antogala. Om awi kenamastu namu sidang.

nikawinani de Sang Hyang Wisnu sahe kulugodra.

Kauya tiannya wenten punika pulau becek tanpa tandingan. Ingih punika tanah Yahweh.

0: Sir.
1: Saan ni mangkin mawastu karas-resan dua ning katunyelin antuk icorahan.
0: Ridha.

welas arsan uyakti kewentenan ide Batara Wisnu erika lengaksi pun nah.

0: 哎呦，
1: 因为算你们跟格兰杜让安托基德斯里帕杜克，不打热，加油吧，油。

0: sapunike panyenguh jagade.
1: Inggih suksema aturang didiang ring Bapak Nyoman Gunung saning wacen wirama wirat jagadite nggih. Dari sampun ketegesin oleh Bapak Ketutike nggih. Parpamiarse niki kesuratan oleh Dempu Panulu nggih. Kocap sesampun Mahabharata niki selesai para dewata sami moli ke swarga loka kenten aris ring pulau Jawi niki tenwenten saning ngabih ngerakse duaning para dewatane sami moli ke swarga mawinan ke usak asik mulih sani jah

0: jahat ring jagat. Nika mawiran ide betara Wisnu radis tedun malih kenten. Tara Wisnu tidak menyelamatkan mendados ide Prabu Paduka Batara Jayabaya. Menawi kantun eling ritat kali pengawit berarti udah niki empu sedah wenten kecap sekarang ini. Tekuan langgenge sat makan aku lawan kita pina ke dewaning jagat kan kita. Jadi niki daun niki sang yang siwu sana tidun kan kita. Jadi empu sedah niki menawi itu ista dewata beliau adalah sang yang siwu kan kita. Jadi beliau menganggap Jayabaya niki adalah siwa kita. Sakewanten ring mangkin niki empu panuluh menawi itu beliau adalah penganut Wesnawa kita. Jadi menganggap bahwa Jayabaya niki adalah sama dengan Wisnu, disamakan dengan Krishna pada saat dua para yoga gitu, menyelamatkan Panca Pandawa mungkin dijauhi puniki ringkali yoga dari sebentar Wisnu tedun menados Jayabaya niki berarti berbeda niki ista dewata dari Mpu Sedah niki adalah Siwa dari kalau Mpu Panuluh niki Wesnawa karena tapi sungsungan beliau berbeda. Begitu beliau menyembah Batara Jayabaya berarti Wisnu yang disembah. Lanturang para pamirsa, Nuna sering Ibu Madi Widiati pun kesan yang macen. Raris Bapak Kedut tika mawali tunasin sani negesin. Dursang. Ratu Aji Agung Dane tunasin sani negesin. Durs.
1: Inggih suksema antuk galah

0: Sandang pisan anggen pesiraman suci.
1: Inggih semua terang dirjang Rimbu Made Wijayati Taler Ratu Haji Agung Danu Wosani Negesin dan terang para pamiarse Kantun Wirama Wirat Jaga Ditirundas dan Bapak Putung Raswice Saning Wacen Bapak Ketut Rikse Tenasin Sani Negesin Durusang.

Niki punike ngawenang mawa sungsut ulangune oleh sang megatresne manyang saren.

0: Wenten taler sane klamet antuk pusungan kles.
1: Ketang cakre sudar sana nuipale.
0: Nemangkin cakre sudar sana ipun tan.

0: Kawin anyeraris, magentos pekarian, nagingin pipi, antuk bubur.
1: Muwah ire ra ras ning adiahi.
0: Ngawukin kayon sang ahayuh.

0: ngone sane mawas ti pancejane mah suara
1: risedah.

0: kenjekan mapupur rikale sore.
1: Inggih sik sumaturang didiang ring Bapak Purdungura Swice nggih saning majen taler Bapak Ketut Rikse Wirat Jagadat Jagadite niki pemabah ide empu panuluh nggih. Diksang sangke si pancejanie nggih. Diksang nike minyak kira nggih. Minyak cukli nike nggih. Jadi sungu si pancejanie usan ada sungu. Nados cuk minyak cukli enten nados. Sane ke anggen ritat kali sedenging ahau-hau yang tibang lalung ke anggen punike melile citir ritat kali galang bulan enten. Jadi dikse nike salah satu artinya ialah minyak nggih. Menados minyak, jadi biasanya sungu nike cukli nike mengeluarkan minyak. Kadai sampun ke para pamiarsi ampur yang pisan yang tu galas sampun telas sarah huriki dumun titiang aturang wacanan titiang Dr. Ketut Wentan sanin abda bang acara puniki banget ngelengser sinampur nge mungkin sedulur tang pamit jagi sinap ide sangyang Aji Saraswati puputang untuk para mesanti nge durus Om Saraswati kumarabi nama suah. Om Santi, Santi, Santi.

Gede Manik menjadi penabuh dan penari pertama dari Kebyar Legong. Manik menginovasi gerakan tari Kebyar Legong versi lain dengan durasi yang lebih pendek, tetapi tetap memiliki gerakan yang dinamis. Gerakan ini menggambarkan pemuda yang energik, penuh emosi, dan berusaha memikat seorang gadis. Awalnya, tarian ini tidak memiliki nama, hanya disebut sebagai tari Kebyar Dangin Enjung. Namun ketika dipertunjukkan di depan Bung Karno dan rekan-rekannya pada 1950-an silam di Denpasar, Presiden pertama Indonesia itu menamai tarian tersebut dengan Tari Trunajaya. Trunajaya bermakna truna yang digdaya atau pemuda yang tak terkalahkan. Sebelum Trunajaya tersohor, Manik sempat menciptakan tarian lain bernama Tari Palawakia pada tahun 1925. Ia juga menciptakan tabuh Singa Ambara Raja dan berbagai tabuh lainnya di Buleleng. Beberapa penghargaan diraih oleh seniman Gede Manik, seperti Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Mas Huri, 1969. Wija Kusuma dari Bupati Buleleng, Inyoman Tasra, 1981. Dharma Kusuma dari Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra, 1981. Dan Satya Lencana, 2003, dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan Fanda Bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, Klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax, dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan Fanda Bonds bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk selamat siang ya. Jadi keingat pagi aja nih Andy. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, yang masih setia bersama kami di 97.9, 101.2 dan 106.2 MHz. Atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di AM ya, 1080 kHz, audio streaming kita di www.rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar Pro 1, untuk segmen kali ini, ruang disabilitas dan inklusi. Jadi di ujung telepon Andy sudah terhubung ya dengan narasumber yang akan membahas terkait dengan topik UMKM disabilitas, mandiri dan menginspirasi. Jadi kita akan menyimak kisah perjuangan dan semangat para pelaku UMKM disabilitas yang menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus berkembang, berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh inspirasi, yaitu UMKM disabilitas mandiri dan menginspirasi di tengah berbagai tantangan yang ada. Banyak penyandang disabilitas mampu membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya, berwirausaha dan menciptakan peluang ekonomi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Jadi melalui usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang mereka jalankan, para pelaku usaha disabilitas menunjukkan semangat kreativitas dan juga kemandirian yang patut menjadi teladan. Mereka tidak hanya membangun usaha tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang meraih mimpi. Untuk itu, Andy sudah terhubung dengan narasumber ya, yang akan berbagi pengalaman, tantangan serta kisah sukses dalam mengembangkan UMKM sebagai penyandang disabilitas. Ada Ibu Niputu Aryani, anggota DPC Pertuni Bangli yang telah terhubung di ujung telepon. Langsung saja Andy sapa dulu. Halo, selamat pagi Bu Putu. Kok selamat pagi lagi, selamat siang.
1: Selamat siang, Mualfi.
0: Iya.
1: Studio dan pendengar RRI Singaraja dimanapun berada.
0: Iya, Ibu Putu apa kabar siang hari ini?
1: Astengkare, baik Ibu.
0: Inge, jadi kita akan membahas terkait dengan topik UMKM disabilitas mandiri dan menginspirasi. Oke, Bu Putu, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya tentang diri Ibu dan jenis usaha yang saat ini Ibu jalankan seperti apa, Ibu?
1: Inge, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya Inge. Oleh Singaraja. Saya disabilitas netra, sekaligus saya seorang ibu rumah tangga. Pekerjaan utama saya yaitu mijat, Bu.
0: Oh, bidik mijat.
1: Saya mijat dari tahun 2002. Saya buka praktek di Bangli. Jadi saya lakukan itu mijat, Bu. Jadi hasil saya, pencarian saya untuk menopang hidup saya itu semuanya dari hasil mijat, Bu. Kami suami istri mijat.
0: Oh, gitu. Ibu.
1: Kami suami tunanetra.
0: Oh, tunanetra. Jadi keseharian Ibu mijat kenten, Bu, nggih. Nah, itu mijatnya Ibu buka di rumah apa door to door, Bu? Seperti apa?
1: Saya dulu dari awal itu tahun 2002 sampai 2013 saya mau, Bu, dipanggil ke rumah-rumah atau ke kantor gitu. Saya mau. Ketika saya ambil yang ketiga, anak saya yang ketiga. Jadi saya ada alasan untuk tidak menerima panggilan gitu. Jadi alasan saya lagi hamil gitu. Sebenarnya kendala banget kalau ke rumah-rumah itu, Bu. Gitu. Jadi kita lebih aman, lebih enak di rumah sendiri, di tempat gitu loh, Bu.
0: Jadi berarti sekarang orang kalau mau pijit itu harus ke rumah ibu datangnya, kenten nggih?
1: Ya, ke tempat saya dari tahun 2013 itu saya punya alasan karena ada anak, jadinya saya menerima di tempat saja. Saya tidak menerima panggilan lagi begitu Bu.
0: Oh, Kenten. Berarti Ibu kaliannya di bidang memijat. Itu mijat-mijat ya, mijat biasa kayak spa gitu Bu. Tapi tukang pijat ya misalkan ada keselio atau patah tulang atau gimana Bu?
1: Tiang di sini menangani saraf atau otot nih ke Bu. Kalau tulang bukan bidang saya Bu. Saya hanya menangani keselio, saraf kejepit. Kan ada juga keluhannya yang lengan tidak bisa diangkat atau karena sakit pinggang tidak bisa jalan, yang kayak begitu. Ada vertigo. Ya, saya juga menangani orang yang kan ada keluhan di rahim gitu, untuk angkat rahim, angkat perut itu estunggaru saya bisa Bu.
0: Okay.
1: Itu pijatan saya. Kalau tulang tidak Bu.
0: Kalau tulang enggak. Ibu kalau boleh tahu menekuni dunia pijat ini dari umur berapa Ibu?
1: Saya sekolah dulu Bu di Mahatmia itu.
0: Okay.
1: Dari umur 2 berapa ya? 23 ya waktu itu kalau enggak salah.
0: Oh, 23 tahun.
1: Umur 23 ya di Mahatmia, setelah itu umur 27 saya keluar dari Mahatmia, menikah, langsung buka praktek di Kota Bangli
0: gitu. Okay. Sekarang kalau boleh tahu umurnya Ibu berapa?
1: Umur saya sudah mau 51 Bu.
0: Kalau dari 27 berarti udah hampir 23 tahun kurang lebih Bu ya menekuni dunia pijat nge. Nge. Nah kalau boleh tahu Ibu, biasanya satu hari ya kurang lebih Kenten, kalau sehari ini ke bisa berapa orang yang datang?
1: Ya bervariasi Bu ya.
0: Nge.
1: Kadang sekarang 4, kadang besoknya 2. Rata-ratanya 3 begitulah Bu.
0: 3 Bu nge. Nge. Ya. Nah, itu kalau misalkan Ibu mijat pasien lah logikanya. Nike atau Kenten, berapa menit Bu, ada waktu-waktu durasinya Nike atau bebas?
1: Minimal saya mijatnya itu sesuai keluhan.
0: Oh, Kenten.
1: Pakai waktu yang penting selesai. Okay. Kalau misalnya saya perlu ambil 1,5 ya 1,5. Kalau kurang 1 jam, misalnya capek biasa ya saya ambil kurang dari 1 jam. Saya menyesuaikan kondisi tubuh pasien.
0: Okay, gitu. Oke, berarti yang memang yang datang ke tempat pijat Ibu logikanya punya keluhan, Kenten Bu ya.
1: Masih
0: punya keluhan. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, tarif pijat di Ibu kisaran harga berapa sampai berapa nih?
1: Kalau tarif ini dari tahun 2026 saya memberanikan diri tarifnya 100 Bu.
0: 100.
1: Ya, kalau sebelumnya pernah 70, pernah 60, pernah 50 juga pernah, sampai 35, 30 ke bawah 20 pernah Bu.
0: Oke, berarti di tahun 2026 ini tarifnya udah jadi 100.000. Nge, karena mengingat memang semua lagi mahal Bu ya. Karena memijat tidak bisa menggunakan tangan aja, tapi ada minyak-minyak tertentu yang pastinya Ibu pakai kan Kenten nge.
1: Selain itu kan otak, tenaga juga kan gitu. Nge. Gimana caranya orang itu sembuh kan begitu.
0: Iya benar.
1: Kita bayangkan dulu anatomi yang kita pelajari dulu begitu Bu.
0: Nah, Ibu kalau boleh tahu rata-rata orang yang datang ke tempat pijat Ibu itu kisaran usia berapa Bu?
1: Dari bayi umur 3 bulan ada Bu.
0: Oh, ada nggih.
1: Ya, 3 bulan ada SD, ada sampai umur 60 ada Bu.
0: Nah, yang paling banyak Bu, biasanya yang paling banyak pijat
1: umurnya gitu maksudnya?
0: Enggak, yang paling banyak keluhannya datang ke tempat pijat Ibu nih ke apa?
1: Lengan enggak bisa diangkat gitu Bu. Saraf kejepit di pinggang gitu enggak bisa jalan.
0: Oke, nggih. Nih ke yang paling banyak, nah rata-rata usia berapa biasanya yang mengalami keluhan seperti itu Ibu?
1: 40 ke atas nih Bu.
0: 40 ke atas Bu nggih. Nggih. Berarti selama ini yang punya masalah di bagian saraf yang paling banyak Kenten Bu nggih.
1: Nggih.
0: Berarti Ibu tidak membedakan baik laki-laki atau perempuan tetap diterima Bu nggih.
1: Nggih, kebetulan tiang menerima pasien cowok cewek kenten
0: tuh. Oh, nggih, bebas nggih. Tadi Ibu di awal kan cerita juga sama suaminya juga menekuni bidang niki.
1: Nggih.
0: Oh, berarti bapaknya juga sama mijet juga, Bu?
1: Nggih, suami tiang mijet juga.
0: Oke, entar kalau berarti Ibu sama bapak joinan kenten niki. Berarti kalau bapaknya nerima keluar apa tetap sama kayak Ibu di rumah aja?
1: Sama Bu, karena kita tunanetra. Banyak alamnya kalau keluar nih ke Bu.
0: Oh iya, benar. Nanti kalau ada yang nganter kan kenten nge.
1: Ibu orang itu kan misalnya mau pipis gitu kan enggak enak
0: ya. Oh iya, benar. Nge. Kalau boleh tahu Ibu ada anaknya Bu?
1: Ada anak tiang itu. Tiga nih ke Bu.
0: Oh tiga. Semuanya kenten normal nge?
1: Astung karena normal Bu. Oh, karena netranya nih ke karena faktor Bu. Bukan
0: karena
1: gen.
0: Faktor. Oh kenten nge, syukur Bu nge. Jadi ada yang membantu-bantu Ibu di rumah kan kenten nge. Ibu kalau boleh tahu kendala yang pernah Ibu hadapi di dalam menjalankan usaha pijat ini apa aja Ibu yang pernah dilalui?
1: Kendalanya ya ini sudah ketika tiang mijet keluar nih ke di halaman tiang kan diturunin di halaman rumahnya.
0: Nggih.
1: Terus kita ditinggal gitu.
0: Oh jadi, iya. Karena belum hafal jalannya kenten Bu nggih.
1: Nggih, karena tumben nih ke kan enggak gini jadi hafal.
0: Nggih benar. Selain itu ada lagi Bu kendala-kendala mungkin yang pernah Ibu hadapi selama menerima pasien yang dipijat Ibu?
1: Tidak ada.
0: Nah kalau misalkan Ibu, berarti kalau ada yang minta tolong kenten niki orang saraf kejepit gitu mungkin Bu ya, sampai gak bisa jalan atau gimana, minta tolong Ibu untuk datang ke rumahnya, Ibu bisa terima? Atau mungkin dengan catatan ya udah saya antar jemput Ibu gitu.
1: Saya bilang gitu, aduh mohon maaf Bu ya sebesar-besarnya. Kalau memang bisa kesini bawa aja sini, saya bilang gitu.
0: Berarti Ibu dalam memijat nih kok pakai piling manten Bu nggih?
1: Nggih, jangan pakai tangan itu, enggak pakai alat,
0: Jadi misalkan tangannya kenten Ibu udah hafal kenten Bu nggih?
1: Nggih, karena terlalu sering kita merabat tubuh manusia itu kan jadi ya sudah hafal gitu lah.
0: Sudah hafal Bu Nge, posisinya seperti apa, kita sudah hafal Bu Nge. Jadi Ibu selain berarti usaha UMKM Ibu hanya di bidang pijat aja Bu Nge?
1: Tiang punya usaha baru dari kemarin nih Ibu, Tiang bikin telur asin.
0: Oh bikin telur asin juga Ibu?
1: Karena tahun kemarin Tiang boleh pelatihan di Telkom Genten. Jadi saya berusaha mengembangkan telur asin karena saya dapat pelatihan itu biar nak wajir ilmunya gitu. Jadi saya mencoba. Ya sekarang sudah berjalan 4 bulan Bu.
0: Sudah 4 bulan. Berarti Ibu produksi sendiri telur asinnya.
1: Nggih, Bu.
0: Berarti Ibu Nike menjual telur asin dari proses pembuatan sampai ngerebus Ibu itu Ibu lakukan sendiri?
1: Tiang bersama suami Nike.
0: Oh Ibu sama suami bikinnya ya. Kenten. Kalau boleh telur asin apa Bu yang dibikin?
1: Tiang kasih merek telur asin Pertuni Bangli gitu.
0: Pertuni Bangli Nike ayam napi bebek Bu?
1: Bebek
0: khusus dengan bebek Bu nge. Nah mengingat nanti kan mau hari raya Bu, Ibu sudah bikin stok yang banyak nih Ki.
1: Ampun.
0: Nah kalau boleh tahu Bu, pengalaman Pak Gursi kemarin pasti Ibu udah jual telur asin juga Bu ya?
1: Pas sedang
0: malu
1: Bu.
0: Oh sedang
1: malu. Mahal-mahal kali telurnya waktu itu. Tapi enggak, sekarang tetap jalan sih. Si pembeli kan juga lagi butuh gitu
0: iya,
1: kan jadinya
0: mengerti.
1: Sama-sama ya, kita menyesuaikan harga di kandang, di pasar begitu.
0: Kalau di sana di kandang Bu beli telur yang masih mentah, yang belum diproses, ke telur bebek harga kisaran berapa Bu?
1: Kisaran 70.000 Bu per tray.
0: Per tray yang isi 30 biji Bu ya?
1: Iya.
0: Sama nggih, 30 biji juga isinya yang satu tray. kalau telur bebek.
1: Sama.
0: Oh sama bu, sama ayam gih. Berarti hitungannya kalau itu 70.000 dibagi 3, 2.000 sekian berarti bu ya jatuhnya bu ya.

0: Karena di sana kan biaya operasionalnya juga benar. Ada kan tiang.
1: Iya, harus beli gas, pakai ngerebus kan, ge?
0: Gas, bahan bakunya nike juga kan, pengasinannya nike.
1: Nge, benar-benar.
0: Terus operasional membawa ke tempat warung itu kan jauh juga dari kota Bangli.
1: Apalagi proses pengendapan juga modal ketanam di sana kan kenten Bu nge. Inge. Nah biasanya Bu dalam itu Ibu bikin telur asinnya itu setiap hari apa ada hari-hari tertentu aja atau gimana Ibu?
0: Hari-hari tertentu aja Bu, setiap Kajang Kliwon juga kalau di Bangli.
1: Oh kenten, kalau Kajang Kliwon Ibu baru bikin kenten?
0: Nge, untuk persiapan kayak sekarang ini untuk persiapan Kajang Kliwon depan itu kan hari Jumat.
1: Oh itu biasanya prosesnya berapa hari Bu di kerem itu Bu?
0: Oh biasanya tiang 10 atau 12 hari Bu.
1: Oh berarti 10 sampai 12 hari itu sudah dijamin matangnya bagus kenten Bu nge?
0: Nge.
1: Oh,
0: asinnya
1: pas nge.
0: Baru kita rebus.
1: Oh, berarti Ibu sekali produksi Ibu bisa berapa tray, Bu?
0: Bisa 25, Bu.
1: 25 tray.
0: Nggih, atau 28.
1: Atau 28. Oh, kenten. Berarti kalau misalkan Ibu sekarang bikin nih untuk persiapan Kajang Kliwon, kenten. Eh, benar dah, Bu ya? Ibu selalu bikin untuk persiapan Kajang Kliwon ke depannya, kenten. Nah, itu biasanya habis dulu itu dijual, Ibu baru bikin lagi atau mungkin karena udah mendekati, udah mau mateng proses kremnya, Ibu bikin lagi atau gimana, Bu?
0: Oh, enggak, Bu. Habis dulu itu.
1: Nggih.
0: Dulu itu baru kita nyari telur lagi gitu.
1: Oh, kenten. Berarti dalam sekali produksi, Bu, kalau dihitung-hitung nih, berapa dapat keuntungan sekali produksi nih ke Bu? Pernah nggak Ibu ngitung? Yes.
0: Pernah nih ke, ya bersihnya 300.000 Bu.
1: 300.000, karena itu juga waktu lama Bu nge, modal juga. Tapi?
0: Pecahnya juga ada Bu, ke rugi pun pecah kadang 2 tin ke pecahnya.
1: Oh iya, pada saat proses ngerebus nih ke pecah nge?
0: Ya, karena apinya kurang bagus itu pecah jadinya Bu.
1: Oh kenten, itu Ibu biasanya sistemnya ngerebus apa ngukus Bu?
0: Ngukus nih Bu.
1: Oh ngukus nih. Oh iya. Jadi memang di sana tantangannya Bu nih. Kalau sebagai usaha penjual telur, jadi ketika merebus bisa aja 1-2 ada pecah. Nah kalau biasanya Bu, tadi kan Ibu bilang sampai berapa 20 Bu ya?
0: 60 biji pecahnya bisa Bu, kayak kemarin 2 tray nih kan.
1: Oh berarti dalam 20 teri itu bisa 60 biji berarti 2 teri dong Bu. Ini ke bisa dijual?
0: Enggak Bu. Enggak bisa dijual Niko.
1: Oh enggak bisa dijual.
0: Belum pernah mencoba juga tiang. Tapi ada sih katanya yang beli. Tapi tiang belum pernah mencoba Bu.
1: Kalau
0: selama
1: di,
0: ini ya.
1: Kalau di sini. Kalau di sini ada Bu, jadi kebetulan yang punya teman juga yang punya usaha telur asin kenten, dia emang produksinya setiap rainan juga hampir setiap hari. Jadi kalau misalkan ada yang pecah karena kan ada retak sedikit, itu biasanya dia dijual mungkin kalau biasa harganya per butir, kalau di sini rata-rata harganya 4.000 sampai 5.000 Bu. Jadi karena pecah mungkin dia bisa jual 3.000, 2.500 atau 3.000 per butir kenten. Mungkin itu Ibu bisa terapkan, bisa Ibu coba kenten Bu nge, biar ya setidaknya dapat untung yang lebih lah dari yang kemarin kan kenten nge. Mungkin belum pernah nge, cobaan mantan nih, karena kalau yang pecah kan untuk dikonsumsi kayaknya masih layak kan kenten Bu nge.
0: Pecah kulitnya aja kan pecah kan jelek kelihatannya begitu.
1: Benar. Nge, mungkin kalau untuk konsumsi sih aman ya, kenten nge, kalau untuk sembahyang mungkin udah gak bisa dipakai ya. Kan kenten ya. Baik, Ibu Putu sebelum lanjut nanti kita ngobrol Bu nge, kita break dulu. Ibu jangan diputus teleponnya Bu nge, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan minyak aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan, hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai minyak aji.
2: Badan kurang fit, pakai minyak aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai minyak aji.
1: Badan kembali fit, karena minyak aji.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu,
3: takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih di ruang disabilitas dan inklusi, masih ngobrol-ngobrol ya, berdialog bersama Ibu Niputu Aryani selaku anggota DPC Pertuni Bangli yang membahas terkait dengan topik yang diangkat untuk siang hari ini, UMKM disabilitas mandiri dan menginspirasi. Dan kita masih terhubung ya di ujung telepon. Halo Ibu Putu.
4: Ya, halo juga.
3: Inge, tadi kita sudah membahas banyak terkait dengan UMKM. UMKM yang Ibu jalani, jadi Ibu berarti melakukan dua usaha, Bu ya. Usaha pijat dan juga usaha produksi telur asin. Nah, Ibu kalau boleh tahu, karena sekarang kan dunia digitalisasi kan, Bu Nge. Ibu ada promo enggak di media sosial, mungkin dibantu sama anaknya mungkin, Bu, untuk mempromosikan usaha pijat atau usaha telur asin dari Ibu Putu sendiri, gimana, Bu?
4: Terima kasih, Bu. Kalau dari pijat, memang Tiang tidak mempromokan lewat media sosial, Bu. Yeah. Tiang dari mulut aja. Karena Bu, kalau promo di sosial nanti banyak orang datang, saya tidak bisa ngambil nanti.
3: Oh iya, benar, Bu, ya.
4: Ya, sekarang meskipun saya tidak promo lewat media sosial, banyak juga ke orang dari luar Bangli itu, dari Gianyar, kabupaten-kabupaten dan pasar, bahkan Jembrana itu ada yang datang ke Bangli. Jadi bukan bagaimana sih, saya memang enggak ada minat ke media sosial untuk pijatnya Niki. Dan kalau telur asinnya dia memang bikin status yang begitu-begitulah, TikTok ini soalnya kebetulan itu di media sosial, di TikTok itu telur asin, untuk telur asinnya itu. Karena kalau ada yang pesan kan bisa kita bikin lagi gitu loh, Bu.
3: Iya, benar. Siapa tahu nanti banyak peminatnya di media sosial, kan bisa produksi lebih banyak, kenten, Bu Nge. Jadi yang awal mula mungkin Ibu produksi 2 minggu sekali berarti hitungannya, Bu ya?
4: Enggak, Bu, sebulan sekali, Bu, karena di sini selang-seling. Kadang keluarnya yang kemarin itu enggak make, katanya orang Tembuku. Saya jualnya di Tembuku, Bu. Orang Tembuku itu enggak bisa telurnya. Kalau kadang keluarnya yang akan datang ini baru. Kalau kadang keluarnya yang akan datang nantinya enggak, itu
3: selang-seling gitu. Berarti hitungannya sebulan sekali ya, Ibu memproduksi 20 berapa? 20 teri, Bu, nggih.
4: Dengan kalau hitung saya 28 bikinnya, tapi itu dah ada yang reject 23, itu jadinya 26
3: kentan. Inge, berarti hitungannya sebulan sekali baru bikin, Bu Nge. Berarti nanti untuk persiapan galungan gimana nih, Bu? Kira-kira Ibu bisa memproduksi lebih banyak lagi nggak, Bu? Ibu berani nggak memproduksi untuk lebih banyak dari hari biasa, Bu?
4: Niki pun dari kemarin yang bikin yang untuk kajang keluan kan pas min 5 galungan nih. Nggih. Ikut yang min 3 kajang keluan udah harus nyerahin yang 26 teri nih ke. Terus untuk galungannya juga tiang siapin lagi 5 teri. Kebetulan ada yang mesen di galungannya nih ke, kan, Ibu.
3: Berarti galungan ibunya enggak bikin lebih banyak lagi, Bu.
4: Nih ke yang siapin 5 teri aja.
3: Oh, 5 teri aja. Berarti yang amasan 26 teri ini udah pelanggan tetapnya Ibu, nggih.
4: Ya,
3: oh, cuman satu orang ini kemanten pelanggan Ibu, apa ada pelanggan yang lainnya?
4: Pelanggannya Tiang 1, 2, 3, 6 warung nih, Bu.
3: Oh, 6 warung, berarti yang 26 itu dibagi ke 6 warung kenten, Bu Nge. Nah, mengingat galungan nih kan hari raya besar, Bu, jadi warung-warungnya nih ketan nyetok juga.
4: Enggak, yang mereka minta telur mentahnya, Bu.
3: Galung-galung. Oh, kenten. Oh, berarti beda, Bu Nge.
4: Nggih, mungkin di Banten itu beda mungkin fungsinya ya.
3: Oh, nggih, benar-benar. Oh, nggih, karena beda ada biasa beda daerah itu biasanya beda ada tradisinya kan kenten Bu nggih. Nggih, jadi berarti untuk di Galungan nanti Ibu sudah bikin 5 Bu nggih.
4: Itu yang asin. Gitu. Kalau yang mentah nih kan nanti katanya mesen-mesen lagi deh nanti gitu.
3: Oh, kenten. Berarti yang mentah yang memang yang belum diproduksi kenten Bu ya?
4: Dia ngambilkan di kandang.
3: Oh, di kandang. Nggih. Ini ke kandangnya Ibu bikin Ibu punya sendiri apa orang lain, Bu?
4: Oh, kandangnya tiang maksud ngambil di kandang nih kan orangnya yang jual di kandang.
3: Oh, kenten. Tiang pikir nanti Ibu karena udah apa namanya? Pengin usaha telur asin jadi bikin kandang sendiri nih.
4: Modalnya gede, Bu.
3: Oh, ada rencana enggak ke depannya seperti itu, Bu?
4: Enggak, Bu, enggak. Kami yang udah jadi aja deh.
3: Nggih. Karena ini kan juga prosesnya, Bu, nggih. Prosesnya juga lumayan. Karena kan setiap hari kita harus kasih kasih pangan. Benar sekali.
4: Lebih baik cari yang udah jadi aja deh.
3: Oh, udah pasti aja, nggih. Baik Ibu, gak kerasa kita udah ngobrol hampir 45 menit ke depan. Ke depan lagi, ke belakang tadi. Mungkin sebagai closing statement Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan? Atau mungkin Ibu masih punya cita-cita target ke depannya seperti apa Bu?
4: Kalau cita-cita saya sih itu dah pengembangan telur asin. Saya pengen mumpung bikin gitu. Saya masih mencari pelanggan yang banyak biar saya sekalian banyak gitu biar nggak tanggung-tanggung lah
3: produksi
4: kalau ini kan kenten kalau cita-cita saya karena pekerjaan telur asin inilah yang paling bisa memungkinkan kita sebagai tunanetra nih kita bikin sendiri kenten karena ya kita bisa ambil sendiri jadi tanpa bantuan banyak lah tenaga-tenaga disabilitas gitu jadi saya yang butuh bantuan itu waktu ngecap aja Bu jujur aja saya ngecapnya belum bisa saya butuh bantuan teman untuk ngecap dicap telur nah itu saya rasa saya bisa ambil maka saya akan fokus di telur asin
3: nggih berarti Ibu harus lebih gencar lagi Bu nggih promo di media sosial Ibu biar banyak punya pelanggan karena kalau telur asin kan bisa dikirim pakai ekspedisi Bu kalau yang peminatnya di luar daerah kan nggih.
4: Nggih,
3: mungkin nanti bisa mungkin dibantu sama suami atau anaknya untuk lebih gencar lagi melakukan promosi Bu nggih agar telur Ibu semakin banyak peminat ke depannya. Oke, baik Bu Putu sebagai closing mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang ingin juga menjalankan bisnis khususnya untuk teman-teman yang disabilitas juga gimana Ibu silakan.
4: Nggih. Pesan yang yang sampaikan kepada teman-teman disabilitas khususnya tunanetra ya jangan pernah menyerah meskipun kita tunanetra kita tunjukkan bahwa kita bisa apalah yang kita bisa lakukan ya lakukanlah seperti saya bikin telur yang bisa kita lakukan ya itu kita lakukan kita tunjukkan pada mereka pada masyarakat bahwa kita bisa gitu seperti di undang-undang itu kan ada penyetaraan yang
3: benar-benar kita setara
4: mereka dan saya ingat pesan salah satu guru saya di Mahatmia dulu kita sebagai tunanetra harus bisa mandiri harus bisa kreatif jangan sampai jadi sampah masyarakat sampai sekarang saya masih ingat pesan itu dan itulah yang memotivasi saya untuk tetap bisa mandiri gitu Bu, bisa gimana, jengah gitu
3: mandirinya. Setelah balinya jengah, benar-benar.
4: Bagaimana caranya biar bisa mengikuti mereka-mereka yang masyarakat umum begitu lah Bu.
3: Benar-benar.
4: Kita kesantian sama teman-teman. Biar disabilitas, disangka kan minta-minta, atau kita jangan memanfaatkan kondisi kita kepada mereka untuk jadi peminta-minta gitulah.
3: Baik, terima kasih Bu Putu sudah meluangkan waktu, sudah bercerita panjang banget sama Eni di sini Bu Nge. Jadi terkait dengan topik yang kita bahas, UMKM disabilitas mandiri dan menginspirasi. Semoga perbincangan kita ini bisa menginspirasi seluruh masyarakat, apalagi yang disabilitas. Jangan pernah menyerah, jangan takut untuk mencoba, dan jangan takut untuk terus belajar kenten Bu Nge. Terima kasih Bu Putu, semoga usahanya... Semoga
4: berterima kasih banyak kepada RRI Singaraja yang sudah berkenan menghubungi Tiang untuk ngajak ikut Tiang, dan saya juga berterima kasih banyak. Ini adalah kebanggaan yang tersendiri bagi Tiang disabilitas netra.
3: Baik Ibu, terima kasih. Sukses terus untuk usahanya Bu Putungge. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi Bu. Terima kasih banyak Bu Putu. Selamat siang.
4: Selamat siang Ibu, selamat siang RRI.
3: Iya, tadi itu tadi pendengar Pro 1 obrolan kita ya bersama Ibu Putu yang sangat-sangat menginspirasi. Jadi benar banget kata Bu Putu. Jadi untuk tunanetra dimanapun Anda, bukan tunanetra sih ya, disabilitas dimanapun Anda berada, jangan takut ya mencoba berusaha seperti yang dilakukan Ibu Putu. Jadi meskipun punya kekurangan, tapi kita tunjukkan kelebihan yang kita punya. Pendengar, seperti biasa juga nanti karena waktu sudah di menit ke-55 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita hanya sejenak guna menghaturkan puja Trisandia. Dan nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah seperti biasa, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga. Selamat siang, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Joao Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, Joao Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seed 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seed 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa? Kenapa, Mbak Nyoman?
1: Bimbo Tut, Nawang ada nak tabrakan.
0: DJ ada nak tabrakan. Awas berita hoax nah.
1: Sing-sing seken ya, Mbok Tut. Di jurusan Singaraja Seririt kejadiannya, Nawang.
0: Seken?
1: Aduh, Mi. Aduh, sirahnya sampai pedel, Mbok Tut. Pedalem santiang ninggalin di video nih. Bu Ina korbanin nak nubajang tuh, Mbok Tut.
0: Kengken je sebet ramane, Men, apa kau ni ane nabrak tuh?
1: Truk kau ni, Mbok Tut.
0: Truk?
1: Kena ni nyalip truk yang tu. Nanging ulung di muka truk ni. Lili gelah. Mati jalan pejang, Mbok Tut.
0: Dumugi amore ngasihin dia, Mbok. Nak liu kejadiannya cara gitu, Mbok Nyoman. Ni anggo pelajaran irage. Orang jani panak-panake. Koje ngebut. Rurung nak sing peridian nganggo. Berkendara di jalan. Cara perjanjian tak tertulis, Nawang.
1: Apa tu, Mbok Tut?
0: Yen sing nabrak, tabrak ke?
2: Semeton, alon-alon ring margi nggih, mangde rahayu sareng sami.
3: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar Sari Berita. DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti ketimpangan sebaran siswa dan krisis kekurangan sekitar 1.000 guru saat menggelar audiensi bersama Disdikpora menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2006-2027. Sementara itu, sepanjang 275 km jalan di Kabupaten Buleleng tercatat mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan serius. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga perbaikan harus dilakukan secara bertahap. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 30 Mei 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti ketimpangan sebaran siswa dan krisis kekurangan sekitar 1.000 guru saat menggelar audiensi bersama Disdikpora menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027.
1: Selalu ada polemik ketika menerima siswa. Kita juga sudah sampaikan kepada dinas apa yang menyebabkan.
2: Menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, DPRD Kabupaten Buleleng mulai mengantisipasi berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul setiap musim penerimaan siswa baru. Melalui audiensi bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng di gedung DPRD Jumat 29 Mei 2025, perhatian utama Dewan tertuju pada persoalan pemerataan kualitas dan distribusi peserta didik antar sekolah. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menegaskan paradigma masyarakat yang masih menganggap adanya sekolah favorit menjadi salah satu akar persoalan yang menyebabkan ketimpangan. Akibatnya sejumlah sekolah di kawasan perkotaan mengalami kelebihan peminat. Sementara sekolah di wilayah kecamatan kesulitan memenuhi kuota rombongan belajar setiap tahunnya. Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan kesenjangan pendidikan yang terus berulang apabila tidak segera ditangani secara serius.
1: Kita menjadi gambaran 2025-2026 selalu ada polemik ketika menerima siswa. Kita juga sudah sampaikan kepada dinas apa yang menyebabkan selalu ada permasalahan tentang penerimaan.
2: Menurut Ngurah Arya, kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Buleleng pada dasarnya sudah cukup merata. Oleh karena itu, upaya peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan di sekolah-sekolah yang selama ini kurang diminati perlu menjadi prioritas agar mampu bersaing dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
1: Ada memang 4 jalur yang tidak bisa kita lepas, tetapi ada satu hal yang penting. Dinas harus tetap berkonsentrasi bahwa di masing-masing wilayah, di masing-masing kecamatan, sekolah-sekolah yang memang sebenarnya sudah ada, jangan sampai orang tua itu memilih sekolah karena alasan dia sekolah itu lebih bagus, infrastruktur lebih baik, atau tingkat tenaga pendidiknya lebih bagus. Ini tidak boleh menjadi sebuah salah satu indikator melengkapi pendidikan di Buleleng. Kalau kita bisa katakan bahwa tenaga pendidik di Buleleng semua sudah bagus.
2: Selain membahas SPMB, rapat juga mengungkapkan persoalan mendasar yang tengah dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Buleleng, yaitu kekurangan sekitar 1.000 tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kualitas layanan pendidikan apabila tidak segera mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Kekurangan guru menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan bersamaan dengan upaya pemerataan akses pendidikan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Sekolah adat Manik Empul Pedawe menggelar pelatihan pembuatan bedek tradisional untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mewariskan pengetahuan budaya kepada generasi muda.
3: Sekolah adat Manik Empul Desa Adat Pedawe menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan bedek tradisional.
4: Sekolah adat Manik Empul Desa Adat Pedawe, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali menggelar pelatihan pembuatan bedek tradisional sebagai upaya menjaga keberadaan kearifan lokal yang mulai jarang ditemukan di masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Literasi Sabeh dengan melibatkan 15 orang peserta dari kalangan orang tua dan generasi muda. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya revitalisasi budaya lokal yang selama ini mulai tergerus perkembangan zaman. Selain memperkenalkan kembali teknik pembuatan bedek tradisional, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menjaga pengetahuan lokal agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Ketua Sekolah Adat Manik Empul Iwayan Satyana mengatakan pelatihan tersebut digelar karena karena keberadaan bedek tradisional di Desa Pedawo kini semakin berkurang. Menurutnya kekayaan kerajinan tradisional itu perlu kembali dikenalkan kepada masyarakat, khususnya anak muda.
3: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merevitalisasi keberadaan bedeg yang saat ini sudah hampir hilang atau sedikit sekali atau mulai menipis di masyarakat Pedawo.
4: Ia mengatakan Desa Adat Pedawo memiliki kekayaan bentuk dan pola bedeg tradisional yang beragam. Keunikan tersebut katanya menjadi bagian dari kearifan lokal yang harus tetap dijaga keberlangsungannya di tengah perubahan sosial masyarakat.
3: Jadi karena itu kami sekolah adat kembali untuk menunjukkan kepada generasi muda bahwa Desa Adat Pedawo memiliki kekayaan bedeg yang sangat beragam dengan kombinasi matematis yang sangat beragam. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari kearifan lokal yang harus tetap dipertahankan.
4: Pelatihan ini melibatkan generasi tua dan muda agar proses pewarisan pengetahuan pembuatan bedeg dapat berlangsung secara langsung. Kegiatan tersebut didukung Yayasan Wisnu yang selama ini mendampingi pelestarian budaya dan revitalisasi rumah adat khas Pedawo. Melalui pelatihan ini, Sekolah Adat Manik Empul berharap kerajinan tradisional dan budaya lokal Pedawo tetap dikenal serta diwariskan kepada generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Sepanjang 275 km jalan di Kabupaten Buleleng tercatat mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan serius. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga perbaikan harus dilakukan secara bertahap.
5: Dengan kebijakan fiskal yang terbatas seperti sekarang ini, itu harusnya dibikin program memperbanyak untuk pemeliharaan sekarang.
6: Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya tertangani. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, tercatat sepanjang 275 km jalan kabupaten mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan bertahap. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng Wayan Masdane menyoroti kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas sehingga berdampak pada lambannya penanganan jalan rusak. Ia menyebutkan rata-rata perbaikan jalan setiap tahun masih jauh dari kebutuhan ideal. Ia juga menekankan pentingnya perawatan rutin agar kerusakan tidak semakin parah. Menurutnya perbaikan seharusnya tidak menunggu hingga kondisi jalan rusak berat atau viral di media sosial.
5: Itu hanya bisa 30, 25 sampai 30 kilo. Nanti kalau kita menunggu sampai dengan 270 berarti ada 10 tahun. Tapi kami menyarankan kepada Pak Kadis bahwa dengan kebijakan fiskal yang terbatas seperti sekarang ini, itu harusnya dibikin program kegiatan Kadis PU memperbanyak untuk pemeliharaan sekarang. Jadi kalau kita menunggu untuk perbaikan jalan, otomatis dalam satu jabatan Pak Bupati ini tidak mungkin tercapai. Sedangkan masyarakat sekarang dengan medsos ini banyak yang menyebarkan viral. Jadi begitu viral baru diperbaiki, ya kami seperti satu yang kemarin sudah viral di Lemoki itu sebenarnya sudah dianggarkan tahun ini. Jadi kami memohon kepada Dinas PU untuk merancang kegiatan selama 3 tahun ini.
6: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng, Putu Adipta Eka Putra, menjelaskan pihaknya telah melakukan pemetaan kondisi jalan sebagai dasar penentu prioritas penanganan. Perbaikan difokuskan pada ruas jalan dengan kerusakan tinggi, serta jalur strategis yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
7: Makanya dibutuhkan anggaran pemeliharaan setiap tahun. Jadi jalan itu makin gak dikenal, dia makin punya. Levelnya turun nantinya, level of service-nya. Sehingga kita wajib menganggarkan anggaran untuk peliharaan jalan. Tersebar di 9 kecamatan secara merata. Agar misalnya lubang kecil, kita tempel dulu. Jadi kan nggak berkembang. Yang kedua, kita juga di PU bentuk tim baru sekarang. Ada dua tim khusus di kota sekarang aja untuk peliharaan jalan. Yang kedua, tim di luar kota. Setiap hari bergerak nih untuk dalam rangka menjaga tadi umur penumpang jalan, mengurangi angka kecelakaan, dan biar nggak rusak lebar kemana-mana.
6: Ia menambahkan tingginya biaya perbaikan menjadi kendala utama di mana 1 km jalan membutuhkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah. Untuk itu, selain pembangunan, pihaknya juga mengoptimalkan tim pemeliharaan guna melakukan penanganan cepat di lapangan. Melalui upaya bertahap dan penguatan strategi pemeliharaan, pihaknya berharap kondisi jalan rusak dapat segera tertangani sehingga mampu mendukung kelancaran mobilitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Menyisihkan peserta terbaik dari berbagai sekolah, Reza Fatan Zakaria dari SMA Negeri 4 Denpasar keluar sebagai juara 1 Economic and Accounting Competition 2026 yang diselenggarakan jurusan Ekonomi dan Akuntansi Undiksa Singaraja.
8: Untuk memberikan kesempatan kepada adik-adik di jenjang SMA ya atau MA untuk bisa mengasah pengetahuannya.
4: Siswa SMA Negeri 4 Denpasar, Reza Fatan Zakaria meraih juara 1 Economics and Accounting Competition atau IAKOM 2026 yang diselenggarakan jurusan Ekonomi dan Akuntansi Undiksa Singaraja dengan nilai 139. Juara 2 diraih anak Agung Gede Mayun Salye Putra dari SMA Negeri 1 Ubud dengan nilai 53. Sedangkan juara 3 diraih Gusti Ayu Esilia Putri dari SMA Negeri 1 Ubud dengan nilai 47. Pada kategori harapan, Yohana Yoni Cipta Negara dari SMA Widyatmika meraih harapan 1, sementara Nara Natania Rikardson dari SMA Jembatan Budaya meraih harapan 2. Ketua Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Undiksa Singaraja, Dr. Kade Rai Suena, SPD, MPD mengatakan capaian para juara menunjukkan tingginya kualitas dan semangat kompetisi pelajar dalam bidang ekonomi dan akuntansi.
8: Nah, tujuan dari kegiatan ini salah satunya itu adalah yang pertama untuk memberikan kesempatan kepada adik-adik di jenjang SMA ya atau MA untuk bisa mengasah pengetahuannya dengan mengikuti lomba. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman kepada adik-adik mahasiswa bagaimana mengelola sebuah kegiatan yang berstara nasional. Kemudian yang ketiga juga ada kegiatan yang kita maksudkan itu adalah untuk promosi daripada kelembagaan kita.
4: Rai Suena mengatakan materi lomba mengacu pada silabus Olimpiade Sains Nasional atau OSN sehingga dapat menjadi ajang latihan bagi para peserta untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis. Penilaian final dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi jurusan Ekonomi dan Akuntansi Undiksa berdasarkan penguasaan materi dan ketepatan analisis. Melalui EAKOM 2026, Undiksa berharap dapat melahirkan lebih banyak pelajar berprestasi di bidang ekonomi dan akuntansi serta memperkuat budaya kompetisi akademik di tingkat nasional. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Tiga pendaki yang sempat tersesat saat turun dari Gunung Batu Karu Kabupaten Tabanan berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan setelah menjalani operasi pencarian selama hampir 2 jam.
3: Bahwa tiga orang pendaki tersesat di Batu Karu.
4: Tiga pendaki yang dilaporkan tersesat saat turun dari Gunung Batu Karu Kabupaten Tabanan akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan pada Jumat 29 Mei 2026. Ketiganya ditemukan setelah operasi pencarian yang melibatkan berbagai unsur SAR dan aparat setempat sejak laporan diterima pada Kamis malam. Ketiga pendaki tersebut masing-masing Mario Luka, 17 tahun, warga Karangasem, serta dua warga negara Rusia, Taisia Sernos Fitova, 18 tahun, dan Nazar Krasnoruski, 18 tahun. Mereka diketahui merupakan lulusan salah satu sekolah menengah atas internasional di Denpasar yang melakukan pendakian bersama melalui jalur Pura Petali, Desa Jatiluih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, mengatakan ketiganya memulai pendakian pada Kamis pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Setelah mencapai tujuan pendakian, mereka mulai turun sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Namun kondisi medan dan minimnya visibilitas saat sore hingga malam hari menyebabkan mereka kehilangan orientasi arah dan tersesat di kawasan hutan pegunungan.
3: Bahwa tiga orang melaksanakan pendakian hari Kamis pukul 09.00 masuk pendakian dari Pura Petali ke Tegumi. Untuk tiba di Puncak kurang lebih 16.00 untuk melaksanakan kegiatan dan balik pukul 17.00 kembali lagi turun. Di dalam perjalanan mengalami kendala cuaca, jadi sempat tersesat. Untuk laporan kami lanjuti pukul 22.30, kami koordinasikan dengan instansi terkait dengan data dan kesiapan. Semuanya pukul.
4: Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Bali mengerahkan 7 personel pos SAR Buleleng untuk melakukan pencarian bersama tim SAR gabungan. Operasi dimulai dari posko Karyasari pada Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan ketiga pendaki berhasil ditemukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah di ketinggian 1899 mdpl dalam kondisi selamat.
3: 10.45 target dari tim 1 ditemukan pada ketinggian kurang lebih 1800. Untuk target kondisi aman, sehat, dan selamat. Untuk kembali ke posko, tim SAR gabungan dengan target tiba di posko pukul 14.05 dalam kondisi sehat dan baik.
4: Proses evakuasi berlangsung lancar meski medan cukup berat. Ketiga pendaki tiba di posko desa Karyasari pada pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah dan langsung diserahkan kepada keluarga. Operasi SAR melibatkan Basarnas Bali bersama unsur kepolisian, TNI, pemerintah setempat, pemandu lokal, dan masyarakat. Reporter Suasa Brata Gunung melaporkan.
2: Banjar Warna Sari Kelot, Kabupaten Jembrana meluncurkan inovasi Banjar Smart Hub sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan berbagai layanan ekonomi dan publik.
5: Banjar Warna Sari Kelot Kabupaten Jembrane terus mendorong upaya penanganan sampah berbasis masyarakat melalui inovasi Banjar Smart Hub atau BSH. Program ini dirancang untuk mengajak warga lebih aktif memilah sampah dari rumah, sekaligus memberikan berbagai manfaat ekonomi dan kemudahan akses layanan publik dalam satu tempat. Inovasi tersebut lahir sebagai solusi atas sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan akses layanan hingga meningkatnya volume sampah di lingkungan Banjar. Melalui Banjar Smart Hub, warga tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi, tetapi juga didorong untuk mengubah pola perilaku dalam pengelolaan sampah secara lebih tertib dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, warga yang menyerahkan sampah terpilah ke Banjar memperoleh berbagai fasilitas bernilai ekonomi seperti akses tabungan emas, tabungan hari tua, pembayaran tagihan listrik, air, samsat, hingga kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebaliknya, warga yang tidak melakukan pemilahan sampah dari rumah dikenakan iuran residu sebagai bentuk disinsentif guna meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam pengelolaan sampah. Pengembangan Banjar Smart Hub mendapat dukungan dari Badan Riset dan Informasi Daerah atau BRIDA Kabupaten Jembrane melalui fasilitas inovasi serta penerbitan sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI hak cipta. Pada peluncuran program tersebut juga dilakukan penyerahan kartu peserta BPJS ketenagakerjaan pada warga serta penyerahan simbolis santunan kematian bagi peserta program sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat sosial yang terintegrasi dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Koni Buleleng terus mematangkan persiapan Popro Bali 2027. Fokus diarahkan pada peningkatan pembinaan atlet dan sarana prasarana venue olahraga.
7: Kita di tahun ini benar-benar sekali lagi untuk persiapan Popro di 2027 itu target kita.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng terus mematangkan persiapan menghadapi Popro Bali 2027 dengan fokus pada peningkatan kualitas atlet dan kesiapan sarana prasarana olahraga. Persiapan ini dilakukan mengingat Buleleng akan bertindak sebagai tuan rumah. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna menyampaikan bahwa posisi sebagai tuan rumah menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi daerah. Oleh karena itu, persiapan harus dilakukan secara menyeluruh sejak dini, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga dari pencapaian prestasi. Selain itu, KONI Buleleng juga menekankan peningkatan tidak hanya pada atlet, tetapi juga pelatih dan wasit sebagai bagian penting dalam mendukung pencapaian prestasi olahraga daerah.
7: Selain fokus untuk peningkatan atlet, juga pendukung yang lain seperti wasit dan pelatih, kita di tahun ini benar-benar sekali lagi untuk persiapan Popro di 2027 itu target kita, karena kita sebagai tuan rumah tentunya kita mempersiapkan diri dengan baik, tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tapi prestasi.
8: Di sisi lain, KONI Buleleng juga memperkuat koordinasi dengan berbagai perangkat daerah seperti Dinas PUPR dan Disdikpora guna mendukung kesiapan infrastruktur olahraga, pendataan sarana dan prasarana khususnya di kawasan Gor Buana Patra Singaraja telah dilakukan untuk menentukan kebutuhan perbaikan dan renovasi.
7: Kita sudah mulai melakukan koordinasi dengan PU, Disdikpora dan juga beberapa instansi yang memang nanti mungkin kita pinjam untuk menjadikan venue pertandingan saat Popro, bagaimana nanti kita mendata sarana prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Buleleng, akan kita lakukan perbaikan-perbaikan, renovasi, ya pokoknya kita jadi tuan rumah itu benar-benar sudah siap.
8: Pada Popro Bali 2025, Buleleng mencatatkan perolehan 68 medali emas, 113 perak, dan 126 perunggu. Capaian tersebut mengalami penurunan medali emas dibandingkan Porprov sebelumnya yang mencapai 75 medali emas, sehingga posisi Buleleng turun dari peringkat ketiga menjadi peringkat keempat. Meski demikian, peningkatan medali emas dan perunggu dinilai cukup signifikan. Kedepan KONI Buleleng menargetkan peningkatan capaian minimal 10% serta mampu kembali bersaing di posisi podium. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberane dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan ada Mbak Wanda. Halo, selamat siang Mbak Wanda.
1: Selamat siang Mbak.
0: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiran cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 35 km per jam. Dan untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Dan masih perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian perkiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
2: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: irama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Yang mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang masih setia bersama kami, silakan buat Anda yang ingin bergabung di 24644 yang mau request lagu dangdut favoritnya ataupun mau kirim-kirim salam, ini tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik pendengar, line telepon 24644 sudah ini buka, atau yang ingin bergabung di WhatsApp kami juga bisa di 0811 399 9790. Baik pendengar, 24644 sudah ada yang bergabung di sapa dulu, Medangdutan. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang juga, dengan siapa di mana?
1: Nini Kartini di Lingge.
0: Nini Kartini di Lingge.
1: Ibu Kartini.
0: Oh, Ibu Kartini, mohon maaf Ibu.
1: Di Lingge.
0: Lingge, lagunya apa Ibu?
1: Lagunya sedih ya, dari Ida Laila.
0: Sedih dari Ida Laila.
1: Ya.
0: Oke, ini cari dulu salamnya buat siapa Ibu?
1: Salamnya buat Pak Sid ya.
0: Mm-hmm.
1: Pak Banu, Pak Broda ya, Bu Resmi, Bunga Plastik ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Bu Manda.
0: Ibu?
1: Ya.
0: Sedih dari Ida Laila nggak ada Bu, adanya miliknya Nada Soraya, Irfan Mansyur, Rana Rani, Caca Handika, Cita Citata.
1: Ya kalau gitu gini dah ya.
0: Apa?
1: Memori daun pisang ada?
0: Memori daun pisang.
1: Ya itu ya.
0: Oh, yang Ine Cynthia Bu ya?
1: Oh, Ine Cynthia.
0: Oke, siap ditunggu.
1: Ada juga Pak Dewan, Maman Dewan Pare ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Pak Mahmud ya.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat sore semuanya. Ya itu aja tadi.
0: Nggih.
1: Namanya siapa?
0: Siap.
1: Nama Mbak siapa ya?
0: Saya dengan Eni Ibu.
1: Oh, salam kenal ya.
0: Inggi, salam kenal balik.
1: Selamat siang ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat-sehat aja.
0: Inggi, suksema.
1: Rahayu.
0: Inggi, terima kasih buat Ibu Kartini yang ada di Lingge sana. Terima kasih sudah bergabung di ajang requestnya Pro 1 RRI Singaraja. Ini siapa lagi? 24644 ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
2: Ya,
0: nggih, dengan siapa?
2: Yang Pak Wayan Masna.
0: Pak Wayan?
2: Masna.
0: Pak Wayan Masna. Di mana Bapak?
2: Di Sembiran.
0: Pak Wayan Masna di Sembiran, mau request lagu apa Bapak?
2: Ada yang lagu.
0: Lagu apa?
2: Kita dari Mandarin.
0: Hah?
2: Malam waktu malam itu sembahyang.
0: Apa Bu? Apa Bu nih? Apa lagunya Pak?
2: Waktu malam ku terbayang.
0: Sabtu malam?
2: Waktu.
0: Oh, waktu malam ku terbayang, Kenten. Coba tak cari dulu, nge. Salamnya buat siapa Bapak? Silakan. Halo?
2: Halo.
0: Nge, silakan Bapak mau kirim salam buat siapa? Waktu malam ku terbayang miliknya siapa Pak ya?
2: Lagu dari ciptaan dari Mandarin.
0: Mandarin. Niki lagunya dangdut Pak.
2: Yang kenal ini tuh.
0: Oh, lagunya digabung aja kalau gitu Pak ya.
2: Nggih.
0: Oh, nggih. Salamnya buat siapa Bapak? Silakan.
2: Salam buat Bu Bunga.
0: Nggih.
2: Selacur.
0: Heeh.
2: Juga ada Pak Wayan.
0: Iya.
2: Nah bagi semuanya saja dah ya.
0: Mm-mm. Itu aja Bapak.
2: Ya.
0: Nggih, terima kasih buat Pak Wayan Masne di Semiran sana. Lagunya digabung dulu Pak ya. Ini lagu dangdut bukan lagu Mandarin. Baiklah, disapa lagi penelpon selanjutnya. Ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo, selamat siang Mbak Yeni.
3: Selamat siang Mbak Yeni.
0: Nggih.
3: Ya, apa kabar Mbak?
0: Baik Mbak, lagunya apa ini?
3: Lagunya Pria Idaman Mbak.
0: Pria Idaman.
3: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Ada Bang Ling, kemudian Bang Cipnya juga, Mas Banu, beli di Tokyo, Pak Tut Lajur, Pak Pendilannya di TJ Kule, Mbak Mini S, Bukatika. Ya, semuanya dulu Mbak.
0: Siap.
3: Selamat bertugas Mbak Eni, terima kasih waktunya.
0: Iya, terima kasih Mbak Bay juga buat Mbak Yeni di Tiga Wase yang selalu setia bergabung di ajang requestnya Pro 2 FM. Terima kasih buat pendengar, sudah 3 penelpon yang Eni sapa, nanti ya disapa kembali yang ingin bergabung. Dan selamat siang dulu buat yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 ya di 0811 3999790. Selamat siang Mbak Mini, selamat siang. Kemudian ada Kakek Gaul, selamat siang, terima kasih. Bu Janura juga, terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Yang bergabung di live TikTok kita juga ya, di RRI Singaraja Official. Ada Ga, buat Ga yang mau request lagu bisa ya di telepon 24644, nanti Eni sapa lagi. Kemudian buat siapa lagi, pokoknya buat semuanya, IG Reni Rais. Selamat siang Kak, bisa request di sini. Oke, requestnya di 24644 ya, atau di atas nih sudah ini cantumin untuk nomor telepon WhatsApp kita, nanti ikut bergabung di on air ya. Terus ada siapa nih, Lambeta Turahe, lagu Anissa Bahar Aku Dimusuhin gak apa-apa. Oke, selamat sore juga Bu Ayu Astuti, selamat sore Mbak Eni, apa kabar, sehat selalu, sehat Bu Ayu. Ibu Ayu juga, Bu Ayu juga semoga sehat selalu ya. Buat Andi, Mas Andi Toha, selamat berdinas, salam dari RRI Mataram. Salam balik Mas, salam kenal juga. Semoga nanti kita punya kesempatan buat bersua ya, buat Mas Andi Toha yang ada di RRI Mataram. Kemudian ada Made Marni juga, Ibu Made Rahayu, Inge Rahayu, Rahayu Muali. Pendengar Pro 1, kita dengarkan dua lagu dulu yang tadi sudah di request ya. Tadi ada Ine Cynthia dengan lagunya Memori Daun Pisang bareng Solid. Kemudian ada lagu Rita, lagu maksudnya dari Rita Sugiarto, Pria Idaman.

0: So, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya, Tika. Lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Penting banget tau, G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan?
5: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Persatu RRI Singaraja dimanapun Anda berada, Eni tunggu ya. Anda semuanya ingin bergabung di 24644 kembali Eni buka. Jadi yang mau bergabung di 24644 atau yang mau kirim-kirim salam juga bisa ya di 0811-3999-970. 24644 di sapa dulu, ada siapa? Bedangdutan, selamat siang.
1: Ada Krispati Mbak Eni.
0: Krispati.
1: Krispati
0: gitu.
1: Krispati.
0: Krispati. Tadi kan ini udah bilang Krispati. Krispati di mana?
1: NTT.
0: NTT. Baik. Mau request lagu apa?
1: Lagu Pria Sederhana.
0: Pria Sederhana. Iya, coba Eni cari dulu ya.
1: Mumtaz Adiputra.
0: Oke, Eni cari dulu ya. Salamnya buat siapa? Apa tadi judul lagunya?
1: Pria Sederhana.
0: Pria Sederhana. Oke, dicarikan dulu.
1: Ya, salam untuk Mbak Eni.
0: Iya, silakan. Pria Sederhana yang dangdutnya enggak ada di sini, cuman ada Pria Idaman tadi udah keputer.
1: Oh, gitu ya.
0: Ya. Yang lain mau?
1: Apa saya? Mbak Eni pilihkan aja deh.
0: Oke, siap, ditunggu. Salamnya buat siapa lagi?
1: Mbak Yeni tadi yang bermaksud ya?
0: Iya benar.
1: Ini selamat siang Bu Yeni. Terus ada Bu Resmi, ada Bu siapa itu?
0: Bu siapa?
1: Kartika. Ada Celi, ada Bu Mimin.
0: Iya.
1: Bu Mini.
0: Bu Mini S, iya benar.
1: Terima kasih itu aja Mbak Yeni.
0: Itu aja. Baik, terima kasih kembali Bang Krispati di NTT sana. Terima kasih sudah bergabung untuk lagunya digabung ya. Baiklah, terima kasih. Eni sapa lagi 24644, ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
2: Pokoknya joget-joget.
0: Pokoknya joget-joget.
2: Halo, Eni.
0: Dengan siapa dulu ini?
2: Situbondo.
0: Situbondo Pak Cip, apa kabar? Adi Situbondo Pak Cip, maaf Pak Bandu. Saking semangatnya lupa nyebut nama ini.
2: Ya, soalnya sihat di sini.
0: Lagunya apa ini?
2: Lagunya dari ya, Janur Kuning ada.
0: Janur Kuning. Nanti kalau dicat jadi oranye mau?
2: Ya, enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa, bisa juga apa-apa.
0: Ini yang miliknya Trisna Levia apa Nur Halimah?
2: Ya, Nur Halimah.
0: Baik, siap ditunggu. Salamnya buat siapa Pak Banu?
2: Barisan dari Krispati ya. Nah, salam kenal.
0: Iya.
2: Ada Celi, Bu Jenny, Bu Bunga-Bunga, ada Bu Farida, Bu Kartika, Kartini, ada Bu Budi, Bu Resmi, ada Bu Desa, Bu Bayu, Nini Jero, Pak Jero, ada lagi Mas Ramada, Narmada, ada lagi Dewantara, ada lagi Pekak Polala, Adudu, ada lagi ada Gede Lemo, ada Kaki Gaul, Mister Mahmud, Pak Netap, apa lagi, ada Bumi nih,
0: hari-hari,
2: ada lagi Bang Beli, Mas Widi, ke semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang jualan, mudah-mudahan laris manis.
0: Iya benar sekali.
2: Beni.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya, selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang juga buat Pak Banu di situ Bundu sana. Disapa satu penelpon lagi di WhatsApp kali ini, ada siapa? Selamat siang Ibu Manda.
3: Halo, selamat siang Eni.
0: Inge, selamat siang juga Ibu Manda, apa kabar?
3: Baik-baik aja, kalau kabarnya Eni gimana?
0: Sehat Ibu, lagunya apa Bu?
3: Panas ya, di Singaraja ya.
0: Panas banget Bu.
3: Sama.
0: Inge.
3: Habis mandi nih Bu Mandanya.
0: Wih, segernya. Kalau ini di sini enggak kepanasan, Bu. Kedinginan malah.
3: Iya, kedinginan di dalam ada saljunya ya.
0: Iya. Saljunya ada. Iya, saljunya ada 4 di sini, Bu. Jadi aman.
3: Iya, nanti awas tuh seperti es batu nanti
0: dirimu. Tidak, tenang saja. Kulitnya sudah kuat ini. Lagunya apa, Ibu?
3: Lagunya secawan apa nanti? Secawan anggur.
0: Secawan madu. Oh, secawan, iya, anggur. Secawan anggur ada.
3: Nah, secawan madu tuh yang nyanyi kan cewek ya.
0: Christina apa Via Valen?
3: Ya yang mana aja boleh ya.
0: Oke, okay, siap Ibu, siap.
3: Salamnya buat keluarganya Eni yang di Singaraja ya.
0: Inge, sesama.
3: Buat semua-semuanya dah udah jam ini mau ada paksa ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu.
3: Terima kasih, bye-bye.
0: Inge, terima kasih, bye-bye juga buat Ibu Manda sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih banyak pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Sudah ini sapa 3 penelpon dulu sebelum lanjut ya. Kita ikuti dulu cek fakta berikut ini. Dan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI. Pastikan.
0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah foto di media sosial X atau Twitter yang mengklaim adanya penerbitan surat dinas dari Menteri Imigrasi Republik Indonesia untuk menolak warga negara Palestina masuk ke Indonesia dengan menyertakan tangkapan layar dokumen tanpa KOP tertanggal 17 September 2025. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tempo.co setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci dokumen penolakan warga Palestina masuk Indonesia dari imigrasi. Hasilnya tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang menyatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan penerbitan nota dinas seperti yang beredar di publik melalui situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kemenivivas.go.id. Setelah dilakukan perbandingan dengan versi asli, ditemukan perbedaan yang sangat mencolok dari format yang asli. Selain itu, sesuai aturan, nota dinas sebagai sarana komunikasi internal antar pejabat tidak dibubuhi cap dinas. Tembusannya hanya berlaku di lingkungan unit kerja internal.
4: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cek cek 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kembali Andy bakal menyapa Anda yang ingin bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami ya, di 0811-399-9790. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung di 24644. Andy sapa dulu ya penelpon kita yang pertama. Ada siapa? Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Dangutan.
0: Iya, selamat siang juga Bu Bunga ya.
1: Iya, apa kabar Mak?
0: Kabarnya baik. Ibu mau request lagu apa?
1: Lagunya Cinta Satu Malam ya.
0: Cinta Satu Malam. Baik, salamnya buat siapa?
1: Iya, salamnya buat Padelan Tarya, Kau Lala.
0: Baik.
1: Terus ada Mas Anwar ya.
0: Oke.
1: Pak Banu. Mas Ramadan, Pak Daeng ya. Armada, terus ada Bu Resmi, Bu Manda. Ibu Janura, Celia,
0: Pak
1: Kedua. Ada Pak Roda, Pak Jerul, Bu Mimi semuanya.
0: Iya.
1: Buat Mbak sama Tugas, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali Ibu Bunga yang ada di Tugas Bunga sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Ini siapa lagi Pendangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang, Krispati datang lagi.
0: Krispati datang lagi. Baik, kali ini request lagunya apa?
2: Asli mana ya?
0: Hah?
2: Aslinya asli Bali ya?
0: Iya, ini asli Bali.
2: Oh, saya pikir dari luar Bali ya?
0: Tidak, saya asli Bali Bapak.
2: Marganya itu Pak, ini siapa itu?
0: Hah? Kalau kita di Bali gak ada marga Pak.
2: Gak nama lengkap
0: Mbak. Oh, Eni Andriani.
2: Oh ya saya salah, reporternya itu ya, Eni Bati.
0: Oh beda, Eni Batalia ada lagi.
2: Oh ya,
0: Henny Batalia ada. Kalau Eni Andriani, beda orang. Iya, Bapak mau request lagu apa?
2: Lagu Kau Bukan Dirimu Lagi.
0: Ya, dangdut itu Pak.
2: Bukan.
0: Ini lagunya spesial lagu dangdut Pak.
2: Oh ini masih
0: Iya, masih lagu dangdut. Nanti setelah jam 3 baru lagu kenangan. Oh iya, nanti Pak ya. Setelah jam 3 Pak ya. Oke, terima kasih Pak Krispati kembali bergabung. Dipikirnya masih oke. Ini sama ulang ya, 24644 ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo selamat juga. Iya. Dengan siapa di mana?
3: Ini dekat sekali 2 kilo dari studio.
0: Hah? 2 kilo? Mas Wawan.
3: Iya.
0: Yes, oke.
3: Apa kabar Mbak Eni?
0: Baik, Mas Bawan, baik. Lagunya apa Mas? Apa lagunya?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa?
3: Lagu ini
0: apa?
3: Perawan Desa.
0: Perawan Desa?
3: Iya ada.
0: Oke, dicari dulu Pak ya. Dicari dulu ya Mas Bawan. Perawan Desa ya?
3: Iya ada.
0: Sebentar. Perawan Desa miliknya dari Mus Mulyadi ya?
3: Iya.
0: Oke, siap ditunggu.
3: Salamnya buat Bu Nyoman yang ada di Banyu. Juga Celi, Pak Groda. Juga ada Bu Resmi. Juga ada Bunda Budia. Pak Krispati itu.
0: Iya, benar.
3: Ya, juga ada siapa lagi? Sekarang ke barat ya.
0: Iya.
3: Ada Bu Marwati di Cigawase. Diawati, Eni, siapa? Ani Cigawase ya. Siapa lagi ya? Oh, Bu Bunga Plastik ya.
0: Bu Bunga Plastik,
3: juga
0: baik.
3: Ada Bu Kartini, Bu Kartika.
0: Nggih.
3: Juga ada Pak Bano, Pak Cip ya. Ya pokoknya ke semuanya Mbak ini.
0: Siap.
3: Ini ada pantun satu.
0: Apa pantunnya, silakan.
3: Ini pantunnya.
0: Banyak
3: belalang di atas pohon seruni.
0: Cakep.
3: Pergi ke pasar cuma beli sayur kelentang.
0: Cakep.
3: Sungguh malang nasibku ini. punya pacar disuruh bayari utang.
0: Ya udah enggak usah nyari pacar.
3: Ya udah Mbak Eni. Heeh. Terima kasih Mbak Eni.
0: Iya, terima kasih kembali Mas Wawan si Raja Pantun. Terima kasih. Jadi ingat sama Papa Dimas, apa kabar Papa Dimas, lama ya enggak pernah bergabung. Oke, Eni sapa dulu di WhatsApp Pro 1 ada siapa yang bergabung ini? Mbak Mini yang beruntung. Selamat siang Mbak Mini.
4: Selamat siang, selamat jumpa, lama gak ketemu, gak bisa-bisa masuk sama Eni.
0: Iya.
4: Eni selalu sehat.
0: Terima kasih, lagunya apa Mbak Mini?
4: Lagunya Cinta Sungguh Luar Biasa.
0: Cinta Sungguh Luar Biasa dari siapa?
4: Dari siapa ya?
0: Oh, Cinta Sungguh Luar Biasa gak ada, kalau Sungguh Cinta baru ada dari Gina Yobi.
4: Ya boleh juga.
0: Boleh, oke okay,
4: ya.
0: Silakan.
4: Ya, yang penting
0: ada cinta.
4: Cintanya gitu. Cinta sama.
0: Apa?
4: Yang lagi siaran.
0: Oke.
4: Okay. Cinta saya. Ya salam dulu ya.
0: Silakan.
4: Ada Yeni, Chris Pati yang sedang nguling, ada Mas Banu, siapa lagi yang sedang nguling ya?
0: Siapa lagi? Ya,
4: ada juga di sini Cik Eli, Bu Resmi, oh Bu Bunga yang barusan ya, ada Bu Manda, ada juga Bu Janura, Bu Desa, Bu Ari 12, pokoknya kesemuanya gerwasi asih tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Buat Eni, makasih.
0: Yo, terima kasih kembali Mbak Mini yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Ini sudah lumayan ya yang bergabung di WhatsApp Pro 1. Eni baca dulu satu per satu WhatsApp yang sudah masuk. Ada siapakah ini yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 di 0811-3999-9790. Bu Ari yang ada di Banyak Tegal, Cik Eli di Kampung Baru juga selamat siang. Ibu Janura yang katanya kirim salam buat Mbak Pipit, Mbak Heni, Bu Resmi, Bunda Budi, Tace, Eliana, Bu Bunga, Bu siapa ini? Bu Bunga, Bu Mangde itu ya, Bu Nyoman di Banyuning, Ari Beti, Ari Semeru, Bu Kartika, Pak Ketut, Pak Jero Ribawo, Pak Jero Mangkubaliarse, Nyoman Astawo, Pak Grodak, Pak Samong, Pak Inggris, Kris Pati, Pak Cip di Muncat. Terima kasih GNI, salam sehat. Terima kasih kembali Ibu. Terus ada Pak Jero Maliarse juga, selamat siang. Pak Nyoman Dewantari juga katanya kirim salam buat buat Ibu Cempaka Putih, Bu Desa Redini, Bu Kartini, Putra Setia, Mas Wawan, Bu De Resmi. Terus ada Pak Netep pakai gaul, Bu Manda, Bu Bunga Wadai, Pak Olala, Pak Made, Dharma Wangsa, Ari Semeru, buat Taci Eliana ucapannya salam mandi, salam rahayu, salam sehat buat yang baca. Makasih. Makasih juga sudah bergabung di 24644. Terus ada siapa ini? Pak Mualim di Pamekasan lagi monitor. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Made Dharma Wangsa juga, selamat siang. Terima kasih. Baik pendengar, kita dengarkan dulu 3 lagu tadi yang sudah di request. Ada Melinda Cinta Satu Malam, Mus Mulyadi bareng Herlina Perawan Desa, dan Gina Yobi Sungguh Cinta.

0: kamu punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kita masih punya waktu lagi 15 menit ke depan. Jadi ini bakal menyapa pendengar Pro 1 yang mau bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami. Oke, ini ke 24644 dulu yang sudah bergabung. Ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
1: Medangdutan, Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan saya di Muncar.
0: Pak Cip.
1: Pak Cip. Iya, Pak ini.
0: Apa kabar Pak Cip?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, lagunya apa Pak Cip?
1: Lagunya masih belum ada paling ini ya.
0: Masih belum ada. Yang ada-ada aja Pak Cip ya. Biar bisa diputerin Pak Cip.
1: Ya, digabung aja.
0: Digabung aja.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Soalnya kalau film saya masih belum ada nih lagunya, udah nawuyu.
0: Iya, karena kan kemarin kantor cuti bersama, jadi MD kita lagi cuti.
1: Nah, iya itu.
0: Oke. Salamnya buat siapa, Pak Cip? Silakan.
1: Salamnya buat Pak M. Salam buat Pak Yeni, buat Pak Janora, Pak Bulan, Pak Manda, Pak Pano, Yuk Long, dan semua. Mas Wawan, Mr. Mahmud, Ramadan, semuanya ada dah.
0: Baiklah.
1: Sampai jet, dalam sehat, dalam kompak, persaudaraan.
0: Iya.
1: Buat Pak Edinya, selamat tugas ya, satu minggu lagunya, lagu gabungannya.
0: Iya, baiklah.
1: Penting asik didengerin gitu loh.
0: Iya, siap.
1: Selamat bertugas Pak ini.
0: Iya, terima kasih.
1: Dari harga mati RRI Singaraja tetap terkenang dalam hati.
0: Baik, terima kasih Pak Cip yang ada di Muncar sana. Lagunya kamu ini gabung. Kembali disapa di WhatsApp Pro 1. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Medangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore Medangdutan Kak Eni.
0: Iya, dengan siapa?
2: Di kawasan Ubud Kak Eni.
0: Di kawasan Ubud ada siapakah ini?
2: Ayo, tadi di TikTok itu.
0: Oh, Pak Komang ya?
2: Iya, betul.
0: Pak Komang Sujane.
2: Iya, betul sekali Kak Eni.
0: Iya. Oh, Pak Komang di Ubud ya?
2: Betul, yang saya di Gianyar Ubud. Apa kabar Kak Eni?
0: Kabarnya baik.
2: Ya,
0: Pak Komang
2: cepat
0: mau
2: ya.
0: Siap, terima kasih. Lagunya apa ini sekarang?
2: Lagunya Ayu Ting Ting ya.
0: Yang mana?
2: Karena di sini lagi agak dingin-dingin, saya minta sambal lado aja, Mbak.
0: Sambal lado. Baiklah, salamnya buat siapa?
2: Salam-salam dulu ya, ada Mbak Pipit, ada Bu Rasmini, ada Bu Ari, ada Pak Grodak ya, ada juga siapa? Ya untuk semuanya aja ya Kak Eni, untuk Kak Eni, selamat bertugas, selamat siang.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung untuk Pak Komang Sujane. Oke, satu lagi Eni sapa ya, karena tadi Pak Cip gak request lagu. Jadi Eni kasih kesempatan siapa nih penelpon terakhir yang mau bergabung. Oke, sudah ada yang masuk di 24644 lebih dulu disapa. Medangdutan, selamat siang.
3: Halo, selamat sore Medangdutan ya Mbak Eni.
0: Hai, apa kabar bestie aku?
3: Hai, lagi kerja yuk.
0: Di jene Lopina.
3: Oh,
0: sorry, ai tidak suka rujak.
3: kalau gitu sini aja dah.
0: Apa?
3: Ayam lalapan aja dah.
0: Ah, siap. 100 porsi dikirim ke Lopina.
3: Ya ada.
0: Lagunya apa? Lagunya apa lagunya?
3: Lagunya dari Ayu Ting Ting.
0: Mata Ayu Ting Ting lagi bentar nyanyi dia sambal lado.
3: Oh, sambal lado. Kalau gitu yang lain aja dah.
0: apa lagunya?
3: Kalau gitu yang lain aja yang dari Vita Alfia.
0: Hah?
3: Dari Vita Alfia yang mana aja boleh.
0: Vita Alfia gitu.
3: Vita Alfia.
0: Vita Alfia Haredang, Haredang.
3: Iya, boleh juga.
0: Oke.
3: Okay. Ini karena panas sekali nih, Mbak.
0: Oke, okay, benar sekali.
3: Ya deh, salamnya buat semuanya saja deh.
0: Oke. Okay.
3: Semua fans dan grup Asi-Asi happy, selamat sore, selamat istirahat.
0: Iya.
3: Bagi yang sedang nguling, terima kasih atas koling-kolingannya. Ya deh buat Mbak Eni ya.
0: Iya.
3: Seperti gabungan soalnya ini udah waktu Mbak Eni.
0: Iya, siap.
3: Ya deh, terima kasih atas waktunya. Yo, thank you, bye-bye, dadah.
0: Dadah, Bu Ari Semeru. Yang Hakali ini ada di Lopina katanya. Lagi kumpul bareng anak-anaknya ya, terima kasih. Pendengar Pro 1, dua lagu terakhir ada Ayu Ting Ting Sambalado bareng Vita Alvia Haredang. Menuntaskan kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama ini 5 jam kebelakang tadi di segmennya Singar Raja siang ini. Nanti Singar Raja sore ini ditemenin bareng Mbak Salsa. Jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar sore hari ini Lopina hadir lagu sore pilihan Anda. Buat pendengar yang ingin merequestkan lagu di sore hari ini bisa menghubungi Salsa di 24644 atau di 0811-399-9790. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya Salsa menyapa penelpon pertama kita nggih. Tadi di WhatsApp ini berebut kakek gaul sama Bu Resmi, jadi Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat sore Lopina.
1: Selamat sore, Lopina Salsa.
0: Nggih, selamat sore. Dengan siapa ini, Bu? Nini. Nini.
1: Ya,
0: Nini.
1: 100.
0: Aduh, Salsa ingat Nini, tapi Salsa lama enggak dengar suaranya Nini. Jadi Salsa lupa. Nini, nggih gimana kabarnya?
1: Salsa siaran tapi enggak bisa masuk, pengen ketemu lagi sama Salsa.
0: Nggih.
1: Gimana sih Salsa, sehat?
0: Salsa sehat, Nini gimana sehat?
1: Sehat, aku ngajang.
0: Nggih, sampun. Nini sampun.
1: Interogasi berkebalik.
0: Nggih, Nini.
1: Minta lagu ya Salsa.
0: Nggih, boleh. Mau lagu apa nih Nini?
1: Luk Bayur nggih.
0: Luk Bayur?
1: Tado.
0: Yang judulnya apa Nini?
1: Luk Bayur.
0: Luk Bayur?
1: Ya.
0: Penyanyinya siapa Nini?
1: Nini iya Nawang.
0: Luk Bayur.
1: Aja di sana ya.
0: Bentar, Luk.
1: Jalan-jalan dulu ya.
0: Nge, siap Nini.
1: Cek Eli Kampung Baru, Hari Semeru, Hari Banjar Tegal, Mah Armada Kengken Mang, Seger Mang. Kira male. Dewan Tare wenten di pegawe. Ketemu gitu nya.
0: Nini Niki Teluk Bayur dari Erni Johan ge.
1: Nggih.
0: Nini tapi niki Mas lagunya masuk di Ruang Rindu Nini.
1: Oke. Okay,
0: nggih, ampun nggih Nini nggih. Nggih. Nggih, mau diganti apa niki?
1: Aku mau mengganti Salsa.
0: Kalau sekarang lagu-lagu pop biasa niki Nini.
1: Napi angin.
0: Kenapa?
1: Salsa makin ngaliang carikan.
0: Oh, Salsa yang nyarikan berarti niki Nini.
1: Oh, Nini sing mau lagu lama, lagu baru.
0: Nggih, ya udah kalau gitu spesial buat Nini gitu kali nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Anene becek Salsa.
0: Nggih, Nini.
1: Salsa.
0: Nggih.
1: Hendi, Ayu Sungari, semua sehat selalu, selamat bertugas Salsa jegek.
0: Siap Nini. Nggih, terima kasih Nini nggih.
1: Yuk.
0: Nggih, baik. Terima kasih Nini sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Nini nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah ada yang bergabung di 24644 Nini. Sekarang Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Ada CLI, selamat sore Lopina C.
2: Halo. Selamat sore Lopina Salsa.
0: Selamat sore CLI.
2: Iya,
0: lagu sore pilihannya CLI. Ini CLI gimana kabarnya, sehat CLI?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Nge, Salsa
2: gimana kabar?
0: Sehat juga nih CLI. CLI sehat selalu nge.
2: Iya Salsa juga.
0: Iya siap CLI.
2: Terima
0: mau
2: kasih doanya.
0: Nge, amin. Terima kasih CLI. Mau lagu apa Niki?
2: Lagunya Nano ya.
0: Nano.
2: Ya separuhku.
0: Separuhku ada nih CLI.
2: Ya,
0: siap
2: ya. Kirim salam dulu nge, ya Salsa.
0: Silakan
2: ya.
0: CLI.
2: Yang baru ada Nini Jero di Sari Mekar ya.
0: Nge.
2: Selamat sore, terima kasih calling-callingannya Nini. Semoga sehat selalu. Ada juga Bu Ketut di Tejekule, Pak Putu Wayang, Pekak Jero di Tajun, ada Pak Delemu, ada Pak Gerodak juga ya. Ada Bu Resmi, ada Bu Manda, ada Bu Desak Redini, Bu Bunga, Bu Arik Bete, Bu Arik Semeru, ada juga Mas Wawan, ada Mbak Mini, Wak Daeng, Bu Kartika, Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Banu, ada Mas Krispati, ada juga Pak Cip ya. Ada Bang Anwar, ada Bang Ramadan, Pak Jero Maliarse, Bu Januraya, ada juga siapa itu namanya? Ken Aro sama Bliwidi Made ya. Salamnya untuk semuanya Salsa ya.
0: Nggih, siap CLI.
2: Salsa. Selamat tugas, terima kasih banyak.
0: Baik Ci Eli, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Ci Eli, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan Separuh Kuda dari Nano. Baik pendengar Persatu RRI Singaraja, tadi Salsa sudah menyapa dua penelpon. Saatnya Salsa beralih ke pesan masuk Niki dari Pak Pipit Lopina, merapat di Salsa nih Pak Pipit Penglatan, mau kirim salam Pak Wayang, Pak Lile, Pak Groda, Pak Wardipe, Wak Daeng buat Salsa yang sempurna. Kalau ada waktu, baku ini aku pinjam dari Iwan Pals. Baik Pak Pipit, terima kasih salam-salamnya sore hari ini. Sehat selalu, lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih Pak. Nanti kalau ada Salsa putarkan. Kemudian dari Pak Nyoman Astawa, mat sore Mbak Salsa, minta lagu Kute Bali Andre Hehanusa teruntuk Mbak Manda dan Kakek Gaul. Salam kenal untuk Pak Grodak, Pak Nyaman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Jerma Liarse, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Ari BT, Pak Amal Armada, Mini SC Eli, dan semua sementon nasi kasik tanpa terkecuali. Selamat sore buat Mbak Salsa, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyaman Astawa sudah menyampaikan salam-salamnya sore hari ini. Lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih, nanti kalau ada Salsa putarkan buat Pak Nyaman Astawa. Sehat selalu Pak Nyaman Astawa nggih. Baik pendengar Persatu RRI Singaraja, karena sudah beberapa lagu masuk di playlistnya Salsa sore hari ini, Salsa akan putarkan satu persatu untuk menemani sore Anda. Buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali di segmen kedua setelah Salsa putarkan beberapa lagu ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, tadi sudah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar di segmen pertama. Memasuki segmen kedua, Salsa akan menyapa beberapa penelpon lagi untuk Salsa putarkan lagunya nge. Dan Salsa akan menyapa yang seperti tadi bilangnya ke Salsa baru bangun tidur nih ya ternyata. Apakah sekarang sudah terhubung Bu Mini? Selamat siang, siang, sore.
1: Selamat sore, Lapina lagi sore pilihan anak bersama Salsa.
0: Iya, selamat sore Bu Mini. Gimana kabarnya Bu Mini? Apakah sudah seger? Sudah itu?
1: Sudah semangat.
0: Sudah semangat Bu Mini. Iya, semangat selalu Bu Mini, ge.
1: Ge,
0: Bu Mini, ge. Mau lagu apa Niki Salsa puterin?
1: Kecewa dalam setia.
0: Aduh, kecewa dalam setia. Kenapa Bu Mini kecewa dalam setia? Kalau setia, emang gitu ya Bu Mini ya? Orang setia dikecewain selalu ya Bu Mini ya? Sakit sekali. Siap Bu Mini.
1: Ada,
0: sudah Salsa siapkan.
1: Iya, makasih ya.
0: Siap Bu Mini, mau salam-salam?
1: Nah, digabung aja untuk kesemuanya aja deh. Yang lagi dengerin, yang lagi on air, yang belum on air, dimanapun berada. Semoga terhibur dan sehat selalu. Buat ini spesial buat adik sepupuku ya, Darmo Lansi, semoga sekeluarga sehat selalu. Buat Salsa, terima kasih.
0: Baik Bu Mini, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Bu Mini, ge, ditunggu lagunya Kecewa Dalam Setia. Semoga hanya lagu saja ya Bu Mini ya. Kalau orang kecewa itu, kalau orang setia tuh biasanya itu ya semoga tetap setia lah ya. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Setelah tadi ada Bu Mini, Salsa akan menyapa di 24644. Selamat sore, Lopina.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Lopina.
0: Aduh, Salsa ingat suaranya Dek Tambang ini.
2: Kok tahu?
0: Aduh, Dek Tambang tahu suaranya. Walaupun Salsa udah lama nggak dengar suaranya Dek Tambang, tapi Salsa masih teringat ini.
2: Iya, moga sehat selalu sama keluarga ya.
0: Amin. Dek Tambang gimana? Sehat?
2: Iya, sehat juga.
0: Oke, mau lagu apa ini, Dek Tambang?
2: Lagunya Noah.
0: Noah judulnya?
2: Tak ada yang abadi.
0: Tak ada yang abadi.
2: Ya, salamnya buat semuanya aja.
0: Siap.
2: Kakak yang cantik.
0: Nge.
2: Makasih.
0: Baik, terima kasih kembali Dek Tambang. Sudah bergabung sore hari ini, sehat selalu. Ini tak ada yang abadi, ini adanya dari Peter Pan ya, Dek Tambang ya. Dari Noah gak ada, Salsa ambilkan dari Peter Pan saja ya, tak ada yang abadi ya. Sehat selalu Dek Tambang. Baik pendengar, Salsa akan menuju ke penelpon selanjutnya. Ini yang sudah bergabung, selamat sore Kakek Gaul.
3: Selamat sore, Lopina.
0: Selamat sore Kakek. Nggih, Lopina, lagu sore pilihannya Kakek Gaul ini.
3: Ya, lagu Andra Rospati.
0: Yang judulnya apa Kakek?
3: Terdiam sepi.
0: Terdiam sepi. Baik Kakek Gaul, sudah Salsa siapkan nih Kakek.
3: Ya, salam-salam dikit aja dulu ya.
0: Oke, silakan.
3: Yang sudah masuk semuanya, yang sudah nyalam ke Kakek, makasih. Kakek salam balik.
0: Oke.
3: Pak Matawe, Pak Grodak, Pak Banu, buat Daeng, ya buat semuanya dah. Itu peka olala ya buat semuanya. Bisa kalau pulang hati-hati ya, makasih.
0: Baik Kakek Gaul, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini ya Kakek Gaul. Sehat selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi Salsa menyapa beberapa penelpon, Salsa beralih ke pesan masuk dari Pak Budi di Medan. Assalamualaikum Salsa, dari Pak Budi di Medan, request dari Rosa Tegar. Baik Pak Budi, lagunya sudah Salsa siapkan ge, Pak Budi yang ada di Medan, nih mengudara bersama kita nih. Dan sehat selalu Pak Budi, lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah beberapa lagu yang masuk di playlistnya Salsa sore hari ini di segmen kedua, akan Salsa putarkan terlebih dahulu untuk menemani sore Anda. Buat yang belum bisa bergabung, masih ada kesempatan di segmen ketiga nanti yang hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 50 lepas dari pukul 15 di mana Lopina sudah di penghujung waktu dan Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir untuk bergabung di Lopina sore hari ini. Salsa sapa terlebih dahulu di 24644. Ya, terputus nggih, bisa dicoba kembali. Dan ternyata Salsa akan menyapa yang di WhatsApp Niki, Bunda Budi. Selamat sore, Bunda.
1: Selamat sore, Salsa.
0: Selamat sore, Bunda Budi. Gimana kabarnya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Budi. Gimana?
1: Kabarnya Bunda baik-baik saja.
0: Yes.
1: Ini sedang proses mau tanding Banten untuk besok purnama ya.
0: Besok purnama nggih, Bu. Nggih, semoga lancar nggih, Bu.
1: Sembayangnya,
0: ya, amin. Bunda Budi, mau lagu apa Niki untuk terakhir penutup?
1: Lagunya
0: nih.
1: Dari Kisah Kasih di Sekolah saja.
0: Oh, Kisah Kasih di Sekolah dari Pasto
1: kita
0: ya?
1: Kita kan mau, ya,
0: iya,
1: mendekati hari-hari reuni dengan teman-teman.
0: Aduh, iya, nostalgia ya, Bu.
1: Iya, teman-teman SMA.
0: Oke, siap, Bunda Budi. Sudah Salsa siapkan nih, mau salam-salam terakhir nih.
1: Salamnya buat teman-teman semua saja.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Salsa juga dilancarkan segala aktivitasnya ya.
0: Amin, nge.
1: Salsa cantik, terima kasih dan dadah.
0: Dadah, Bunda. Terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Bunda Budi, sehat selalu. Dan ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih, nge. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi Salsa sudah menyapa satu penelpon terakhir. Dan Salsa akan membacakan pesan masuk Niki dari Bu Resmi. Sore Salsa, susah masuknya, request lagu Liodra Sang Dewi. Makasih Salsa atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Ari, Cieli, Bu Mini, Pak Widi, Pak Nyoman Astawa, Pak Yuda, Pak Jero Ketut, Pak Jero Ribawa, Pak Gerodak, Pak Ramadan, Pak Ngura, Bu Merduraka, Pak Cip, Pak Banu, Mas Wawan, Pak Ketut Lacur, Pak Dewantara, Pak Sumping, dan semua fans RRI Singaraja dimanapun berada. Salam sehat selalu untuk semuanya, Rahayu, Pak Samung juga ya Salsa. Siap Bu Resmi, terima kasih sudah menyampaikan salam-salamnya sore hari ini. Lagunya Salsa carikan nih ya Sang Dewi, nanti kalau ada waktu Salsa putarkan nge Bu Resmi nge. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena waktu kita terbatas nggih, Salsa cukupkan Lopina kita sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya dan Salsa akan memutarkan beberapa lagu untuk menjadi penutup di Lopina sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Nini Jero di Sari Mekar, ada Dek Tambang, ada CLI, Pak Pipit, Pak Nyoman Astawa, Bu Mini, Kakek Gaul, Pak Komang Sujana, Bu Resmi, Pak Bunda Budi, kemudian Pak Budi di Medan, ada Bu Resmi juga, dan ke semua pendengar RRI Singaraja terima kasih atas kebersamaannya. Dan Salsa mohon maaf juga mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Lopina sore hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, semoga di lain kesempatan bisa bergabung kembali di Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, Salsa cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil masih hadir menemani Anda di Singaraja sore hari ini. Dan pendengar, sore hari ini kita menghadirkan program Dialog Green Radio, di mana ruang berbagi inspirasi tentang lingkungan, komunitas, dan gerakan positif yang tumbuh di tengah masyarakat. Pendengar, ketika mendengar kata volunteer atau relawan, mungkin yang terbayang adalah kegiatan sosial yang dilakukan sesekali untuk membantu sesama. Namun kini banyak anak muda menjadi volunteer bukan lagi sekadar aktivitas sampingan. Kegiatan relawan telah berkembang menjadi ruang belajar, membangun kepedulian, memperluas jaringan pertemanan, hingga menjadi bagian dari gaya hidup yang membawa dampak positif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Lalu pendengar, bagaimana sebenarnya dunia volunteer mampu menarik minat generasi muda? Apa manfaat yang bisa diperoleh? Dan bagaimana peran komunitas dalam menumbuhkan semangat kepedulian sosial? Dan untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita sore hari ini, yaitu volunteer anak muda dari aksi sosial jadi gaya hidup positif, telah terhubung bersama kita Bli Gede Heri Arum Wijaya selaku Direktur Avirama Foundation. Dan Salsa sapa terlebih dahulu narasumber kita sore hari ini. Selamat sore Bli Heri.
1: Oke, selamat sore Kak Salsa.
0: Selamat sore Bli. Gimana nih Bli kabarnya sore hari ini, sehat Bli?
1: Sehat, iya, ya syukurnya sehat,
0: baik. Iya. Oke, terima kasih ya Bli sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita di Pro 1. Baik Bli Heri, terkait topik kita hari ini ya Bli, mungkin bisa diceritakan kepada pendengar Pro 1 terlebih dahulu tentang Avirama Foundation ini Bli. Fokus kegiatannya selama ini dijalankan seperti apa ya Bli ya?
1: Oke, terima kasih banyak Kak Salsa. Mungkin sebelum fokus kegiatan, sedikit cerita ya berhubungan dengan tema yang kita bahas hari ini. Sebelumnya Avirama Foundation ini kan sekarang adalah badan hukum yayasan. Tapi sebelum kita punya badan hukum ini yang baru terbentuk kurang lebih 1 tahun, kami itu udah dari sejak tahun 2022 itu berupa komunitas gitu ya. Pokoknya anak muda ngumpul ngomongin masalah lingkungan lah, seperti itu. Jadi di media sosial dan juga event-event online. Nah, kemudian pada tahun kemarin 2025 para founder itu termasuk saya dan teman-teman berinisiatif kalau kita coba deh, bisa nggak ya kita bikin aksi nyata di lapangan gitu, nggak cuma ngomongin atau edukasi atau bikin konten, tapi juga ambil aksi gitu ya di lapangan. Makanya kami melihat kayaknya badan hukum penting nih sebagai
0: halo Bli.
1: Dan untuk lingkup kegiatannya, halo. Terputus di mana tadi?
0: Iya, sempat terputus tadi Bli, tapi sudah sekarang aman.
1: Oke. Jadi kalau lingkup kegiatannya sustainability gitu. Jadi kalau kita ngomongin sustainability, kita nggak cuma ngomongin lingkungan ya, tapi juga sosial ekonominya gitu. Kalau untuk kita mencapai keberlanjutan itu, kita melestarikan lingkungan, perekonomian tetap jalan, dan juga kita nggak melupakan manusia yang ada di dalamnya. Jadi itu yang kita kerjakan sekarang, dan mayoritas kami fokuskan ke literasi. Maka dari itu nama yayasan kami sebenarnya lengkapnya Yayasan Avirama Literasi Berkelanjutan. Jadi kita pengen solusi yang kami tawarkan tuh nggak hanya misalkan masalah jangka pendek itu, kayak misalkan bersih-bersih kan itu jangka pendek ya, bersih-bersih pantai, bersih-bersih sungai gitu, kita ngumpulin sampah, sampah selesai bersih pada saat itu, mungkin besok ada lagi gitu ya. Tapi yang kita ingin adalah meliterasi dan mengubah mental model dari manusianya gitu, agar ke depan nggak ada masalah sampah lagi, seperti itu. Jadi fokus kegiatannya lebih ke arah situ Kak.
0: Baik, lebih ke arah lingkungan juga ya Bli. Sangat menarik ya, sekali betul. Niki. Kemudian kemarin Salsa sempat lihat di postingannya IG Avirama Foundation tuh, itu open recruitment tentang volunteer juga ya Bli ya.
1: Iya betul.
0: Nah itu mungkin bisa diceritakan kepada pendengar Niki Bli terkait volunteer yang lagi di open recruitment oleh Avirama Foundation Niki Bli.
1: Oke siap. Thank you Kak Salsa ke pertanyaannya. Kalau untuk volunteer sendiri memang kami mempunyai skema volunteer nggak cuma sekali ikut, kayak misalkan pas bersih-bersih aja ikut, enggak. Kami pengen volunteer itu menjadi sebuah komunitas yang dirawat bersama. Jadi sistem kami walaupun namanya volunteer, tapi sebenarnya mereka menjadi sebuah kepengurusan program gitu. Jadi kita kasih kesempatan mereka menyusun program yang sudah kami buatkan pondasinya, bagaimana mereka mengembangkannya. Nah jadi program volunteer ini kami buat 1 tahun. Jadi nanti mereka misalkan masuk yang tahun ini adalah batch kelima. Jadi misalnya mulai dari bulan Mei tahun ini sampai Mei tahun depan mereka beraktivitas dengan program yang kami desain. Tapi sebelum mereka melaksanakan program, tentunya kami memberikan fondasi dulu. Kami latih mereka dulu dari manajemen organisasi, manajemen project, sampai ilmu sustainability itu juga gitu kan. Jangan sampai mereka malah jalan sendiri gitu ya. Kita perlu memandu anak-anak muda yang ada kemauan belajar tinggi, kita carikan mereka jalan yang tepat lah gitu. Dan melalui volunteer ini mereka nggak hanya cuma mengerjakan program, tapi mereka juga berproses belajar bersama selama kurang lebih 1 tahun. Nah, program-programnya itu ada literasi ke sekolah. Kita ingin sekali mengintervensi kurikulum formal. Bukan berarti kurikulum formal sekarang kurang bagus, tapi kita bisa bantu improve dengan dari pihak ketiga seperti yayasan ini masuk, memberikan tambahan-tambahan pengetahuan baru khususnya di bidang lingkungan ini, seperti itu. Kemudian ada pengembangan masyarakat, kita pengen improve pemahaman masyarakat terkait bidang lingkungan ini. Terus ketiga ada program webinar juga, itu kita pengen menyebarluaskan informasi lebih luas dengan media online. Jadi setelah webinar selesai lewat Zoom gitu, rekamannya kami selalu upload di YouTube biar orang-orang bisa tonton dengan gratis. Dan yang terakhir itu baru minggu lalu kami selesai menyelesaikan program puncak mereka, yaitu Suara Muda Lestari. Jadi di Kabupaten Buleleng kami mengadakan lomba kompetisi fotografi dan juga wajah plastik berkolaborasi dengan Rumah Plastik Mandiri dan juga Wajah Plastik juga. Dan terakhir kita ada dialog interaktif di sana. Anak muda nggak cuma berdialog tapi bikin komitmen bersama terkait isu yang diangkat. Yang kemarin kita angkat adalah terkait plastik gitu ya. Bagaimana kita memandang sampah plastik ini, sebenarnya dia itu bukan sumber masalahnya, bukan plastik yang sumber masalahnya, tapi perilaku kita di sebagai manusia itu, bagaimana kita bijak dalam pengelolaan sampah itu sebenarnya. Mungkin sekilas seperti itu Kak, program volunteer-nya.
0: Sangat luar biasa nih ya Bli ya programnya. Jadi mungkin anak muda yang mungkin ada waktu luang juga bisa bergabung ya Bli, yang untuk kegiatan yang positif. Nah Bli, terkait profil nih Bli, profil anak muda yang biasanya bergabung itu mungkin ada batas-batas usia atau kriteria tertentu nih Bli?
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Kak. Kalau di volunteer ini kami lebih mengkhususkan kriteria umur, karena kenapa umur? Kami ingin yang masuk ini adalah anak muda ya, umur 16-25 tahun yang kami kategorikan di volunteer, itu rata-rata anak SMA sampai kuliahan, karena kan masa-masa belajar mereka lah. Tapi kalau sudah bekerja ataupun sudah berkeluarkan, itu akan cukup sulit mengambil waktunya ya, untuk berorganisasi seperti ini. Tapi nggak menutup kemungkinan selama dia masih di rentang umur itu. Jadi kalau di segi portofolio segala macam, kami tidak memilih yang terbaik, tapi yang kami pilih adalah yang ingin belajar gitu dan berkomitmen untuk menjadi volunteer selama 1 tahun tersebut gitu.
0: Oh baik, berarti batasnya 25 ya Bli ya, tapi tidak memungkinkan kalau ada mungkin yang luang bisa untuk bergabung gitu ya Bli ya. Hari nggih, baik,
1: betul sekali
0: nggih Bli. Kemudian nih, mungkin adakah Bli tantangan terbesar dalam mengajak anak muda itu untuk peduli terhadap isu lingkungan dan sosial nih Bli?
1: Jujur tantangannya sangat banyak ya.
0: Iya mungkin
1: karena Bli. Karena anak muda terkadang yang kami lihat saat ini, anak muda yang ikut volunteer itu rata-rata mereka yang makanya kami suka bilang, kalau ikut volunteer jangan FOMO dong, sekalian nyemplung ya dalemin gitu ya. Jangan cuma ikut bersih-bersih, foto-foto upload di gini, tapi baru ditanya apa aja jenis-jenis sampahnya nggak tahu gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Itu sih tantangan kami. Makanya kenapa kami ingin volunteer ini berjalan 1 tahun, agar kami bisa gembleng sekalian gitu. Mereka masuk, ya mereka harus belajar gitu. Iya, mereka harus paham, selesai 1 tahun itu, akhirnya mereka misalkan selesai kepengurusan batch tersebut, mereka kembali ke masyarakat, kembali ke kampus, kembali ke sekolah, ya mereka bisa menyebarluaskan secara baik gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya, ya dia cuma ikut aja sesekali, tapi pemahaman mereka belum sampai. Kami pengennya mereka justru kalau bisa setelah selesai batch itu mereka punya inisiatif masing-masing gitu. Misalkan mereka akhirnya bikin komunitas sendiri spesifik, misalkan dia bidang kelautan itu sampah di laut, atau misalkan dia suka mendaki, akhirnya dia ngurusin sampah di gunung itu, inisiatif masing-masing gitu. Dan terbukti sekarang beberapa kayak misalnya akhirnya ketemu ide nih selama 100 tahun panjang perjalanan itu, ketemu ide mau ini, justru kami sangat mendukung gitu ya. Karena kami harap 1 tahun di volunteer di Afirma Foundation, mereka bisa belajar banyak hal gitu. Jadi yang kami bisa tawarkan memang bukan dari segi material, tapi dari segi kesempatan, networking, dan proses pembelajaran itu gitu, Kak.
0: Iya, baik. Sebenarnya FOMO tuh nggak apa-apa ya, Bli, dalam hal kebaikan. Tapi kayak jangan gak setengah-setengah apa-apa. Ya, Bli, ya. Kalau sudah iya, itu harus tetap, FOMO-nya itu tetap harus membawakan hasil ya, Bli, ya. Okay. Kemudian, Bli, banyak ya orang yang mengatakan bahwa volunteer itu memberikan manfaat, bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga bagi relawan. Menurut Bli itu manfaat terbesar apa nih, Bli, yang bisa dirasakan anak muda ketika join volunteer nih, Bli?
1: Okay, mungkin tangible dan intangible ya. Jadi yang terlihat dan tidak terlihat. Sebenarnya saya selalu mengatakan pekerjaan sukarelawan atau volunteer itu adalah sebuah hal yang spesial, karena gak semua orang loh mau kerja tanpa dibayar gitu, bahasa kasarnya ya. Tapi kan mereka-mereka yang mau ini berarti ada orang spesial gitu. Mereka aja mau mengerjakan ini cuma-cuma, bahasanya ya, istilahnya cuma-cuma, dan mau gitu, itu apalagi dibayar gitu, hasilnya seperti apa, pasti akan lebih baik lagi gitu. Dan ini terjadi pada tahun ini, bahkan rekanan kami misalkan dari sponsor segala macam itu bahkan surprise gitu, melihat kayak gini anak-anak volunteer, kamu mau nggak magang di tempat saya, toh langsung kayak gitu. Jadi kayak kami nggak bisa menawarkan material misalkan setiap kegiatan bersih-bersih kami kasih uang saku gitu, enggak. Tapi pada akhirnya karena kualitas mereka terbentuk dari sukarelawan itu, mereka proses pembelajarannya baik, jadi ada kesempatan lain yang akan mereka temukan gitu di luar volunteer ini ataupun selesai volunteer ini. Karena dua sih, pertama bisa jadi pembuka akses ke pekerjaan baru. Misalkan mereka yang mahasiswa, mereka punya sertifikat volunteer, itu lebih diapresiasi oleh para HR. Itu yang kami sudah buktikan di tahun ini. Kedua, mahasiswa ataupun siswa SMA yang mau mencari beasiswa, sertifikat volunteer itu sangat berharga dan sangat bisa diceritakan di esai ataupun misalkan pas dasar wawancara apa yang sudah kamu lakukan. Karena rata-rata orang yang mau diberikan beasiswa itu pasti harus punya nilai tambah lebih gitu ya. Ya salah satunya melalui kegiatan volunteer ini. Gitu sih, Kak. Kalau yang tidak terlihatnya yang paling pasti sih perubahan karakter itu. Karena orang yang sering volunteer dan belum pernah volunteer pasti karakternya berbeda. Iya. Willingness atau empati mereka biasanya lebih tinggi gitu, iya, yang punya pengalaman volunteer ini. Seperti itu, Kak.
0: Wah, baik, menarik sekali nih, Kak Heri, perbincangan kita sore hari ini ya, Kak. Ternyata menjadi volunteer itu bukan hanya tentang membantu orang lain, tetapi juga menjadi ruang belajar dan pengembangan diri bagi generasi muda. Nah, Kak Heri dan pendengar, usai jeda berikut kita akan membahas lebih jauh lagi bagaimana aktivitas volunteer dapat membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, hingga menjadi gaya hidup yang positif ya, Kak, di era sekarang. Dan pendengar, Kak Heri tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih setia mendengarkan kami dan masih di program Dialog Green Radio bersama saya Salsa dan narasumber kita Kak Gede Heri Arum Wijaya selaku Direktur

0: Okay, siap. Terima kasih banyak Kak Salsa. Ini yang saya maksud tadi pendidikan apa namanya karakternya tuh terbangun juga ya. Jadi makanya kami nggak ingin volunteer itu hanya sekali datang gitu. Jadi berproses belajar bareng. Walaupun misalkan sebulan sekali satu atau dua aktivitas saja gitu, tapi secara konsisten mereka ketemu, mereka ngobrol gitu ya. Karena kan seringnya apa ya, hal yang tertulis di buku sangat berbeda di lapangan. Itu yang selalu kami tekankan kepada para volunteer gitu. Jadi misalkan kita belajar terkait, oh harusnya pengelolaan sampah seperti ini, tapi apakah di lapangan seperti itu? Nah itu yang membuat mereka tuh terus berpikir gitu ya. Semakin ketemu masyarakat, semakin semakin banyak waktunya turun ke lapangan, mereka akhirnya melihat kondisi nyata. Nah dari kondisi nyata itulah kita pengen mereka itu apa namanya mengambil langkah konkret itu. Sesederhana misalkan mengedukasi, akhirnya milih tema workshop, temanya apa gitu kan. Nah itu kan kalau mereka nggak turun ke lapangan atau ngobrol sama warga lah gitu ya, mereka nggak tahu gitu. Dan yang kami terapkan adalah volunteer ini kita bimbing, kita dampingi, tapi nanti pelan-pelan akan kita tetap kita akan berikan kesempatan coba mereka untuk mencoba sendiri gitu. Contohnya seperti contoh kemarin yang pengembangan masyarakat, kita itu awalnya ke Desa Sangsit gitu ya, Desa Sangsit di Kecamatan Sawan. Ya awal memang yang ketemu dengan kepala desanya adalah saya, tapi kami tetap ajak volunteer gitu ya. Dan perkenalkan Pak, ini volunteernya nanti yang akan bertugas di desa ini untuk program pengembangan masyarakatnya. Jadi izin yang perkenalkan, nanti Bapak akan lebih banyak koordinasi dengan tim kami ini gitu ya. Pertemuan awal nanti selanjutnya kami masih dampingi, tapi yang nanti ngomong adalah mereka langsung. Memang di awal-awal justru sangat-sangat gugup gitu ya. Tapi kami melihat saat ini ya, sekarang kan sudah 1 tahun ya yang batch sebelumnya. Nah sangat-sangat berubah gitu ya. Bahkan mereka ketagihan gitu, Kak bisa gak di extend gitu volunteer-nya. Karena akhirnya mereka ketagihan gitu, ketemu warga, terus ketemu pemangku kebijakan gitu ya. Bahkan ke dulu-dulu kan bawa surat gitu ke kantor dinas kayak takut gitu ya, masuk kantor dinasnya takut gitu ya. Tapi sekarang ah udah biasa gitu, ketemu Bapak Kepala Dinas udah sikapnya bisa lah di sudah baik, lebih baik gitu, nggak cuma gugup gitu. Sekarang udah bahkan kegiatan-kegiatan untuk jadi moderator segala macam itu udah saya berani lepaskan ke mereka, dalam artian memberikan ke mereka kepercayaan itu penting. Tapi tetap jangan langsung dilepas. Kita kan inginnya mereka belajar ya, namanya orang baru masuk. Ya tetap kita dampingin di awal sampai sambil kita lihat perkembangannya. Ketika mereka sudah kita lihat siap, kasih mereka kesempatan untuk mencoba sendiri gitu. Dan akhirnya kan mereka belajar mengevaluasi, belajar mengevaluasi gitu, mencoba mengevaluasi lagi seperti itu. Jadi di awal-awal kami dampingi di pondasi tersebut kurang sampai 3 bulan kita gembleng belajar gitu ya. Kita belajar bukan dalam artian senioritas atau apa, tapi yang kami ajarkan itu adalah hal-hal tersebut dari segi manajemen organisasi, manajemen proyek, terus juga khususnya ilmu-ilmu terkait sustainability, agar kalau mereka ngomong di lapangan itu setidaknya ada dasarnya gitu ya. Mereka malah cari informasi sendiri, takutnya salah arah, tetap kita arahkan. Tapi jangan juga dikekang gitu. Kita tetap berikan mereka kesempatan untuk mencoba ke depannya seperti itu, Kak.
1: Ih, sangat luar biasa ya, Kak Heri. Mungkin awalnya kan apa itu ini relawan enggak digaji ya, Kak ya. Tapi kita tetap dapat pengalaman ya, Kak ya. Ilmu itu pengalaman adalah hal yang paling berharga sih, Kak, menurut salah saya. Soalnya apalagi di Avirama Foundation juga 1 tahun itu kita juga dilatih ya, Kak ya. Berarti ini masuk ke batch 5 ya, Kak Heri ya?
0: Iya, yang tahun ini kami buka volunteer untuk batch 5.
1: Berarti kalau open recruitment lagi tahun depan ya, Kak Heri ya?
0: Betul, open recruitment lagi tahun depan. Tapi khusus mungkin untuk yang tahun ini batch 5, saya dan teman-teman masih bisa buka sampai hari Minggu ya.
1: Jadi di extend nih, Kak ya.
0: Iya, saya extend beberapa sampai besok deh gitu.
1: Iya.
0: Ya, teman-teman pendengar yang masih ingin mendaftar, boleh cek di Instagram kami Avirama Foundation ataupun komunitas kami di Talk Sustainable untuk link pendaftarannya. Mungkin gitu ya, Kak ya.
1: Iya, baik, ini awalnya udah ditutup tapi karena mungkin ada yang mau bergabung nih ya, Kak, dari pendengar, bisa banget nih pendengar. Jadi jangan melewatkan kesempatan ya tentunya, Kak ya.
0: Iya.
1: Iya. Kak Heri mungkin

0: ada kisah inspiratif nih Kak dari relawan yang sudah bergabung di Afirama Foundation yang mengalami perubahan positif nih Kak setelah bergabung dengan Afirama Foundation. Mungkin ada kisah yang bisa diceritakan nih Kak.
1: Oke. Nah, mungkin kalau dari segi kisah sih ada hampir semua kurang lebih, karena kami masih dalam tahap survei juga ya, kami juga pengen dengar testimoni mereka. Tapi salah satu yang memang saya lihat kami lihat perubahannya cukup signifikan dan juga malah dapat kesempatan banyak gitu ya. Itu ada satu tim kami namanya Luang Greni, dia adalah koordinator program pengembangan masyarakat tadi yang saya ceritakan. Di awal-awal ketemu kepala desa tuh jujur, wah takut Kak, tolong ditemenin dong gitu. Oke, saya temenin, lama-lama dia bisa, akhirnya malah apa namanya, jadi akrab gitu dan malah ketagihan gitu
0: ya. Ketagihan ngomong gitu ya Kak ya sama orang gitu.
1: Ketagihan ngomong dan bahkan kok dia lebih serius bahkan mikirin desa Sangsit gitu. karena dia kayak kami bilang kayak FOMO boleh di awal mungkin ikut-ikutan dulu, tapi setelah udah masuk di sini pasti kami istilahnya mungkin gembleng dengan metode pembelajaran yang kami pakai, yaitu ya practice based learning gitu ya. Mereka belajar langsung praktik dan nggak cuma di teori, tapi ayo ke lapangan dengan rekanan-rekanan yang kami punya, misalkan dari sektor industri sustainability ataupun komunitas lain juga pasti kami ajak gitu. Ketemu langsung, ayo ngobrol sama ini, saya mau ketemu ini, ayo ikut deh, ada yang free nggak gitu. Saya sampaikan seperti itu, kalau free ayo aja ikut gitu. Kalau belum tentu, kalau nggak sama Fira, belum tentu bisa ketemu orang ini kan kayak gitu ya bahasanya.
0: Betul.
1: Jadi dari situ bahkan sekarang dia sangat kuat gitu ya, bahkan dapat akses tempat magang gitu karena sering ketemu. Kamu nggak nyari magang nih sampai digituin kayak boleh Kak, sampai sekarang dia bingung magang di mana ya, yang mana saya pilih gitu ya.
0: Iya, Kak.
1: Jadi karena betul, karena udah dilihat kualitasnya pertama, terus kedua karena kami di Afirama Foundation selalu membangun cita yang baik ya untuk mitra-mitra kami, sehingga siapapun yang ya bahasanya lulus ya, lulus dari Afirama melalui volunteer ini dipercaya kualitasnya gitu kan. Jadi dia bahkan sekarang lanjut di batch 5 tapi menjadi leadernya nanti gitu.
0: Berarti istilahnya di Afirama ini juga membangun relasi ya Kak ya. Kita dapat banyak relasi juga nih ya Kak, selain dapat ilmu, pengalaman, apalagi relasi di zaman sekarang ini penting banget ya Kak ya, untuk ke jenjang berikutnya. Nah, iya Kak Heri. Kemudian nih Kak, mungkin di Afirama Foundation nih ada program apa saja nih Kak yang sudah dijalankan dan terbuka bagi masyarakat?
1: Oke, kalau yang terbuka umum mungkin tidak banyak, karena kami saat ini memang programnya ingin spesifik masuk ke satu lingkup ya. Contohnya yang sekarang kami lagi ada program pemberdayaan perempuan ya, kelompok perempuan seperti KWT dan PKK itu di Kelurahan Paket Agung. Nah, itu memang kami domisilinya di situ, jadi kami ingin mendahulukan di Kelurahan Paket Agung untuk kami jadikan pilot project pemberdayaan pengelolaan sampah makanan, sisa makanan itu. Nah, itu kami olah menjadi pakan untuk larva maggot BSF.
0: Nah,
1: larva maggot BSF ini nantinya akan kami eksperimentasikan untuk menjadi produk turunan seperti pakan ternak ataupun dedak dan limbah lainnya, itu bisa jadi pupuk kasgot namanya. Nah, itu yang di Kelurahan Paket Agung. Dan nggak menutup kemungkinan jika ada daerah lain yang tertarik untuk kami coba apa ya, selaraskan kalau memang cocok ya dengan tujuan desanya ataupun kelurahannya yang ingin mengelola sampah sisa makanan khususnya gitu ya, itu juga bisa menghubungi kami. Tapi untuk saat ini kami ingin pilot project dulu di satu kelurahan, kami lihat mana yang bisa direplikasi, mana yang perlu disesuaikan untuk daerah lain gitu. Jadi kan setiap solusi mungkin nggak bisa cocok untuk semua area ya.
0: Iya, betul Kak.
1: Daerah, karena pasti contohnya kayak Kelurahan Paket Agung kan dia pusat kota, warganya itu adalah mayoritas pegawai negeri gitu kan. Jadi implementasinya akan berbeda dengan desa seperti Desa Sangsit gitu ya. Itu desa yang mayoritas dia pedagang gitu ya, pedagang di pasarnya atau pedagang ikan karena dekat TPI itu. Ataupun yang di daerah wisata seperti Desa Kalibubo gitu kan, semuanya pelaku wisata, pasti sangat beda pendekatannya gitu. Jadi itu yang kami selalu katakan, kami ada program, tapi untuk mereplikasi ke tempat lain kami perlu studi terlebih dahulu, kami pelajari dulu apa namanya lingkup sosialnya, perekonomian di sana seperti apa, baru kami berani mereplikasi ataupun ya entah ditambah atau dikurangi itu ya sistemnya seperti itu. Dan sekarang untuk di sektor energi kami masih banyak literasi ke sekolah-sekolah terkait penghematan energi gitu ya. Jadi kami punya modul dan sekarang bekerja sama dengan salah satu SMA di Kubu Tambahan untuk masuk ke kurikulum formal mereka gitu. Nah itu yang mungkin bisa banget direplikasi ke sekolah-sekolah lain nantinya, karena kami sudah uji coba dua jenis kurikulumnya di sana dan syukurnya berhasil. Dan kami ingin membuat pedoman jika ingin direplikasi ke sekolah-sekolah lain seperti itu, Kak.
0: Iya, luar biasa sekali nih Kak Heri programnya. Kak Heri, karena kita sudah di penghujung waktu nih ya Kak, yang mungkin ada closing statement terkait topik kita hari ini yang bisa Kak Heri sampaikan kepada pendengar Pro 1 sore hari ini nih Kak Heri.
1: Oke, jadi mungkin closing statement ya. Kalau saya selalu berpesan kepada teman-teman yang masih muda, kalian mesti punya banyak waktu, masih punya banyak kesempatan untuk mengeksplor. Jadi cobalah manfaatkan waktu itu, jangan sampai ketika sudah berumur gitu ya, ataupun sudah lulus malah menyesal karena nggak memanfaatkan waktu itu dengan baik. Karena baik lagi, benar kata pepatah banyak orang ya, time is money gitu ya. Betul. Bukan berarti money itu hanya uang ya, tapi banyak hal gitu ya, kesempatan, relasi. Jadi gunakan waktu teman-teman, khususnya anak muda, dengan positif gitu ya, salah satunya dengan menjadi volunteer. Mungkin itu aja Kak Salsa, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Heri atas dialognya hari ini ya, bahwa dari bersama Kak Heri kita belajar bahwa menjadi volunteer itu bukan sekadar meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Lebih dari itu, kegiatan relawan dapat menjadi sarana belajar, bertumbuh, membangun kepedulian, serta menciptakan perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan semoga pendengar perbincangan hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk memulai mengambil langkah kecil, peduli terhadap sesama dan berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki. Dan Sasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bli Gede Heri Arumijaya ya Bli, atas kesempatan dan waktunya sudah hadir bersama kami di Pro 1 Bli. Sehat selalu Bli. Ya, baik, terima kasih Bli. Dan kepada pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih atas kebersamaannya. Dan sampai jumpa di program Green Radio berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: See you soon. Kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran, Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker layar rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, talasemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811816565, website BPJS Kesehatan, ataupun langsung datang ke FKTP terdaftar ya Semeton. Nah Semeton, screening ini dilakukan hanya satu kali satu tahunnya. Apabila hasil screening tidak beresiko, Semeton bisa melanjutkan pola hidup sehat dan lakukan latihan fisik minimal 30 menit per hari. Apabila beresiko, Semeton bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, Semeton, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Buku Antologi Rasa. Buku ini nyeritain cinta segitiga yang ribet banget antara Kiara, Haris, dan Ruli. Kiara suka Ruli, tapi gak dibales. Sementara Haris, si playboy kocak, justru cinta sama Kiara. Ceritanya campur aduk. Ada drama, humor, dan momen baper dengan latar dunia kerja di Jakarta yang bikin relate sama kehidupan anak muda. Gaya bahasanya sarkastik dan seru, bikin dialognya berasa kayak curhatan sehari-hari.
1: Jadi seharusnya gue ngaku kalau lo pacar gue, gitu?
2: Jangan, nanti ada yang cemburu lagi sama gue.
0: Dengan berbagai POV, kamu bisa ngerasain konflik tiap tokoh, bikin ikutan kesel dan greget dah pokoknya. Tapi kadang dramanya agak lebay dan tokohnya suka kekanak-kanakan, bikin pembaca pengen bilang, guys, dewasa dikit dong.
1: Lo marah?
2: Enggak, cuma ngeratapi nasib aja.
0: Pesan dari novel ini jelas, cinta itu gak selalu happy ending. Kadang orang yang kamu suka gak bales, tapi yang peduli malah kamu abaikan. Ini bukan cerita cinta yang indah, tapi penuh rasa, pahit, manis, asem, beuh, semua ada. Buat kamu yang suka romance dengan humor sarkas dan drama real life, Antologi Rasa bakal jadi bacaan yang asik dan gampang dinikmati.
1: Aduh Neng, masa ganteng-ganteng gini asisten, kenapa gak dipacarin aja?
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Denpasar.

0: gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang
1: ada salah dan terkait menjauh DTA yang kita miliki di Desa Bengkal sesuai dengan surat dari Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa DTA-nya harus dikelola.
2: Ya, selamat sore. Gastronomi tradisional Bali dorong ekonomi lokal. Mulailah kembangkan pengelolaan sampah modern di TPA Bengkale. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Santi Ari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait menggarap potensi gastronomi Nusantara. Kuliner tradisional Bali dinilai berperan penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Selain memperkuat identitas budaya, kuliner lokal juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
4: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kade Sutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
0: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
4: Lebih lanjut, Gusti Kade Sutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
0: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
4: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Indonesia memiliki potensi gastronomi yang luar biasa. Potensi itu diyakini bakal menjadi daya tarik kepariwisataan yang besar.
5: Gastronomi Nusantara adalah seni dan budaya kuliner Indonesia yang mencakup sejarah, filosofi, bahan baku, hingga teknik pengolahan. Lebih dari sekedar makanan, ini adalah identitas budaya yang mencerminkan keragaman suku bangsa di Kepulauan Indonesia. Kekayaan kuliner Indonesia didorong oleh 5 elemen esensial. Pertama, rempah-rempah. Penggunaan bumbu kaya rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan lengkuas yang menjadi komoditas sejarah dunia. Kedua, teknik tradisional. Metode memasak unik seperti menggulai, mengukus, dan menyangrai. Ketiga, kearifan lokal. Keterikatan erat dengan alam dan warisan turun-temurun. Keempat, filosofi sosial. Makanan sebagai simbol kebersamaan, ritual adat, dan penghormatan. Dan kelima, keberagaman geografis. Setiap daerah memiliki ciri khas, mulai dari hidangan bersantan pekat hingga makanan mentah seperti lalapan. Beberapa hidangan Indonesia yang telah mendunia dan menjadi identitas gastronomi bangsa meliputi, pertama, rendang asal Sumatera Barat. Daging yang dimasak perlahan dengan santan dan rempah. Gado-gado dari Jakarta, salad sayuran tradisional dengan siraman saus kacang, sate, potongan daging berbumbu yang dibakar, soto, sup berempah dengan variasi khas di berbagai daerah, serta tempe, makanan fermentasi kedelai yang diakui sebagai warisan budaya. Saat ini gastronomi telah menjadi daya tarik utama dalam pariwisata Indonesia.
2: Berikut suara masyarakat terkait menggarap potensi gastronomi Nusantara.
6: Aku Cynthia dari Denpasar. Menurut aku, makanan tradisional itu bukan cuma soal rasa, tapi juga bagian dari budaya dan identitas daerah. Dan dari makanan itu, orang bisa tahu ciri khas suatu tempat, mulai dari bumbu, cara masak, sampai tradisinya. Contohnya di Bali, banyak orang yang bilang belum angkat ke Bali kalau belum tes kriuk, atau coba baby guling, atau ayam betutu. Dan menurut aku, itu jadi bukti kalau makanan tradisional itu bisa bikin orang lebih kenal.

0: adalah menurutku pribadi kuliner lokal sangat bisa dan berpotensi menjadi daya tarik wisata atau bisa dibilang pariwisata gastronomi di Indonesia karena keanekaragaman kuliner kita itu sangat menarik. Kalau diperhatikan lagi, sebenarnya kuliner lokal pun sudah menjadi daya tarik tersendiri di Indonesia karena memang banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan kuliner kita. Bahkan banyak tersebar luas di media sosial di mana wisatawan-wisatawan mengabadikan momen-momen mereka menikmati kuliner yang ada di Indonesia.
1: Namanya Julia Stini, asalnya dari Ayani Denpasar. Iya, karena kan kalau bumbu Bali itu kan beda dengan masakan-masakan daerah lainnya. Karena kalau bumbu Bali itu kan dia lebih otentik rasanya. Jadi dia memiliki citra khas beda dari makanan wilayah lain. Dilestarikan itu sangat perlu karena untuk kedepannya agar masakan Bali lebih banyak dikenal oleh masyarakat di luar daerah Bali.
2: Pendengar, pemerintah terus mendorong pengembangan wisata gastronomi di Bali melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini diyakini mampu menggerakkan ekonomi daerah, mendukung pakar pariwisata berkelanjutan, sekaligus memperkuat promosi kuliner Indonesia. Lantas seperti apa potensi wisata gastronomi di Bali, kesiapan SDM pariwisata, serta ketersediaan bahan bangan pangan pendukungnya? Berikut perbincangan Ayu Rini bersama Presiden Bali Chef Community Putu Ambara Putra.
3: Oke, Pak Putu Ambara Putra, berbicara tentang gastronomi, apa sejatinya yang harus kita pahami antara gastronomi dan kuliner? Karena selama ini kan kalau berbicara tentang makanan pasti kita mengarahnya ke kuliner, Pak. Apa sejatinya, Pak, gastronomi, Pak?
4: Ya, sekarang ini yang lebih terkenal itu kan sekarang wisata kuliner ya. Jarang orang bisa memahami apa itu gastronomi. Nah, pertanyaannya apakah gastronomi itu sama dengan kuliner? Kalau kita melihat kuliner, kuliner itu adalah proses penyiapan makanan. Dari persiapan, membeli barang, menyajikan, mengolah, sampai menjadi makanan. Itu kuliner, aktivitas pengolahan makanan. Sedangkan gastronomi itu adalah pengetahuan yang mengungkap bagaimana sebuah makanan itu punya sejarah. Dari mana makanan itu berasal, dari mana makanan itu diolah, kemudian ada unsur kaitannya dengan budaya, kemudian ada kearifan lokalnya, kemudian di sana lebih fokus di gastronomi itu untuk kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan tersebut. Kemudian yang paling penting itu adalah sustainable-nya. Sustainable artinya keberlanjutan. Dari satu makanan ini bisa terus berlangsung atau tidak, atau bahannya tidak ada. Sudah beberapa bahan-bahan yang ini sudah tidak ditanam lagi. Inilah yang disebut dengan gastronomi. Kuliner adalah bagian dari gastronomi, sebagian kecilnya. Kemudian ada wisata gastronomi sekarang. Jadi orang akan melihat sejarah makanan dari amana asal mula makanan ini, kemudian untuk apa, apa hubungannya dengan budaya, ada hubungannya dengan kearifan lokal, kemudian kandungan gizinya, kemudian keberlanjutan. Nah, itu yang disebut dengan gastronomi.
3: Kalau untuk gastronomi ini sendiri kan mengungkap tentang sejarah makanan, dari mana asal usulnya dan apa kandungan yang terdapat. Nah, pemerintah saat ini menggenjot itu di Bali, Pak. Seberapa siap Bali, Pak, dengan wisata gastronomi ini, Pak?
4: Kalau dari sumber daya, bahan baku atau istilahnya bahan baku untuk menjadikan wisata gastronomi itu, Bali itu sangat luar biasa. Bali itu dikenal dengan pariwisata budaya, budayanya yang luar biasa, upacaranya yang banyak. Kemudian kalau sekarang pemerintah menggalakkan wisata gastronomi, itu harus beberapa stakeholder daripada pemerintah, praktisi kuliner, sejarawan, budayawan, ahli gizi, ahli pertanian, itu ngumpul satu, membuat suatu desain untuk membuat contoh wisata gastronomi yang baik. Saya rasa dengan gerakan seperti itu tidak cukup wisata gastronomi dikerjakan oleh praktisi kuliner saja, karena di sana ada sejarahnya, kemudian ada budayawan dari unsur upakara, agama, kemudian dari ahli gizi, ahli pertanian, sehingga potensi untuk berhasil itu sangat luar biasa kalau ini digarap dengan serius.
3: Kalau untuk gastronomi sendiri yang layak diangkat di Bali, apa saja contohnya, Pak? Dan daerah mana yang cocok untuk menjadi proyek percontohan wisata gastronomi ini?
4: Kalau dilihat di daerah hampir semua daerah punya kearifan lokal, punya kuliner. Tapi sekarang daerah pariwisata yang sudah paling maju di Bali itu adalah di Gianyar, di Ubud. Adatnya, budayanya, upacaranya, kemudian kulinernya juga beragam. Kemudian kesiapan daripada tempat pendukung, sarana, restoran, tempat-tempat kuliner yang baik, itu juga didukung dengan baik. Alangkah baiknya daerah Ubud dibagikan sebagai contoh proyek pilot project, karena SDM mumpuni di sana. Kemudian sumber daya kuliner banyak, sumber daya upacara dan sebagainya, dan pertanian sudah cukup banyak. Sehingga kalau dikerjakan dengan baik, itu akan menjadi contoh pilot project yang baik untuk Bali secara umum. Karena di setiap daerah tentu punya, tapi fasilitas sarana prasarana pendukung untuk di sana itu yang paling lengkap di Ubud.
3: Pak Putambara, sebagai seorang chef profesional, apa harapan Bapak dengan adanya pengembangan wisata gastronomi di Bali?
4: Ya, tentunya kami dari praktisi kuliner sangat berharap hal ini bisa segera terwujud, karena dengan adanya wisata gastronomi, masyarakat bisa mendapatkan edukasi yang benar tentang suatu makanan. Bagaimana makanan itu tidak cuma bisa dinikmati, tapi kita tahu sejarahnya makanan tersebut. Dan itu memberikan edukasi kepada generasi muda, kepada kita, bahwa Indonesia, Bali itu banyak punya warisan kearifan lokal kuliner yang tidak kalah dengan negara lain. Jangan sampai apa yang kita, kekayaan kuliner kita ini hilang, disusupi dengan masuknya, dengan masifnya masuk kebudayaan kuliner dari negara lain. Anak-anak lebih familiar dengan masakan Jepang. Mereka nggak tahu kuliner tradisional Bali, tradisional Indonesia. Nah, dengan adanya wisata gastronomi ini bisa memberikan edukasi kepada generasi muda untuk bisa melestarikan kuliner Nusantara. Dan kami praktisi sangat menyambut baik, dan juga bisa nanti bisa berperan aktif juga bisa membantu supaya terwujudnya wisata gastronomi di Bali.
3: Baik pendengar, demikian perbincangan saya bersama Presiden Bali Chef Community Iputu Ambaraputra.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
2: Kapasitas TPA Bengkale yang semakin kritis mendorong pemerintah Kabupaten Buleleng merancang sistem pengelolaan sampah berbasis kontrol landfill. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai merancang ulang sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Bengkale dengan konsep kontrol landfill sebagai langkah mendesak mengatasi persoalan penumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan di Kabupaten Buleleng. Saat meninjau langsung kondisi TPA Bengkale Kamis 28 Mei 2026, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menegaskan pola pengelolaan sampah konvensional yang selama ini diterapkan tidak lagi mampu menampung lonjakan volume sampah harian. Pemerintah kini menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, aman, dan ramah lingkungan guna mencegah dampak pencemaran yang lebih luas.
7: Ada SLH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale. Sesuai dengan surat dari Kementerian SLH, yang menyampaikan bahwa TPA-nya harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
6: Menurutnya, TPA Bengkale nantinya akan difokuskan sebagai pusat pengolahan sampah anorganik. Sementara sampah organik diupayakan selesai dikelola dari tingkat rumah tangga hingga desa. Skema ini dinilai menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus menekan beban penumpukan sampah yang terus meningkat setiap tahun.
7: Jadi kami mengimbau kembali pada masyarakat di Kabupaten Buleleng,

0: rencana dulu, yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti DPA di Tengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan pengoperasian sanitary landfill.
1: Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sucidra juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Ia menilai persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat mulai dari rumah tangga, desa, hingga pelaku usaha. Untuk melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi gratis atau MBG tidak dipungut biaya. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Apabila ada pada beberapa wilayah provinsi,
4: seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Kolaborasi dan kerjasama untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPBG juga diberikan ruang yang sama tanpa terkecuali. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram menyebutkan, proses pengajuan mitra dilakukan sepenuhnya secara online tanpa pertemuan dengan panitia pusat. Ia menyebut, sejumlah oknum memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi SPPG kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Saat ini, terdapat kasus dugaan yang mencatut nama pejabat BGN di Lombok Timur berkenaan dengan kemudahan pembangunan SPPG. Menurut Sony, pelaku biasanya mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Sony memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan keterlibatan personil BGN dalam praktik tersebut.
5: Terduga atau terlapor ini juga menggunakan modus yang sama. Saat ini sudah ada satu kasus yang sedang ditangani oleh Polres Lombok Timur. Namun demikian, saya di sini sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG terpencil, tidak dipungut biaya sama sekali.
4: Sementara itu, Kapolres Lombok Timur AKBP Ikomang Sarjana membenarkan pihaknya tengah menangani dugaan penipuan terkait program MBG. Terduga pelaku berinisial S dengan total kerugian korban mencapai Rp950 juta.
6: Pengaduan yang kami terima di Polres Lombok Timur dengan pengaduan itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2020. Kemudian tanggal 21 Mei 2026 kita terbitkan surat perintah lidik dan nanti tanggal 29 Mei 2026 kita akan tetapkan sidik. Untuk terduganya masih berinisial S dengan kerugian yang cukup besar. Di pengaduan yang pertama kami tangani, nanti akan berkembang untuk lebih jelasnya setelah kami tetapkan tersangka, kami akan publis kembali. Modus yang dia berikan oleh inisial S ini, dia menjanjikan bahwa dia memberikan titik lokasi bangunan dan membangunkan bangunan EBG serta siap operasional. Untuk bangunannya sudah ada, cuman sampai sekarang operasional belum berjalan.
4: Kapolres menjelaskan, kasus tersebut akan segera ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polisi sementara menerapkan pasal penipuan dan penggelapan terhadap terlapor. Masyarakat yang merasa dirugikan dihimbau agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.
2: Pendengar, Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran untuk renovasi situs budaya ikonik di Singaraja. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah aset sejarah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.
7: Pengurangan anggaran ini pengusaha jadi hal-hal mana yang menjadi fokus.
1: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi untuk situs budaya ikonik di Kota Singaraja yang mulai mengalami kerusakan fisik karena nilai memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata budaya daerah. Tua Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Sukarmen, turun langsung meninjau kondisi Gedung Sasana Budaya Singaraja yang saat ini memerlukan penanganan serius. Sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami kerusakan mulai dari atap, platform, hingga fasilitas pendukung yang dikhawatirkan mengganggu aktivitas seni dan budaya masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Komisi 4 menegaskan bahwa kebutuhan anggaran renovasi harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD mendatang. DPRD menilai pemerintah tidak boleh menunggu kondisi bangunan semakin rusak karena situs budaya tersebut merupakan aset penting yang menjadi identitas sekaligus ikon kebudayaan Buleleng.
7: Asungkara karena bagaimana dengan pengurangan anggaran ini, misalnya jadi hal-hal mana yang menjadi fokus, mudah-mudahan ini salah satu menjadi fokus untuk bisa didorong nantinya di bidang pembangunan ini. Karena kalau ini dibiarkan lama nanti malah lebih parah.
1: Menurut Sukarmen, keberadaan situs budaya itu memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal apabila ditata dan difungsikan secara maksimal. Aktivitas seni, pertunjukan budaya, pameran UMKM, hingga event pariwisata diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku seni dan usaha kecil di Buleleng.
7: Ini salah satu menjadi urgen kita yang harus didorong. Kalau kita menyediakan sesuatu kepada pengunjung untuk penambahan suatu income suatu daerah, namun sisi lain yang kita sajikan kurang maksimal kan juga. Nah, harapan kita dengan penganggaran ini bisa diperbaiki, jadi ikon kita sasana budaya dan kebudayaan di Buleleng ini bisa lebih wah lah gitu.
1: Sementara itu, Komisi 4 DPRD juga meminta agar renovasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, namun dibarengi konsep pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga situs budaya tersebut benar-benar hidup dan produktif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Ya, dari dunia olahraga dilaporkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 mulai dilakukan melalui evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Ajang olahraga pelajar ini diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan atlet muda di Bali secara berkelanjutan.
8: Polisi pelaksanaan tahun 2025 kita jadi cermin untuk pelaksanaan agar tata kelolanya lebih baik lagi, master datanya berkelanjutan.
1: Dinas Pendidikan

0: pendidikan secara lebih terintegrasi. Selain itu, proses sosialisasi dan seleksi atlet juga mulai dilakukan di masing-masing kabupaten dan kota di Bali.
1: Dan kami melihat siapan atlet pelajarnya sangat luar biasa. Mereka sudah berlatih dengan sungguh-sungguh.
0: Bayu lebih lanjut mengatakan kesiapan atlet pelajar mulai terlihat melalui berbagai kegiatan seleksi dan uji tanding yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Bali. Pengalaman bertanding tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan teknis maupun mental atlet saat mengikuti Porjar Bali 2026. Reporter RRI Denpasar, Rista Pradnya, melaporkan.
2: Ya, berdasarkan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Gastronomi tradisional Bali dorong ekonomi lokal. Buleleng kembangkan pengelolaan sampah modern di TPA Bengkala. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: 97,9 FM Pro 1, RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Saya Ikomang Sukaratanyana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk umat Hindu di wilayah Singaraja dan sekitarnya menjelang pukul 16 waktu 18 waktu Indonesia Tengah, mari hening sejenak menghaturkan puji Trisandya.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, khususnya bagi umat muslim, sesaat lagi kami akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim yang menjalankan. Allahu Akbar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: balik harum dupa dan kidung suci Pitrayatnya di Bali, Desa Padang Bulia Sukesade menjaga tradisi unik bernama Pangkonan. Kata Pangkonan berasal dari Mangkon yang berarti duduk atau melinggih. Tradisi ini menjadi momen sakral menempatkan 32 orang, 16 pria dan 16 wanita duduk di satu bali gede menikmati hidangan suci yang telah dipersembahkan. Mereka duduk bukan sembarangan, ada urutannya. Mulai dari prajuru adat, bendese, hingga keluarga inti upacara, semua duduk sesuai tingkatan dan usia. Yang disajikan pun istimewa, kepala babi guling, nasi, lauk pauk, lengkap dengan arak berem, semua tersaji sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Lebih dari sekedar ritual, Pangkonan menanamkan nilai luhur, kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab. Pangkonan, sebuah cermin budaya Bali yang penuh makna dan filosofi, karena tradisi bukan sekedar warisan, tapi juga jati diri.
1: Satu RRI Singaraja.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya Salsa Bil di Singaraja sore hari ini. Dan pendengar, pernahkah Anda melihat pohon intaran yang tumbuh di pinggir jalan atau halaman rumah di Bali? Sekilas tampak biasa ya pendengar, namun pohon yang juga dikenal sebagai mimba ini ternyata menyimpan banyak manfaat sekaligus nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Dalam tradisi Bali, intaran dikenal sebagai tanaman herbal yang dimanfaatkan untuk berbagai ramuan kesehatan. Daunnya dipercaya memiliki kandungan alami yang bermanfaat untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, mengatasi gangguan kulit, hingga digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional. Tak hanya itu pendengar, pohon intaran juga syarat makna budaya dan mitologi. Masyarakat Bali mengenal ungkapan

biasanya digunakan sebagai sarana upakara disebut dengan plawe. Berdasarkan penjelasan Lontariatnya Prakerti, plawe melambangkan tumbuhnya pikiran yang hening dan suci. Umat Hindu di dalam memuja Tuhan Yang Maha Esa dalam fungsinya sebagai Sang Trimurti hendaknya berusaha menumbuhkan pikiran yang suci dan hening. Pikiran tersebut akan dapat menangkal atau mengendalikan umat manusia dari pengaruh yang buruk atau jahat. Tuhan Yang Maha Esa akan menganugerahkan rahmatnya kepada umatnya yang berpikiran suci dan hening. Daun yang paling sering digunakan dalam upacara yatnya di Bali adalah janur, daun pisang atau telujungan,

0: Baris ketekok jago, sering juga disebut dengan ketekok jago, tergolong baris sakral. Dan hanya ditarikan ketika berlangsung upacara plebon atau ngaben tingkat utama. Sering juga ditarikan ketika ada karya plebon di puri-puri atau griya. Tari baris tekok jago ditarikan oleh 12 orang atau lebih penari laki-laki dengan membawa tombak dan mengenakan busana serba poleng dengan gelungannya yang lancip ke atas. Penari tekok jago menari di setre atau kuburan ketika dilakukan penyalaan api pembakaran mayat yang disebut dengan ngancung. Mereka menari dari arah Merajepati menuju ke Pamuwunan atau Prabuan. Para penari baris tekok jago sebagai simbol Widyadara yang datang menjemput dan mengantarkan roh yang meninggal menuju Sunyaloka.
1: Tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dueni sane mangkin ngiring biar sayang tembang selanturnya nih.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Bali memang tak pernah lepas dari warisan seni yang tumbuh dari generasi ke generasi. Jika sebelumnya kita mengenal pohon intaran sebagai bagian dari kearifan lokal yang diwariskan leluhur, kali ini kita beralih pada sosok seniman yang juga menjaga warisan budaya melalui karya pahatnya. Mendengar di Kabupaten Gianyar, seni mematung bukan sekadar pekerjaan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satunya terlihat dari perjalanan Iwayan Sudiarte yang tumbuh di lingkungan seni dan mulai belajar memahat sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Berbekal ketekunan dan kecintaan pada budaya Bali, keterampilan tersebut terus diasah hingga menjadi identitas yang melekat dalam dirinya sebagai seorang pematung. Bagi para seniman Bali, mematung bukan hanya menghasilkan karya seni, tetapi juga menjadi cara menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Melalui tangan-tangan kreatif para pemahat, berbagai bentuk karya lahir sebagai simbol ekspresi, spiritualitas, sekaligus kebanggaan terhadap budaya Bali yang adiluhung. Karena itu pendengar, keberadaan generasi muda yang mau belajar dan meneruskan tradisi berkesenian menjadi harapan penting agar warisan budaya Bali tetap lestari dan terus dikenal hingga masa mendatang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah karya terbaru dari Putu Wijaya, seorang penulis dan sastrawan terkemuka Indonesia. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan emosional seorang pria bernama Jaya yang terjebak dalam dilema cinta yang kompleks. Jaya dihadapkan pada pilihan antara cinta lamanya dengan Ratri, wanita yang telah lama bersamanya, dan cinta barunya dengan Dewi, seorang wanita yang datang membawa angin segar dalam hidupnya. Cerita ini tidak hanya membahas tentang cinta dalam artian romantis, tetapi juga menggali kedalaman emosional dari hubungan manusia, penyesalan, dan pengorbanan. Putu Wijaya dengan gaya menulisnya yang khas, penuh dengan metafora dan simbolisme, mengajak pembaca merenung tentang makna cinta sejati dan bagaimana waktu dapat mengubah segalanya. Putu Wijaya dikenal dengan kemampuannya untuk menggambarkan emosi manusia secara mendalam dan kompleks, dan hal ini kembali terbukti dalam Sampai Jumpa di Cinta. Buku ini ditulis dengan bahasa yang indah dan penuh dengan perenungan filosofis yang membuat pembaca berpikir lebih jauh tentang kehidupan dan cinta. Ceritanya sangat relatable, terutama bagi mereka yang pernah merasakan pahit manisnya cinta. Kekuatan buku ini juga terletak pada karakter-karakternya yang kuat dan realistis. Jaya sebagai tokoh utama digambarkan dengan sangat manusiawi dengan segala kekurangannya, ketidakpastian, dan kebimbangannya. Hal ini membuat pembaca dapat merasa empati terhadap perjuangan dalam mencari kebahagiaan sejati. Meskipun ditulis dengan gaya yang indah, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa alur cerita berjalan terlalu lambat. Fokus pada perenungan dan dialog internal karakter terkadang membuat perkembangan cerita terasa terhambat. Bagi mereka yang lebih menyukai cerita dengan tempo cepat dan aksi, buku ini mungkin terasa agak membosankan. Selain itu, penggunaan metafora dan simbolisme yang berlebihan bisa membuat beberapa bagian cerita sulit dipahami, terutama bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan gaya penulisan Putu Wijaya yang khas. Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah novel yang kaya akan makna dan perenungan. Bagi pembaca yang mencari lebih dari sekedar hiburan dari sebuah novel, buku ini menawarkan pengalaman pembaca yang mendalam dan memprovokasi pikiran. Meskipun mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang menyukai cerita dengan tempo cepat, karya ini tetap layak dibaca bagi para pecinta sastra dan penggemar Putu Wijaya. Buku ini adalah sebuah meditasi tentang cinta, waktu, dan pilihan hidup yang akan tetap terngiang-ngiang di benak pembaca lama setelah halaman terakhir ditutup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: 1 RRI Singaraja.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Tinggi dani sereng sani-sani banget ke Sumayang Sitiang. Ring penalikan sani becik sekadi mangkin sekadi atur Sitiang rinan sedawag pertemuan sani kaping kali. Sani mangkin Sitiang kantun lanturang ini pembinaan Basa Bali Sahe Murde Ngwilangang ini Chandra lan Surya sengkale tiga dan dosen sana kaping tiga ini jadi asapun ke nah mungkin sekadi sana sampun aklang di tiang rihinan ku ni ke wanta masti kayang niki nyan tenang niki ini pemargi Chandra miwa Surya sengkale punika. Nah sedurung ngelantur lugar yang tidak ngadulang susun banget mantu kering pare penglingsir pare sujane sedurung sasul Bali sani kering tidak saking ngerin taler samian penyuluh Basa Bali terus sani makin sampun kesengguh penyuluh kebudayaan Bali kan dan ke penyuluh Basa Bali dewe rahajang titiang atau semua mantu kering dani pun ke sandukan titiang sering menggunakan rasa ketangan nginik pembinaan Basa Bali pun iki mangne preside memargi atas sangkaning pikardi pikayunan wantuan saking dani para sawitan titiang ring pewastana ring penyuluh kebudayaan Bali pun itu. Nah sana makin sudah nih sayang suami sana banget kusuma yang titiang ngelantulang titiang ring Chandra lan Surya sengkali namung wing sana rina natulang titiang ring Chandra dumun sedawak pikardi sana rinan pun itu ini kewentenan Chandra sengkale punike sampun di tiang uning ayang parade ini wenten

是女娲、闪妮、小三。那小三妇女哥，也能上本，是卡地亚特朗蒂江，那与一个对，一个上本lumrah pisan kuantan taler medaging napi wastane iriki resi kenan poa iniki sangkaning ringwit wilangan punike sabde resi yen manggin krune resi kuantan pengarge itu nilai iniki jantan bebidu kan. Nah taler niki yen ning ring kudus wenten bahwa aste berate namun kenten menawite yang berate wanten ke surat iku ngahang nike ke aste berate rohnya nih kenten. Nah yang wenten pihak pasangan-pasangan sekadia sapun iku umpamanya nih wenten kalih kalih krune sani ketung hilang pun iku ya diastun wantah siki sani keunggahang dari kesamat nike ini pengarge patah ya dan patah yang kudus niki aste rare suenten asti ya dan patah yang gajah niki asti aste kudus gajah asal mangin sekadi kecap sekadi asapun nike kerune sekadi asapun nike pengarganya ini jantan niki jantan kudus rare sering sange dan kita nawe sange kan. Ya diastur nawe kuantan ke surat nih ke pengargane tal rasye yen sange kuantan tal rasye kuantan sangkan yang sampun niki gedung hilang gedung hilang niki wenten kecap sange dewate kamu kan jadi asun dewate wanten sana ke surat nike meartos asye nih nah kali ya sabun nike meartos asye nah dan sayang sami nah ini sampun kekenyang sekali sana akron titiang dumun dia sampun kekenyang angke-angke sani wenten ring surya sengkali punike wantah ngwacene saking ungkur ngwacen saking ungkur jauh saking ungkur wantan ngwacen nike jantan sampun napi wastane sani mwaste chandra sengkali nararis tenuningin niki ampun ketah pisan niki ampun umum niki ketah pisan niki suri chandra sekali asa punike nah benjangan gitu. Ya diastun kedikan niki sani panggihin niki keunggahan ngiri ke surya sengkali nah niki contoh niki angin keunggahan ngiri ke surya sengkali nah ampunang malih saking ungkur wacine jangan dari belakang dibaca kentan ring keterangan ring bahasa Indonesia nike yeneng surye niki binane niki binane niki saking ajeng utawi saking arep napi wastane wacen nah sekadi contoh niki nah yen surye chandra ampun sekadi asapun nike asal panggihin ini wenten ring lengkara kalimat mengueng chandra sengkalanya ini yang itu daging ucapan utai angke jantan ke chandra sengkali kataris tadi asal meniki kesurat ring surya sengkali mengatakan jantan surya sengkali jantan yenten kesurat niki tentulisnya niki napi ke chandra napi ke surya nanti ke wahu lagane sane mepi kayun nah yen ring surya sekadi sane aturan titiang sangkaning

ngoacene punike ngeten. Sangkane ngoacene punike saking ajeng. Nah, parade yen manggihin kecap sakadiasa puniki maguna astangge bumi. Kita kecap niki. Nah, astangge magun. Maguna astangge bumi, maguna astangge bumi. Nah, mungkin dereh niki maguna guna niki kambil saking triguna gitu. Niki pengarga pun niki ketiga. Yen astangge niki niki pengargane kudus. Yen bumi niki pengargane siki. Nah, dadosne maguna ni ketiga, astangge ni ke kudus ni ke artine, bumi ni ke asiki. Dadosne yang sampun wacan ni ke, di winten surya sangkali ke diasar pun ni ke ampun tiga kudus siki. Utawi ring bahasa Indonesia ni ke, tahun sake ni ke, 381 sake gitu. Nah, sangkaning niki sake saniku ngahang ring surya wiaden candra punike yang rara masih hene punike sekali makin wohin kuantan niki malih pitung dasa kudus 78 niki 78 niki malih pitung dasa kudus dan dosne sejroning jumlah punike siki ring kudus dados ieu laris nabi wantana kudus yang 17 maguna astangge bumi 15 ieu 1 dah sempat dadosne keniang mungkin suri sengale keniang niki 459 459. Nah, kecap sekadiasa puniki niki daler panggihin titiang ring purane-purane ring lontar-lontar utawi ring purane markandia niki ampun nanin tiang wajian tadi maguna astangge bumi 381 wuhin 74 kenyang pun nabi wastani ini masihi punike ke bawah niki tak sekitar tahun 400 kan anak sekitar niki yang ini niki pantai pun lintang niki seket siu datosnya ampun abad kelima niki kali asa punike. Nah, Aris wenten malih sani ngangen tanda-tanda sekadirinan sampun boleh aturan titiang. Nah, makin yen ngering candi bentar niki wenten pelawat utawi togo utawi patung ngangen gajah ngangen resi. Nah, niku wonten wacen gitu ntar wacen yen ngersi niku resi ngapit lawang resi ngapit lawang dadosne 729 resi ngapit lawang dados 729 wenten malih yen iki yen resi wenten malih gajah niki mangkene gajah punike pate ring aste pate ring asti pate ring kudus. Gajah ngapit lawang utawi asti ngapit lawang asti ini ke kudus ngapit ke kali lawang daler siye. Dadosnya yang asti yang gini niki yang dados yang angke ring sake punike 829 dadosnya niki 729 yang resi yang niki 829. Nah, niki ampun satu setiba niki
binannya ni dan suene tadi hadi asa punike. Nah idrane sareng sami kadi asa punike wenten sane kesurat ring cakepan-cakepan ngangen krune-krune ngangen lengkare-lengkare sekuanten ngangen wenten cihne damar ya kan. Nah cihne damar ya kan. Ke ring gedong kita, ring aja gedong kita pun ke, wentan dike, wentan manah gajah, saking sewong, dike wentan kejelasan sekali asa pun dike, encing akin nampun relip sekali asa pun dike, dike make ciri, pinake, napi wastana, candre, sangkale, nah dike sedawa kekaryanya gedong kertia punika 1928 iki dawa punika tadi asal punika artosnya punika. Nah yang ada ngungkornya nah ini binanya ini candre ini yang ada ngebalernya yang ngungkur punika taler wenten lawangan ini pintu marep kangen ini daging tulisan dari itu kan ya daging tulisan medaging bima menten lukisan bima medaging tulisan rike nike sering sane menten hari nak kenang kewenangan titiang ngelintang rike medaging tulisan iki aksara Bali mangi pamuke lawang sundaning segare kene pamuke lawang sundaning segare. Nah ini ke pinake candre sangkali sana ke surat ring lawangan dan pintu sana marap kangen pun ini ke angen angke pepat ini ke pamuke lawang sudaning segare kan pepat ini empat angka ini. Nah ini ke yang pun panggil ini ke pengarga pun ke wuhin ngerah masihi 78 ke akeh sani nah kena yang doi pun ke tur titiang sampun nanin tapi wastana muning ayang nani ke muaste candre sengkale marap angin emang di titiang nenten rangang ke diasa pun ke pangten tugak niki tempang dan tugak niki pamuke muka lawang sudaning segare waliang niki nah aloh dangan meuhi niki kan pamuke muke pun niki pada ring wajah pada ring muka niki muka kan siki manusianya kedua aku dah melalui mua niki dari wajah kan siki ke jantan pun pamuka pun niki penghargane siki niki lawang niki pada ring pintu sangkane ring ajaran Bali tu ini ajaran Hindu ring Bali pun iki lawang pun ike sia ni ke dan sia pintu ni ke lawang pun ike mempengarga sia dan sudaning segara ni sudane makin sude kita yang nanin dumun ampun rangan sude ni ke sude bersih ni kata ni bersih pun ni ke pada ring windu pada reken nol ni ke kosong ni bersih ni ke yen segare nah yen ring kecap ring sase indu pun ni ke segarane pun ni ke samudera ni ke wenten pepat ni ke wenten kecap ring rontal sakuntale catus samudera gitu catus ya no. Pepat nih kira nih pada kan catur dan catus pada dan pamuke lawang sudaning
segara ke catus. Nah nilai pengharga ke empat. Nah makin ampun keniang niki. Pamuka lawang sudaning segara pun ke ragani sampun keniang makin pibakat meniki. Dan keniang niki dagingin wuhin malih 78 dan aluh niki coba katong meniki bantah. Wuhin malih 78 dadosne siu sange 82. Nah dadosne gedungnya pun ke kekaryanin tahun niki 1982 niki nereng ukur niki marap kangen kadiasa pun niki wenten gamar bimer niki perkodare ngangen tulisan Bali niki ampun tulisannya pamuke lawang sudaning segara keniang pun. Oh gedung ini ki tahun 1982 karyanya ki. Ike sekali asal pun ike pindah ke dasar-dasar sejeruning nulis pun ike. Nah mungkin dedani sami wenten kepah kekalih ini ki. Nah. Sambungan orang titiang. Wenten Chandra sengkale niki saking ngungkur macen. Yen Surya sengkale sekali wau niki pamuka lawang sudah segara niki Surya niki uli malu macen niki kekali niki. Nah mungkin sejroning tulisan utawi gamar. Yen sami niki ketulis ingian Chandra sengkale Surya sengkale. Yen sami ketulis antuk aksara niki sekadar yang lontar yang buku kurang dan sami dengan aksara ketulis niki master Chandra sengkale lambe tulisan niki lambe niki. Yen ampun ngangen gambar sekali niki ampun gambar gajah nang niki gambar Bima Werkodara nike Chandra atau suruh sengkala memet nike. Yen lambe pun nike tulisan yen memet niki antuk ciri-ciri gamar. Nah jane yang sami nan nike pindah ke unteng sane aturan titiang iniki sekadiasa pun nike mungguing sane ketah niki umum niki tetap ke bawasang Chandra sengkala mungguin Chandra sengkalanya ini nah yang ring kekawin ramean kentan masih Chandra arang bisa niki kapah niki sane ngunggahang nabi wastana Surya sengkala binanya ini bedanya niki lingang yang manggin nak jebakan niki yang manggin Chandra sengkala saking ngungkur wacen dan yang manggil Surya saking ajeng uti Arab kuen tandukan niki alam niki angin niki kocap angin niki bulannya uli kau niki nagne niki ke tangan-tangan lagi purnama uli kau yang Suryane uli kangen dan niki maluan dan niki mawinan yang Surya pun niki saking Arab kuacen yang Chandra punika saking ngukur kuacen. Nah niki keunikan sane wenten ring cakepan ragane ring Bali sujatene pisan niki saking Jawi Kediri punika sampun wenten dawuh wenten mangjawaken biasa kata mungkin ring Bali punika kelimakan malih tadi asap punika kuantanane tur sampun ke manggahang niki tepang niki inek pengarga utawi wilangan atau nilai niki sampun ke manggahang ke tetepang tadi asap punika narare Surya miwah Chandra kadi asap punika
wenten Surya saking ajeng macan iki lingang yen ing Candra saking Ungkur konten yang ngerah tahun punika warsa punika uji dongon kan uji mangde mangde cocok pada yang saning ucapan tahun Masehi akeh ning ucapan niki sebelum Masehi ke bawah niki kadi asa punika niki patal niki enten kadi asa punika ring Surya Candra daler kadi asa punika wenten saning anggen Cina-Cina gamar-gamar wenten saning anggen lengkare utawi krune-krune kalimat ring cakepan Drui. Nah niki yen ning ring penguntat cakepan Drui iki akeh sane medaging kadiasa punika nenten angke anggen nulis kanten krune anggen utawi lengkare anggen padha sekadi tapi wastane den iki benten kaje niki aten iki manut ning bae selatan den pasar yen den iki di ring buleleng iki daje niki maksudnya niki ten berdelot karya sapunika nah iki preside kesinahang nararis yen sampun benten kecap sekedi asa mun geragane uningin cakepane pun niki kesurat ring Bali Selatan tapi ring Bali Utara yen rike sane sane ngiriang sejoning panureksayan penelitian ini dan yang sami kadiasa punika ini pembinaan bahasa Bali tur mungahang titiang ini pindah ke murde Candra lan Surya Sengkala tiga utawi pengupur nah dari kali pertemuan sani jagi rauh nah, titiang ini tenju mau sang upur niki tiga para de wenten SMS ane ngeranjing niki mangne kelandurang malih jagi landurang ring empat yen ning nenten wenten pitaken jagi puputang di tiang rauh ring Candra lan Surya Sengkala tiga rahine mangkin nggih kadi asa punika bersilaturahim di tiang mugi wenten pi kenoh nyane sangkaning di tiang taler antuk abang-abangin niki melajah jantan taler ketunan pisan kita yang mantan mas geng dan sinampure berada yang benten benten manut sekadi pengasan pekayunan dedane sarang sami om santi santi santi om

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan yang lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ada pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ada pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Tapi itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari BPKN kepada mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua, namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai Pak, akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada agenda berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: kabar Sobat BMKG? Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: And some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya. Minggu lalu sebelum tim training camp, saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Dan, ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari. Berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Singa Raja malam ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda tentu saja bersama saya Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Informasi dalam ngobras malam ini pendengar terkait perkembangan teknologi digital dan media sosial saat ini dinilai membuka peluang besar bagi para pelaku bisnis syariah khususnya di bidang perjalanan umroh dan haji untuk memperluas syiar serta edukasi kepada masyarakat luas. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah menjadi ruang dakwah modern yang dapat menjangkau berbagai kalangan, mulai dari generasi muda hingga masyarakat umum yang sedang mencari informasi seputar ibadah ke tanah suci. Hal tersebut disampaikan dalam webinar I Call Milliarder bertajuk Loading with Purpose dari pengorbanan menuju kebermanfaatan. Narasumber Nabila Fitri, Silver Director Armina Daily menyampaikan masih banyak pelaku usaha yang merasa tidak percaya diri untuk memulai konten di media sosial karena menganggap dirinya tidak memiliki kemampuan teknis atau merasa gaptek. Namun menurutnya hal tersebut bukan menjadi penghalang untuk mulai bergerak. Konten yang kuat tidak selalu berasal dari kemampuan editing yang tinggi, tetapi dari ketulusan dalam menyampaikan pengalaman dan manfaat kepada orang lain. Ditambahkan, para leader tidak perlu menjadi seorang influencer profesional untuk dapat berkontribusi di dunia digital. Konten sederhana seperti aktivitas harian, cerita jamaah, motivasi menabung umroh, hingga edukasi ringan seputar ibadah justru lebih mudah diterima oleh masyarakat. Menurutnya, kunci utama dalam membangun personal branding di media sosial adalah konsistensi, keberanian untuk memulai, serta kejujuran dalam setiap pesan yang disampaikan. Tour leader profesional ini juga menegaskan bahwa satu konten sederhana yang dibuat dengan niat baik itu dapat menjadi jalan hidayah bagi orang lain untuk semakin dekat dengan Baitul

Nabila berharap para leader dan penyiar Baitullah dapat terus meningkatkan kemampuan digital mereka agar mampu menyebarkan konten-konten positif di ruang digital. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga menjadi wasilah kebaikan dan ladang dakwah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Kok banyak banget ya revisian skripsinya? Harus digempur nih. Sini, keluar. Jangan panik di tempat gitu dong. Untung aja selamat. Kamu ngapain sih pas gempa malah teriak-teriak panik di tempat gitu?
2: Ya, takut ditimpa reruntuhan plafon, Kak.
1: Harusnya segera keluar dari ruangan. Kalau kebetulan ada di lantai 2, turun pakai tangga darurat, jangan pakai lift. Lindungi diri dari reruntuhan seperti plafon, lampu kaca, dan lain-lain. Intinya tenang, jangan panik ya.
2: Iya kak, maaf.
1: Udah, gak apa-apa, yuk masuk lagi.
3: Habis gempa, lanjut gempur skripsinya ya kak.

0: Hai cewek. Hai cantik.
1: Yeah.
0: Cantik. Kenalan dong.
1: Mau ke mana sayangku?
2: Ih, apaan sih? Norak.
0: Ih, sombong amat.
1: Jual mahal.
0: Woi, apaan sih?

0: Wi, aku kirimin kamu sesuatu di WA. Dibaca ya.
1: Kamu ngirim gambar apaan ini?
2: Mungkin kemarin kamu gak sadar udah lakuin pelecehan seksual. Yuk, sekarang sadar diri, jangan ulangi.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi lowongan kerja kru store Alfamidi. Faktanya, diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Alfamidi ke mesin pencarian Google. Hasilnya penelusuran mengarah ke unggahan video di akun Instagram @alfamidikarirpalu. Selengkapnya terkait hoax tautan pendaftaran lowongan kerja Alfamidi kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya pendengar, kami hadirkan drama radio mini terkait judul Mimpi Seorang Anak Petani, produksi RRI Sintang. Selamat mendengarkan.
3: Kisah mini drama ini bercerita tentang perjuangan tak pantang menyerah seorang anak dari keluarga tidak berada yang memiliki orang tua hanya sebagai petani. Tak menghalangi semangatnya menggapai cita-cita, ia ingin menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga tercinta. Inilah dia, mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani.
4: Iba, istirahat dulu nak. Dari tadi ayah perhatikan kamu kok diam saja nak. Ada apa nakku?
5: Ayah, kalau Ima besar nanti, Ima ingin jadi orang sukses. Ima ingin sekolah tinggi biar tidak seperti sekarang ya.
4: Sekolah tinggi itu memang bagus nak. Tapi hidup kita kan, ya kamu tahu nakku, ayah cuma petani nakku.
5: Justru itu ya, Ima ingin mengubah hidup kita. Ima tidak mau selamanya di sawah ya, karena terpaksa, tapi karena pilihan ya. Ima ingin menjadi kebanggaan keluarga ya.
4: Kamu benar nakku,

0: Kenapa wajahmu, Nak? Terlihat murung dan tidak bersemangat begitu. Ada apa, Nak?
1: Ima takut, Bu. Takut mimpi Ima terlalu tinggi.
0: Mimpi tidak pernah salah, Nak. Yang salah adalah menyerah sebelum mencoba dan mewujudkannya.
1: Tapi biaya sekolah itu kan mahal, Bu.
0: Ibu tidak punya harta. Tapi doa ibu

0: Ima, Bapak perhatikan, nilai-nilai kamu bagus. Kamu punya potensi besar, Ima.
1: Tapi saya anak petani, Pak.
0: Justru itu kekuatanmu. Banyak orang besar lahir dari tanah dan lumpur. Terus belajar. Jangan berhenti bermimpi. Ini kesempatanmu, Ima. Maka kejarlah mimpimu itu.
1: Ayah, Ima dapat kesempatan beasiswa ini ya. Ya Allah, alhamdulillah ya.
2: Ima dapat beasiswa. Wah, ayah juga ikut senang ya nak ya. Pergi nak, pergi. Kejarlah cita-cita dan mimpi kamu nak. Biar ayah tetap di sawah. Asal kamu bisa melihat dunia lebih luas. Ayah akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu ya anakku Ima.
1: Ima berjanji ya, Ima akan kembali membawa kebanggaan bagi ayah dan keluarga kita ini ya. Aku memang anak petani, tanganku pernah kotor oleh lumpur, tapi mimpiku setinggi langit. Aku belajar bahwa mimpi tidak memilih siapa kita dilahirkan, tetapi siapa yang berani memperjuangkannya. Aku akan terus melangkah karena mimpiku layak untuk kukejar.
3: Demikian mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani, produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Iya, pendengar Boyo Je setia, setiap tikungan ada. Aduh, Niki Tembang, saking bagus parijate Niki, enggalin juang tiang. Inggih dulu sering jebak jejak balik kini. Atensi sematuan sareng sami Niki, ring 24644 atau di WA call nggih. Om Swastiastu, rajang wengi jebak.
1: Om Swastiastu. Rahajang wangi Mak Ayu.
0: Engge Mbak Yeni.
1: Ye Mo, rahajang wangi jebak. Kemangan cuman Mo, masih ngutang-ngutang waktu.
0: Engge, napa judulnya nih Mbak Yeni?
1: Bintang ulung Mo.
0: Napi?
1: Bintang ulung.
0: Bintang ulung.
1: Ye Mo.
0: Ya ditumben mireng nak bintang ulung niki.
1: Cuman. Cuman Mo selesai Mo.
0: Oke enten. Tapi seken wonten bintang ulung niki secara fakta.
1: Konen tepung ya, Mak.
0: Konen tepung nggih.
1: Salam jumun.
0: Nggih.
1: Ajang ring Pak Sukila Ajut, beli widi di Tokyo, Bapak Dimas, Pak Tetlacut, Bu Mimi S, Bu Kartika, Bu Eli, Bu Nyaman di Belum Menjangan.
0: Heeh.
1: Ari, Rahajang Wangi Kimanten, Pak Samong, Pak Sid, Rahajang juga Mo, suksema.
0: Suksema muali Niki, Mbak Yeni sampun nyarengin jebak. Om Swastiastu, Rahajang wengi jebak di Madi ring Tokyo.
2: Rahajang wengi jebak.
0: Inggih,
2: penapi gali.
0: Jejak bali.
2: Penapi gadrem, Mbak Ayu.
0: Amangkinan becik kemanten widi penapi gatrane.
3: Astung karir sehat, seger, aman.
0: Inggi, aman terkendali.
3: Munas, nge, munas tembang ya Mbok Ayu.
0: Napi judul nih?
3: Rai Beni durung, ngintan.
0: Durung.
3: Metembang.
0: Durung, durung metembang.
3: Seger gen tunas, nge.
0: Seger gen tunas, Rai Beni.
3: Nge, lanjut salam-salam, kirim-kirim salam temen nge. Yang sana, wow. Benten Bu Yeni di Tiga Wase nggih. Benten Armada Koma, Bu Janura, Bu Parida, Bu Resmi, benten Taler Bu Kartika, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Pak Nengah Inggris, Pak Nengah Pasir, okay, Pak Tawon, sisi tembok situ nih keadaannya.
0: Beli Tawon.
3: Tawon.
0: Nah, niki kebetulan sani ngendingang yang tawan niki segergen tunas Rai Pen ini tenwenten.
3: Rai Pen ini tenwenten gitu.
0: Tenwenten. Wenten beli tawan niki yang tawan gih.
3: Gih gih gih. Gih Celi dia tambah. Gih makasih samian
0: niki. Niki disenggol-senggol niki sarang Sukra Ajus.
3: Sukra Ajus gih. Sukra Ajus jemun mantu enggih saler. Iya makasih sami kemanten nggih. Ayo tukar ajeng tugas Om Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi Oma terseksama muali niki widi madireng Tokyo. Om Swastiastu rajeng wengi jebak. Halo. Halo rajeng wengi jebak. Ten mesaut nika. Tiang halo, tiang kesukra ajus niki nggih.
4: Rajang wengi jebak.
0: Rajang wengi Swastiastu.
4: Jejak balik kini.
0: Inggih. Swastiastu.
4: Emang asik. Napi gatri dola tiangnya.
0: Aduh, mater suksemu niki. Amangkinan kena kemanten.
4: Oh, dados mekokoan ya.
0: Mekokoan napi nih ke mekokoan. Kurang meloloh nih kekuangan meloloh mekokoan.
4: Amun ngidang ning kamu kokoan berarti seger kenten.
0: Oh kenten, nggih ampure tiyang tenuning ini ke artine.
4: Lamun ampun mekokoan teng ngidang berarti gelem ragane.
0: Oh kenten, nggih. Kadang jadi yang mekokoan batuk nih.
4: Nika ampun.
0: Oh nika ampun. Oh patah nih ke artine nggih.
4: Mbak Ayu yang mekokoan napine sakit.
0: Aduh, ya tenggorokannya.
4: Oh tiyang limane.
0: Oh, adik kenten.
4: Kan mekokoan ngokoh nih kira.
0: Oh kenten, oh nge.
4: Nunas tembang numon mau Ayu.
0: Nge, napi judul nih.
4: Tembangnya ubat sakit hati nge.
0: Ubat sakit hati?
4: Nge, saking bagus parijata.
0: Ah, ubat sakit hati. Adi bang sakit hati nih ki.
4: Nah hatinya siapa kadang nake sakit kenten?
0: Adi.
4: Tapi tiangnya tetap nih ke sehat kan.
0: Oh kenten. Tapi kayaknya tenwenten nih ki obat nih tambahnya tenwenten nih ki sakit hati. Tenwenten. Napi nih ke.
4: Sakit hati nih ke bakte manten ke Bangli seger.
0: Oke. Okay.
4: Bu Janura Drike segera ampunan ah, sakit-sakit hatinya.
0: Nggih, Bu Janura sani menghibur nggih. Nggih lanjut.
4: Nggih. Begatir aja bosnya.
0: Nggih.
4: Sane ka pertama majang Bu Ayung ya rajang siaran nggih.
0: Heeh.
4: Nyantos galah 12 malam nggih.
0: Heeh.
4: Lalu sani wau wenten Widi Made, wenten Bu Yani. Wenten Pak Cip.
0: Nggih.
4: Benten Pak Banu, benten Talar Gus Baweng ya, Rajang Wengi, benten Mas Wawan, Papa Dimas, Yawati, ya cutatnya maka samipian sampun Mbok Ayu Sundaring ya.
0: Oke.
4: Rahajang Mesanekan, Sarang Sami.
0: Oke.
4: Dumogi Rahayu, Rahajang, Sarang Sami ya.
0: Oke.
4: Majang Mbok Ayu, Rajang Tugas, Suksema Atukalah. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Matur suksa meniki, sukra ajo sampun nyarengin jebang ya, jejak balik ini. Salam rahayu mewali niki, majang semeton sami, kenten nggih.

Bali tidak hanya soal tari kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.

0: Nih ada-ada anus kekene. Kanti bebekan bane. Nyen kada nunjelu. Jek singgelah kena gatinin. Ternyata ini pelakone.
1: Mari galangan bedi ini.
0: Hei, Liwayan, Liwayan.
1: Ah, kenapa?
0: Kuje nunjelu ditu. Tiang bebekan bane beli. Andusnya mecelep ke rumah tiangi.
1: Yeh, kengken itu nyamprut. Niki pekarangan tiangi ngujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya diastun pekarangan beli nih. Andusnya namai lehan awang. Ngidang na kepen Andus.
2: Tusing.
0: Itu sebanding ngawinang polusi udara Andusnya kemumai. Nih, luun beli nih don-donan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggo mepula-pulan.
1: Misaju, ini nganggo kompos ada gunanya. Yang praga tunjel, wadah daun. Nah, tuh nyamprut. Mulai jani, tiang suut suben nunjel lu. Lakar melaja yang ngai kompos tuh.
3: Semeton, lalu sane ketunjel wanda prosedur dados aon tur ngawinang polusi udara. Pini pecik, lalu punika ubah dados kompos, pastika wenten kewigunannya ne marep tetanduran idedane.
4: FM
3: 101,2 FM
5: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rahajang mengini ki majang Bunda Janura, rahajang mesandekan sareng keluarga ngge, dumogi kena rahayu, rahajang mengini ki majang reng Pak Jero gede dane. Salam rahayu untuk semua nunas tembang terbaru Dwi Nugrahe. Judulnya nih singnya enam pedang niki ngge. Dumogi menten galah kita putarkan. Sedurung menyapa Bu Ari ring Banjar Tegal. Wenten sire niki ring 24644 rahajeng wengi Pak Bandung nggih.
1: Nggih, leres. Punapi gatre Bayu.
0: Aduh, gatre mangkinan becik kemanten Pak Bandung punapi gatrane.
1: Nggih, becik.
0: Cik becik tak ye nggih. Engki.
1: Tembangi Bayu.
0: Napi judulnya nih Pak Bandung.
1: Dari Deoli.
0: Judulnya apa?
1: Barang carikan yang tidak pernah diputar.
0: Aduhnya banyak ini koleksinya ya, di Uli ini.
1: Carikan yang melengking.
0: King melengking, yang rada abet apa yang rada slow atau gimana nih?
1: Yang slow.
0: Oh, yang slow. Oke.
1: Okay. Nah, salamnya. Wow, Intan Pak Sud Terjos ya.
0: Sukra Ajos,
1: Pak. Sukra Jos.
0: Ya, Sukra Jos nggih.
1: Beli di sing pertama siapa, Bu?
0: Mbak Yeni.
1: Oh, Mbak Yeni kan baru monitor ayo. Mbak Yeni, Bu Esmi, Bu Budi, Bu Kartika Kartini. Ada Bu Ari Ari. Ada lagi yang kenal lain. Enten Bu Pak Menetap Beli Tawan Enten Mas Wawan Enten Pak Cid Enten Yuk Melong Semuanya sudah Bayu Untuk Bayu Rajeng Tugas Muki-muki sehat selalu.
0: Amin.
1: Suk sama.
0: Inggi, suk sama mewali niki Pak Banu. Nuang-nuagang niki bahasa Bali Pak Banu nge. Rahaja wangi jebak. Jejak balik kini Bu Ari.
2: Jebak, jebak Bali.
0: Aduh, ibu tiangin niki.

0: Ih, penapi gatran
1: dingin,
0: nih.
1: dingin, dingin jane, Mbak.
0: Aduh, mesapot na, dingin no. Napi ubatnya dingin, ayo.
1: Nah, ubatnya dingin,
0: oh,
1: saputin.
0: Saputin. Ge. Mau minta lagu apa?
1: Lagu nih, gini. Telebungka batan biu.
0: Telebungka.
1: Gumilingga aja. Oh, gumilingga aja liu.
0: Bagus.
1: Bagus Wirate.
0: Bagus Wirate nggih. Telebungka batan biu
1: batan
0: gitu.
1: Biu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, salam buat tadi Pak Banu nggih, Pak Supra. Untuk ane mah kedang salamin aja Pak Banu tuh kirimin kene salam len be gitu.
0: Oh, Patuang berarti kan Pak Banu nih.
1: Patuang. Oh.
0: Berarti Bu, Bu Ari berarti ada nih idem. Patuh, Patuang be idem gitu.
1: Oh,
0: nah bahasa kene.
1: Patuang pasing miu kene.
0: Oh, oh.
1: Ngoling. Nah, ayo makasih ya.
0: Yo. Dah. Nah, terus sukses niki Bu Ari sane jenggeng nyelolet. Adik kelentut-kelentut nih naik kereta api niki. Rahajeng wengi jebak.
2: Rahajeng wengi jebak.
0: Nggih, sareng sira niki?
2: Yang Bu Kartini Ringge.
0: Oh, Bu Kartini Ringlingge ya. Niki. Napi gatrane, Bu?
2: Iki sirene areng.
0: Tiang ayu Sundari niki, Bu. Kangyang niki bahasane campur-campur niki.
2: Nggih, salam kenal nih.
0: Ingge, salam kenal muali Bu Kartini. Ingge.
2: Yang nak kembangin.
0: Napi judulnya nih Bu?
2: Yang uyangan nih.
0: Uyang-uyangan. Adik kenten.
2: Ingge,
0: durus. Napi tanggal wayah nih ki. Mekade uyang-uyangan nih ki. Nah, kenten ya istilahnya nggih, Bu nggih. Nggih. Oh, kenten nggih. Semangat, Bu nggih.
2: Nggih, yang sendiri amanah aja. Menyalam gede nggih.
0: Nggih.
2: Kane wau Pak Sire.
0: Pak Banu ring situ Bondo. Nggih.
2: Coba kalingan nih Pak Banu.
0: Nggih, Sukrejos.
2: Sukrejos ada kenal nih.
0: Bau-bau nama anak ayo. Semoga enggak marah dia.
2: Nah, ada kenal nih.
0: Nggih.
2: Enten Pak Noman Dewan Tare. Enten Bu Rosi, enten Bu Bunga nih. Dah ada ngomongi. Enten Pak Cita nih. Pak Cita ya.
0: Napi?
2: Pak Cita.
0: Pak Sirah?
2: Pak Cita.
0: Pak Cita. Oh, Pak Cip.
2: Oh, Pak Cip nih.
0: Pak Cip.
2: Pak Cip nih. Wenten Gede Blader nih. Wenten Pak Madiarto nih. Kita ajang wong ini nih. Wenten Pak Mahmud nih. Wenten Pak Wawan Jaleng nih. Ini sistemnya nih. Sari-sari ampun nih.
0: Ini.
2: Mbak Sire
0: nih. Ayu Sundari.
2: Ini Ayu Sundari
0: nih. Nggih. Nggih. Nah, tersuk sama niki Ibu Kartini sane jegek. Bu resmi Kangyang dumun niki antre-antre. Dumugi mali jebos nyidayang niki on air ring jebak. Yenten nyidayang yenten meresi dayang ring jebak. Wenten ruang rindu nggih, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Rajang mengi niki Pak Made Dharma Wangse. Ring Batu Pulu Panji Anom Singaraja hadir ngeten nggih, rajang mesandekan Pak Made, Bu Resmi, Taler, semeton sareng sami niki pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dumugi semeton sareng sami kena rahayu nggih.

Gede Manik menjadi penabuh dan penari pertama dari Gebyar Legong. Manik menginovasi gerakan tari Gebyar Legong versi lain dengan durasi yang lebih pendek, tetapi tetap memiliki gerakan yang dinamis. Gerakan ini menggambarkan pemuda yang energik, penuh emosi, dan berusaha memikat seorang gadis. Awalnya, tarian ini tidak memiliki nama, hanya disebut sebagai tari Gebyar Dangin Enjung. Namun ketika dipertunjukkan di depan Bung Karno dan rekan-rekannya pada 1950-an silam di Denpasar, Presiden pertama Indonesia itu menamai tarian tersebut dengan Tari Trunajaya. Trunajaya bermakna truna yang digdaya atau pemuda yang tak terkalahkan. Sebelum Trunajaya tersohor, Manik sempat menciptakan tarian lain bernama Tari Palawakia pada tahun 1925. Ia juga menciptakan tabuh Singa Ambara Raja dan berbagai tabuh lainnya di Buleleng. Beberapa penghargaan diraih oleh seniman Gede Manik, seperti Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Mas Huri, 1969, Wija Kusuma dari Bupati Buleleng, Inyoman Tastra, 1981, Dharma Kusuma dari Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra, 1981, dan Satya Lencana, 2003, dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

0: Loh, ngujangin tuh.
1: Apa tinggalin? Subet tawang nonotor carang poh, buin metakon. Bas uling abulan tiang ide tulung, totorang nih pohe, sing masih di ngoange.
2: Punyan poh nu sedangkan gada kini totor, sing pedalem.
1: Pedalem, pedalem, masa hujan jadi beli, angin barat, yang empat pedidine, pelinggihe umahe bisa tepene beli, itu aneh kali.
2: Kena jani abet ti, mesin itu jadi deh.
1: Kenapa beli? Ada sedih gati beli.
2: Eh, anak bakal subuh ke pajegang beli pohene lo.
1: Ke pajegang? Mandi je pipas ne.
2: Pipasnya subuh telah.
3: Pangkaslah pohon yang berpotensi merusak dan membahayakan lingkungan kita.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Iya, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Atensinya you nantikan ya di 24644 ataupun WA call. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo. Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam ruang rindu, Mbak Ayu.
0: Iya, Mas Wawan.
1: Iya.
0: Gimana? Baik, alhamdulillah Mas Wawan, gimana kabarnya?
1: Kabar BBM.
0: Oh, BBM. Oke, siap.
1: Minta lagu ya.
0: Nyo.
1: Tiada lagi.
0: Tiada lagi. Mayang ya?
1: Ya, salamnya buat Syukra Ajus ya yang ada di Ginang Dalam, juga Ayu Arini yang ada di Wanegiri, juga untuk Bu Eli Magrodan, juga untuk Bu Marwati di Tidewase, Diawati, Pak Bano ya, Kartika, Bu Kartini di Jalinga, juga untuk Bu Ari Mesti, juga untuk pokoknya semua-semuanya lah ya.
0: Iya, ini berapa kali mengucapkan juga untuk, juga ada.
1: Ini ada pantun satu ya.
0: Apaan tuh? Cakep. Oh, belum ya?
1: Ajus.
0: Oh, Syukur Ajus. Jangan katanya dirubah namanya Syukur Jos. Nanti dijewer kuping saya ini.
1: Iya, terakhir dengan yang ini pantun.
0: Yo.
1: Pergi ke pasaran cuma beli buah delima, minum jamu duduk di atas batu karang. Kalau pacaran jangan terlalu lama, nanti pacarmu bisa diambil orang.
0: Tuh, yang lama pun bisa putus, apalagi yang sebentar ya.
1: Iya. Ya, untuk semua-semuanya, oh ini Bu Nyoman yang ada di Banyunya lupa saya ngulik ya.
0: Iya.
1: Soal peristirahat Bu Nyoman.
0: Iya, itu saja kak.
1: Ya, terima kasih Bu Ayu.
0: Yo, terima kasih buat Mas Wawan. Nah, ini dia bintang tamu kita baru muncul. Halo Beb, ruang rindu Beb.
2: Halo Beb. Rindu,
0: ada Beb ini kok lemes, capekkah dirimu sayangku? Halo?
2: Tidur-tiduran lagi ada di Lovina.
0: Oh ada ya, di Lovina. Oh di tempat gawe nih Mbak? Adi pegat-pegat nih Kengken ceritanya nih.
2: Halo, halo.
0: Eh halo, halo, halo. Oh, oh.
2: Lagunya dulu Beb ya.
0: Apaan tuh?
2: Lagunya aku rindu kamu rindu aku.
0: Oh, rindu kamu rindu aku.
2: Oh, rindu kamu aku.
0: Jadi ya, satu ya.
2: Di, kok delay ya?
0: Oh. Sampean monitor lewat apa, Mbak Ri?
2: Radio?
0: Oh, radio kah?
2: Taman enggak nyaman jadinya.
0: Ya enggak apa-apa, lewat handphone aja sayang biar ini ya.
2: Adalah ya.
0: Gimana? Putus-putus.
2: Terima kasih waktunya. Kalau
0: Waalaikumsalam buat Mbak Ari yang ada di tempat kerja nih malam ini. Aduh sama dong kita sama-sama kerja ya di tempat rutinitas. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Halo. Ah. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, nyemori lewat lagu.
0: Iya, Bu Ari, sabar Bu Ari, Mbak Yani, gimana? Apaan tuh?
3: Kerinduan oleh Bob to the Police.
0: Oke. Okay.
3: Salam sedikit.
0: Boleh.
3: Salam Mari Semeru, salam kangen selalu. Kemudian untuk Bu Janura, Bu Resmi, untuk Bapak Dimas, Pak Sutra Ajus, Bibi di Tokyo, Bang Banunya juga, Mas Ramadan, Bang Cip, ya untuk semuanya Mbak.
0: Siap.
3: Selamat bertugas Mbak Ayu.
0: Nyai.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye buat Mbak Yeni. Terima kasih atas atensinya. Yang lainnya harap sabar nunggu ya, termasuk Bu Ari cantik ini yang sedang ngapain ya malam ini ya? Katanya kedinginan. Pak Jero Ribawe, sabar nunggu Pak Jero. Untuk Ibu Resmi cantik jelita, mirip BCL. Ditunggu ya nomor antreannya ya. Sukro Ajus katanya gaspol ini buat Mas Wawan. Oh, oke, siap Sukro Ajus, enggak apa-apa. Memang kita itu hanya intermisu aja di udara, saling guyon-guyonan, enggak apa-apa. Yang penting semua happy, sesuai dengan nama grupnya ya. Asik-asik happy, asik plus happy.

0: to three.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.
1: Kita berdua yang tak pernah bisa.
2: Iya, pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebelum ke Pak Jero Ribawe, ada siapa di 24644? Aduh, Pak Panu lagi ya.
3: Lagi.
2: Pak Panu. Gimana?
3: Lagunya ya.
2: Yo, judulnya.
3: Di wajahmu kulihat bulan.
2: Apa?
3: Di wajahmu kulihat bulan.
2: Di wajahmu kulihat bulan.
3: Iya, sekarang terang benderang bulannya.
2: Bulan apa nih?
3: Dan terang bulan juga.
2: Terang bulan ya. Temannya martabak ada ini.
3: Tunggu Bayu.
2: Kenapa?
3: Ada salamnya. Ada yang belum disentil tadi ada.
2: Yang mana?
3: Ada Celi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan. Ada Papa Dimas.
2: Ada Mr. Mahmud ini yang lagi nyenggol-nyenggol.
3: Iya, Mr. Mahmud lagi kakek daun.
2: Pak
3: Netap ada lagi.
2: Lagi ada
3: Tutut Latur. Ada Wari kalau nelpon di atas Gunung Semeru Wari.
2: Iya, makanya putus-putus tadi.
3: Ada Paci. Ada Bang Li, ada Bu Farida, ada Bayu di Maluku, ada semuanya sudah.
2: Iya itu, ketimbang bingung pokoknya buat semuanya aja ya.
3: Ngebling kalau sudah.
2: Iya, lelah otaknya ya.
3: Terima kasih Bayu.
2: Oke, terima kasih kembali buat Pak Banu. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pak Jero Ribawe.
4: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ayu.
2: Gimana kabarnya Pak Jero?
4: Ternyata bukan Singaraja ya, dingin Denpasar, dingin juga ini.
2: Oh, sekarang posisi di Denpasar Pak Jero.
4: Ya.
2: Ini sepertinya merata dinginnya karena mau masuk musim kemarau kali ya.
4: Masuk musim kemarau ya.
2: Oke.
4: Okay. Ya. Lagunya Beruri.
2: Apa judulnya?
4: Karena tadi Mas Banu juga bilang bulan, saya minta biarkan bulan bicara.
2: Asik.
4: Untuk Dek Reni di Banjarmasin, sobat alumni 80 SMP 1, sahabat grup asik-asik happy, dan semua pecinta ruang rindu. Mister Mahmud juga ya sudah nyenggol-nyenggol nih, sudah nyindul-nyindul nih.
2: Mister Mahmud iya. Pak Jero Ampura, untuk biarlah bulan bicara ini sudah dimodif ya sama Angkasa Mau. Tapi sama kok lagunya, cuman dia di ini lagi, diperbaharui lagi sama Angkasa.
4: Iya.
2: Oke.
4: Ya. Makasih Mbak ya.
2: Baik. Terima kasih buat Pak Jero. Sehat selalu di Denpasar. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo. Aloha. Aduh. Dengan siapa kah di sana? Kok putus-putus tak ya? Kok putus-putus dengan siapa di sana?
5: Di Moncar.
2: Oh, di Moncar. Beda Pak Cip ya?
5: Iya.
2: Oh, gimana kabar Pak Cip?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Jangan lupa motonya NKRI harga mati Pak Cip.
5: Aduh, Bayu.
2: Iya, Pak Cip. Sehat-sehat ya di sana ya, Pak Cip ya.
5: Ya, sehat-sehat. Ini lagi nyantai berempat ini dengerin suaranya Mbak Ayu yang menggelegar.
2: Aduh.

0: masih ditemenin istrinya. Jadi anget.
1: Salam. Oh alah, ternyata ada selimut hidupnya Pak Cip. Salam ya buat ibu ya. Ini mau dengerin lagunya siapa Pak Cip? Yang dingin ini banyak. Ada Betaria, ada Bang Rinto, ada Panvers, ada Diana Nasution. Yang mana ini?
0: Beta aja. Beta,
1: beta siap.
0: Ya,
1: ya.
0: Buat Pak Banu Malulu, yuk melong di Jember. Pak Bambang, Mr. Mahmud, Pak Wawan, Anwar, Pak Ramadan, juga Beli Tawan, Pak Grodak, Pak Widi, juga ada ketinggalan, ada Mbak Yeni, Mbakku yang tersayang. Makasih tadi kulinannya.
1: Iya, kalau ketinggalan lewat kereta api, naik pesawat terbang aja.
0: Mbak Janur, Mbak Kartika juga.
1: Iya.
0: Tadi nguling saya, Mbak Kartika juga.
1: Ini di senggol-senggol sama Sukrajus ini, Pak Cip.
0: Juga buat
1: Jeli. Ini bede suker ajus ini Pak Cip yang sudah nyenggol.
0: Siapa itu?
1: Bede suker ajus.
0: Suker ajus.
1: Suker ajus iya. Oke, okay, itu saja Pak Cip.
0: Iya.
1: Nyak
0: ya,
1: banyak ya. Pak Cip nih nguling.
0: Semoga sehat semuanya. Ada aja ada. Buat Bayunya juga selamat bertugas. Selamat
1: yes. Sehat. Siap.
0: RRI harga mati.
1: Nah RRI. Mantap. RRI selalu di hati. Oke.
0: Okay. Makasih Bayu, tak tunggu lagunya.
1: Siap. Terima kasih buat Pak Cip dan juga keluarga tercinta yang ada di Muncar. Aduh luar biasa ya. Masih on ini nemenin Ayu siaran. Sehat-sehat buat kesemuanya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk Pak Samong. Pak Samong posisi di mana ini? Mbak Yu Sundari jauh. Oh, Mbak Yu Sundari jauh. Ndak, dekat di hati kok ini. Mau kirim salam ke Bu Resmi katanya nih. Ada Mbak Ari juga, ada Bu Ari BT. Terus ada Bunda Janura, Mbak Mini, Widi Madi, Mbak Yeni. Dan ke semua grup asik-asik happy. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Bu Ari BT juga nyeloleh ditunggu antriannya ya. Gih kanggang niki Pak Jero. Hanya istilahnya yang tiang tahu kenten nih. Yang tiang tahu tiang sampaikan, tiang untuk proaktif aja begitu sama pendengar lainnya selain yang dari Bali. Nggih, matur suksema niki Pak Samong atas supportnya. Yang lainnya harap sabar ya nunggu antriannya. Kasihan nih Bu Resmi belum sempat on air dari tadi. Ditunggu ya Bu Resmi ya, harus sabar. Ada Teja Fest itu berame dan Bu Resmi di kampungnya ya.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, mendengar tanpa terasa waktu di Studio Pro 1 Niki hampir mendekati pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi dua atensi lagi nih, ayo nantikan di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Ada Bu Ari yang ada di Banjar Tegal. Halo, selamat malam Ruang Rindu Bu Ari.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Cakep, gimana mau dengerin lagunya siapa nih? Ada yang minta Sepia.
1: Asmara, Nopia Polo Pake.
0: Asmara, siap.
1: Salam buat Bu Resmia, Pak Samong, Pak Jerori Bawe, terus Pak Astawa, Bu ya, Bu
0: No.
1: Yeni, Bu Kartini, Bin Mian, Bin Celi. Ya, salam buat semuanya aja, Mbak Ayu.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Makasih buat Ibu. Yuhu, sampai jumpa besok ya Bu Ari ya di Lopina Lagu Sore pilihan Anda. Aduh, sayang sekali karena waktunya sangat terbatas ya pendengar ya. Jadi mohon maaf yang belum sempat on air hari ini, bisa jumpa Ayu besok di Lopina Lagu Sore pilihan Anda. Dan yang pastinya jangan kecewa ya. Lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ini berusaha untuk menghibur ruang dengar Anda yang sedang beristirahat bersama keluarga tercinta atau yang lagi di tempat gawe nih, semangat gawenya. Biasanya yang lagi mau buka lapak itu Papa Dimas yang ada di Panji nih, siap-siap mau buka lapak gitu ya ke tengah kota. Mudah-mudahan dilancarkan ya untuk semuanya, apapun pendengar, situasi dan kondisi di tempat Anda. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

0: sing tadi, lihat aja melayu, ini nenangnya.
1: Siapa bisa menjalan?
0: Bayangin masalah nih, masalah kasih.
1: Saya

0: dieng jadi ngamar di nidi puri. Dia si kenyam-kenyam di pekan misi cingile di ngamar. Yang sing paksa cang sing bang ci ngamar ci. Jadi ni dieng kedua kencing ngamar di puri jadi.
1: Aja jek mekelat mekelit misi mekebang jadi sepejuk di puri jadi kengken kena ke. Sat monik dong, yap yap misi ngedong tas.

0: nek tukang kamar
1: nih. Iyo
0: dong dewa aku. Bagus saja nih.
1: Terdakwa nih.
0: Bagus tukang kamar benar baluung kene kamarnya dong dewa aku. Yan gelah buat wo kene. Nyak tadi cekik kene kamar. Milu sena kamar gelah jap nah.
1: Kamar itu kan kadi aslinya yang belah aslinya jelek aja aslinya.
0: Yan gambar tu nak asane nak tadi coret nyak mirip ada perubahan seno.
1: Ton dan musik itu rekayasa dan itu.
0: Okay,
1: operasi plastik tu pun kayon. Operasi plastik.
2: Kan ini kan operasi plastik kan.
1: Milu.
0: Man yo nyumbang
3: yo operasi plastik tas kresek angon.
1: Yo nyen ke.
0: Kaplok ketancanasne yo nyen.
3: Plastik.
0: Apaan ci yo?
3: Tas kresek.
0: Yan ne aja amone ne benda duone sekane ne ni. Wah.
4: Iki yo kon sami sekali iki ane jenik iki nanange iki cara murid TK iki tapi.
0: Cara murid TK.
1: Yang iya.
4: Aku nyingate yakti kenteng. Papane jenik siki. Anane brek ngidik.

0: sini udah marah. Ya biar aku mah matur biar jangan ada meleh.
1: Oh, sing nak bogelahane ngelugrain. Nama anak nang orang-orang adane pangsing awak gelaknya.

0: pegunungan.
1: Eh, kuning gunung.
0: Ijo dona.
1: Kedua gunung halus.
0: Apa? Mak kedua aja gunungnya dah dua aja. Ah, gunungnya kangin, gunungnya kalon.

Dennis.

0: Kenapa banci?
1: Di samping pura we.
0: Nah, juang bawa nyangket ke susuk nih. Iya nada nak ngarawas sang puri. Dolinge anak agung. Sang nada ratu. Puri. Yan wakil lantasan caro cahaya ajak dedelu. Itu di pegunungan.
2: Mana?
0: Dona.
1: Ortan ikan tanding mas puri.
2: Apa ortan enggak?
1: Yang ke puri nak kene nak lung segitu. Kok nyata nemu lo sajan kok gitu.
2: Lung aja.
1: Lung.

0: kayaknya anak madolan Riko. Mode dagang.
1: Madolan. Tokone ngamar cek itu. Nih ada. Nih ada kamar nih dengan ken piana gelah. Nih ciko nenek ngamar.

Trời ơi, ông lũ.

0: Sarwo umbi kumian Kalungka palemanto Yenton wenton anaknya mau belanja Kamelan titia mano ditan bengong
1: Oke tuh Ini arti ini kamar ini Jiba ini kamar Adi jag nyak luwong kene kamar ci kenapa ci nyene kamar ci nang nang nang nang ci medaseng malu kenapa made nene nang nyen kamar made ne yang sing mulo taen tingalin made nang dijo dijo masa jak nyak kok kene sane kamar nang made tegara mutleto oren lah lantaseng dijo

Yeah.

0: utawi anak istri sane kamar titiang kuning titiang telu ni napi wenten yen napi nenten menawi te ratu ikane ning dijomblak utawi wenten anak istri kali
1: yan mune kanthi banci luwih ning amar ngelukis anak lo nenen kedko leke-leke neket ko apan-apan tuh nganti ke kadang nenek-nenek keno banci mo maco yang sing mulo citain nepukin yang sing mulo citain pedas ke nak nenek tawang kisin do kapan bisa cilakar ngamar nih
2: kedko leke-leke
1: man tuh kedko apan-apan keno banu yang sing mulo sajo ten pedas
0: Nang nene berada salah
2: ken?
1: Nih supo.
2: Ada apa nih?
0: Dan setaloh.
1: Pensene jag melalung kene tuang mau kejang-kejang nah tu apa nih? Kenopan sih? Ah dijebak kacina.

Siro kada na istri ngan kada tong ning

kalian mana titiang saneng awenang kayak titiang awat kayak titiang manis sahoton mau dagen sano jak tiga parane nak penuangan inspirasi ya kan.

ngerasang. Hah? Di subo melaksana mula maro kena ban kenkal nunas inom puro to bang. Yan tonen meno melaksana, tonen nepoken sekala sing nawang ban, sing kena

ane kepatutan ngiwang patutan sehananing pekibah wicara napi sane bau sang ratu punika wantah sane patut sakewanten titiang matur sumatra reramanipun titiang ratu saat mako angin titiang motangah urip asa punika indaya

dipun anin napi malih ke cunduk kadi rasa manggih ini daun bagong istri pun tenang makin sangkaning gamar naris keni dano ring di

ganti nake jahe bangsang nato ratune sanga wiwenang sanga meljakate dini bang ni bakang dando tekenong pedewe kanti kangen saja yan mone kanti gede adane pelik jini sing nagih cidano nak mula kedo awe gawe gedini dipura yan subo nak pelik yan subo nak salah wenang tiba kidan yan dibenang janine merasa cikin pukul dan cine pelik adane cine apa benang

0: yen ditiang menah-menah pergi sangkaning pewayangan sangka lempung ipian iki ditiang amal yang benah asal
1: benah
0: dijawab lagi wak.
2: Nah, kewana kenena. Yang di benangan jani ini tuh marah cahaya ngelah colokannya benang pedidih cahaya. Yang di ini lantas senggelah. Ane nih tahang panjang. Jani kenena gede pelih cine. Apa mawe namu kekitu? Bisa ci, nawang ci tadi cahaya ngorang ibanti sing tayen nepukin sing tayen nawang. Bisa ci ngamar na ane nena. Putran sang atoratu dini dia merkepul gedesan cina mobil yang di benangan jani nene tiba kenggelah dandone jalan nenggelah awe-awe ke dini dipuri cutat nih cai banggelah hukum megedi ciuli dipuri dini pangsepalan san sengci ada dini dipuri nih yang mersidang cai megedi uli dipuri dini seng cai lakar kengken-kengken. Ben pidan jo. Saumuran cipang sido cipang seng je cai ngenyakeng nyidang wawidangan dini dia mertepulo. Yan buen ci lakar sido mau balik mai bitu nyen seng keno ban belah keno gelap.
0: Wih. Artinya hukum pidano ane jalan ni
1: mekaat pangdo kanti benado melihat
2: cutatnya di pekan cis yang dah diklincak-klincak pokoknya ci megedi uleng di wawidangan amerto puro
0: medagang tadados
1: medagang sing tadi ngelah keginan medagang atas sing tadi medagang set maku membunuh tante
0: membunuh uliang boleh
1: uliang namar kayak gitu aja kudang tukang gamar yo peleh nih
0: atuh pin orang itu
2: nih dijelaku nih cening bagus nih
3: dijangku dijangku apa nih
2: cengkeh nanti dia mau cakelan
3: pun penapi sampah nih kena ibu sana nuyanan puri riki dijangka tuh penapi
2: nah di benang jani nih kene nih dadi kuangan awak ibu yang di benang jani nih jani kidewa serak nih kengken jebani dewa pang presido aja mau gede jelamone uleng dini pang sing ada yo ngentok-ngentokin dini di puri pada bang dewa
3: aniko apa nih dunasi dianggil sampun patut sampe margen ibu ne nah ibu riki pindah ke pengraja puri ne riki kentan ugar-ugar riki jak kentan margen yang di tiang tak nam satu mantang jak satu ju di tiang
4: yang depan kurang satu masih
2: apa udah itu
4: tujuh ya betul

0: Jangan, Riko.
1: Yeh, mau balik kuri, Ci. Jangan.

0: kena cai megedi, pangsing yang ngalang gede kena cidi ni, megenapnya bakat gaeji, nyanan ngantak kejang, ngantak kepuren, tak gak marji.
1: Berarti anak gila, dan itu nyimcang misa awak, cai ngeleng gaeji.
0: Ya,
2: iki ibu.
0: Cutat ibu meserah tak kena ngedewo. Ibu lakar dipuri ngantosem, kudiang ngedewo ya jadi cutat pang megedi jelamone.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Nusantara.

0: sampai kok kamar gini-gini bisa ngeneng.
1: Ya saya udah teman tuh udah kepes.
0: Kepes mana?
2: Aman. Dong edang gini-gini ini.
0: Nah, kamu ini, Pak.
2: Senap, senap bahasa. Jadi yang butuh. Ada di baru.

0: Anda menemu duka nih pak ya,
1: pasang
0: jumpa sengkalor
1: ini masak
0: lu wong munyi ini cara suling ya saya lupin kalau senyap pesung munyi.

Om Swastiastu, Om Mayugnamastu Namasidam, Om Manubhadra, Kertawiyantu Iswata, ya Tuhan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sidharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja yang budiman, puja pengastuti dan angayu bagia, sudah sepatutnya kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, karena berkat limpahan serta bimbingan Yang Widi dalam meniti kehidupan, tentunya kita selalu bersyukur atas kesehatan, kebahagiaan yang selalu beliau berikan. Serta senantiasa eling akan dharma dan sudharma kita masing-masing sebagai umat beragama agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya untuk membacakan satu bait sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 39 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya, sampai sekarang aku sudah mengarungi tentang pengetahuan ini kepadamu melalui ajaran-ajaran analisis. Sekarang dengarkanlah penjelasanku tentang hal ini menurut cara kerja tanpa mengharapkan hasil ataupun pahala. Wahai Putra Partha, bila engkau bertindak dengan pengetahuan seperti engkau dapat membebaskan dirimu dari ikatan dan pekerjaan. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, menurut Nirukti atau Kamus Weda, Sankhya berarti sesuatu yang menguraikan hal-hal secara panjang, lebar, dan terperinci. Dan Sankhya juga melanjutkan filsafat yang menguraikan tentang sifat sejati sang roh. Kemudian yoga menyangkut pengendalian indera-indera. Usul dari Arjuna adalah untuk tidak bertempur berdasarkan kepuasan indera-inderanya. Arjuna melupakan kewajiban utamanya dan ia ingin bertempur karena tidak berpikir bahwa dengan tidak membunuh sanak saudara ataupun anggota keluarganya, dia akan lebih berbahagia daripada menikmati kerajaan sesudah mengalahkan besan-besannya ataupun saudara-saudaranya, yaitu para putra-putra Drestarastra. Dalam kedua keadaan tersebut, prinsip-prinsip pokok adalah demi kepuasan indera-inderanya. Kebahagiaan yang diperoleh dari mengalahkan mereka dan kebahagiaan yang diperoleh dengan melihat sanak saudaranya masih hidup, keduanya berdasarkan kepuasan indera-inderanya. Nah, inilah yang disalahkan oleh Sri Krishna dalam pertempuran melawan kebenaran di balik balutan persaudaraan. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara Renungan Dharma yang sangat luar biasa ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Sabtu berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1. Mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Rahajeng, Semang Sematuan Pro 1 RRI Singaraja, Ring Ngadi Jaman Temegenah Niki Ngeh Muali, Ring Semang Mangkin Singaraja pagi ini kesarengin sarang GNI Niki Sane Jagi, Nyarengin Sematuan Diti Yang Sarang Sami Ring Di Jaman Temegenah, Engin Sematuan Sane Mangkin Ring Renungan Pagi, Sekadi Biasa Niki GNI Jagi Nyarengin Sematuan Antuk Informasi Seputaran Bali Lan Tembang-Tembang Pop Bali. Nenging sederung ngelantur hati yang ngicen tembang Pop Bali lan informasi sane mangkin piragi dumun siki Renungan Dharma saking Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Manawe Dharma Sastra bab 5 seloka 34.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dalam menawa Dharma Sastra. Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya membacakan satu bait sloka dalam menawa Dharma Sastra, yaitu pada

0: Artinya, setelah meninggal, seseorang yang menyembelih rusa dengan harapan keuntungan, dosanya tidaklah sebesar orang yang menyantap daging tanpa tujuan-tujuan yang suci.
1: Sebenarnya, menyembelih rusa dengan harapan keuntungan, perbuatan ini tetap mengandung kekerasan dan menghasilkan dosa. Tetapi, jika dilakukan untuk keperluan hidup atau mata pencaharian atau kebutuhan duniawi, bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu indria, masih berada dalam kerangka arta atau kebutuhan material yang diakui dalam dharma. Karena itu, dosanya dianggap lebih ringan. Makna menyantap daging tanpa tujuan-tujuan yang suci adalah, ini merujuk pada makan daging hanya demi kenikmatan, tanpa konteks yadnya, ritual, kewajiban sosial, atau aturan dharma. Dilakukan dengan kesadaran penuh, khususnya oleh orang yang tahu hukum. Dalam pandangan dharma, nafsu tanpa kendali dianggap lebih merusak batin, dan tindakan ini menciptakan ikatan karma yang lebih berat. Penekanan pada tujuan suci. Tujuan suci maksudnya adalah mencakup persembahan ritual, kewajiban adat atau sosial, penghormatan terhadap leluhur atau dewa, disiplin spiritual yang dibenarkan oleh kitab suci. Tanpa tujuan ini, tindakan menjadi egoistik, sehingga dosanya lebih besar. Ungkapan setelah meninggal menegaskan bahwa penilaian perbuatan tidak berhenti di dunia fisik. Akibat moralnya berlanjut dalam bentuk karma pala. Perbedaan niat dan tujuan menentukan pengalaman pasca kematian. Hal ini mengajarkan bahwa niat atau motivasi batin dan konteks tindakan sangat menentukan bobot dosa. Kekerasan yang dilakukan karena kebutuhan hidup masih lebih ringan karmanya dibanding tindakan yang lahir dari nafsu dan ketidakpatuhan terhadap dharma. Dengan kata lain, kenikmatan tanpa kesucian lebih berat dosanya daripada kebutuhan tanpa kemelakatan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tadi ada siap tangkep Dini om, pasti beli putung jang Dini. Lah karena di kecilan, maka tampak dengan rawat.
1: Mi, siapa di sini ada? Waduh, kuangan tanpa dogen nih Jak Kurnani. Loh, lo tuh, itu kadang laku lu.
0: Tiang di pawon beli, ngungai base, kadong biasa gati nih. Asal mekaukan, peragat gelar gelur dogen. Beli, tulungin je, tampang siapa nih, genang aja rawan beli.
1: Adi jeg main tanpa dogen nih.
0: Kenapa teh?
1: Sing nawang siap tajen nih.
0: Oh siap tajen. Semua coba metajen beli. Setate bantung nih.
1: Nak jani we pasti menang nih loh.
0: Menang.
1: Tinggalin jeneng siapi. Gede ganggas. Tegelnya dawe. Nak siap cager nih loh. Loh beli luas malu nah. Nyanan mulai beli pasti nggak bebe cundang. Entu angon raon. Sabar nah lo. Antas beli cuma lo.
0: Nah beli. Men, encen cundangnya beli. Lakar ngai raon jani tiang nih beli.
1: Kalingan be cundang, bulun siap sih nggak bu mulai. Bulun cungonya nih lo.
0: Nyedep-nyedepin dogen nih. Bes bengkung, tuni dogen tutang bunyin tiangi. Mes beperagat raon nih. Pocol mana tiang ngai bakso beli.
2: Stop judi apapun jenisnya.

Engge sebetulnya pro satu RRI singa raja ring di jaman temen genakan tuh niki HGN ini nyarengin sama tau ring semang mangkin Engge sana mangkin nepe ring raine purnama sade niki nge sase sade tahun 2026 nalar nepe nah niki sarang hari raya Waisak 2570 BE serta fenomena astronomi langka yang disebut sebagai blue moon atau bulan biru sekaligus micromoon. Nah, jadi biasanya kalau raine purnama umat Hindu Sedharma nike pasti ngelaksanayang persembahyangan kenten nike. Aige pemujaan ring Sang Hyang Candra sampun pastikeun nike umat Hindu ngelaksanayang persembahyangan khusus untuk memohon berkah kesempurnaan batin dan juga pembersihan jiwa. Upacara adat umumnya diawali dengan puji trisandya, panji sembah, lalu dilanjutkan dengan dunas wang supadut atau air suci serta bija. Momen ini menjadi momentum penting ya untuk menjaga keharmonisan antara manusia, pencipta dan lingkungan sekitar. Menakpi niki semeton di tiang sereng sami sane mangkin biasane yening nepek sarang raine purnama pasti ke wenten niki ring pura-pura, ring sanggah, ring merajan kenten niki sane ngelaksana yang piodalan utawi upacara-upacara sane lianan mengenam belas pas rumah kenten niki ngulapin mobil baru kenten niki akeh pisan nge yang sampun raine purnama umat Hindu pastikan niki akeh sane ngelaksanayang persembahyangan kita niki nggih minam ini irage Hindu di Bali pasti karena tanggal sane beci hari sane beci uku sane beci minam sane buka usaha baru kita niki belas pas utawi ngelaksanayang persembahyangan sane lianan wetan Bali niki sebetulnya minam ngantos raine purnama jagi dangkil ring pura-pura sekadi pura besaki pindam diki dalar pura tanah lot, pura lebuyang, pura pulaki, buah pura-pura sadiliana sadimeter ring sejebang jagat Bali sama tadi dia salah sabi.

Gong Kebyer menjadi salah satu seni musik tradisional Bali. Seiring waktu, kesenian Bali yang satu ini mampu mencerminkan dinamika budaya Bali. Melalui sejarahnya hingga instrumen yang memukau, perkembangan Gong Kebyer menjadi cerminan gemilang warisan budaya Pulau Dewata. Mengutip dari laman disbud.buleleng.kab.isi.dps.ac.id, Gong Kebyer menjadi tabuhan bersama dan serentak yang diiringi oleh hampir semua tungguhan pada perangkatnya, kecuali tungguhan suling, kajar, rebab, kempul, bebende kemong, kajar, dan trompong. Bentuk kebyer menjadi satu kesatuan dengan gending yang letaknya bisa di depan, di tengah, ataupun di bagian akhir. Jenis kesenian kebyer sering digunakan pada iringan tarian maupun tabuh petegak atau instrumen. Kesenian yang satu ini memiliki nuansa yang keras dengan tujuan kebyer, mampu membangkitkan semangat orang-orang yang menyaksikannya.

0: yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi, yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Oke, okay, sebetulnya Pro 1 RRI Singaraja ring di Jemanten Magenah Niki nge santukan gala sampun pekin ring gala 6 semang Niki. Engge durus oleh jebos menjagalan jumun aja bos Niki sarang-sarang ngaturang sembah bakti melarapan antuk puja terisan ya. Engge rajang semang Niki Ibu Janura sarang Pak Jero Maliarse rajang semang Niki state dados alarm Niki nge engge suksuma terang tiang majaring Pak Jero taran Ibu Janura lan sumata sarasami sani sate satye nyarengin Pro 1 RRI Singaraja engge rahajeng rahine purnama sade niki aturang tiama jadi sumata sarasami sani sampun mataki-taki jagi ngaturang persembahyangan utawi jagi ngelaksanayang pengelukatan kita utawi penyucian diri engge rahajeng aturang tiang dumugi makasami pemarginya ni lancar sekadi napi sani kearpang semeton ati tiang sarang sami. Ayo sama teman sampunang mertilar tetap satir ring Pro 1 RRI Singaraja.

0: update informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kita menjadi gambaran 2025, 2026 selalu ada polemik ketika menerima siswa.
2: Itu harusnya dibikin program kegiatan KDSPU memperbanyak untuk pemeliharaan sekarang.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 31 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti ketimpangan, sebaran siswa dan krisis kekurangan sekitar 1.000 guru saat menggelar audiensi bersama Disdikpora menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027.
1: Selalu ada polemik ketika menerima siswa. Kita juga sudah sampaikan kepada dinas apa yang menyebabkan.
4: Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, DPRD Kabupaten Buleleng mulai mengantisipasi berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul setiap musim penerimaan siswa baru. Melalui audiensi bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng di Gedung DPRD Jumat 29 Mei 2025, perhatian utama Dewan tertuju pada persoalan pemerataan kualitas dan distribusi peserta didik antar sekolah. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menegaskan paradigma masyarakat yang masih menganggap adanya sekolah favorit menjadi salah satu akar persoalan yang menyebabkan ketimpangan. Akibatnya sejumlah sekolah di kawasan perkotaan mengalami kelebihan peminat. Sementara sekolah di wilayah kecamatan kesulitan memenuhi kuota rombongan belajar setiap tahunnya. Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan kesenjangan pendidikan yang terus berulang apabila tidak segera ditangani secara serius.
1: Kita menjadi gambaran 2025, 2026 selalu ada polemik ketika menerima siswa. Kita juga sudah sampaikan kepada dinas apa yang menyebabkan selalu ada permasalahan tentang penerimaan.
4: Menurut Ngurah Arya, kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Buleleng pada dasarnya sudah cukup merata. Oleh karena itu, upaya peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan di sekolah-sekolah yang selama ini kurang diminati perlu menjadi prioritas agar mampu bersaing dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
1: Ada memang 4 jalur yang tidak bisa kita lepas, tetapi ada satu hal yang penting. Dinas harus tetap berkonsentrasi bahwa di masing-masing wilayah, di masing-masing kecamatan, sekolah-sekolah yang memang sebenarnya sudah ada, jangan sampai orang tua itu memilih sekolah karena alasan dia sekolah itu lebih bagus, infrastruktur lebih baik, atau tingkat tenaga pendidiknya lebih bagus. Ini tidak boleh menjadi sebuah salah satu indikator melengkapi pendidikan di Buleleng. Kalau kita bisa katakan bahwa tenaga pendidik di Buleleng semua sudah bagus.
4: Selain membahas SPMB, rapat juga mengungkapkan persoalan mendasar yang tengah dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Buleleng, yaitu kekurangan sekitar 1.000 tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kualitas layanan pendidikan apabila tidak segera mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Kekurangan guru menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan bersamaan dengan upaya pemerataan akses pendidikan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Sekolah Adat Manik Empul Pedawe menggelar pelatihan pembuatan bedek tradisional untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mewariskan pengetahuan budaya kepada generasi muda.
5: Sekolah Adat Manik Empul Desa Adat Pedawe menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan bedek tradisional.
6: Sekolah Adat Manik Empul Desa Adat Pedawe, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali menggelar pelatihan pembuatan bedek tradisional sebagai upaya menjaga keberadaan kearifan lokal yang mulai jarang ditemukan di masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Literasi Sabeh dengan melibatkan 15 orang peserta dari kalangan orang tua dan generasi muda. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya revitalisasi budaya lokal yang selama ini mulai tergerus perkembangan zaman. Selain memperkenalkan kembali teknik pembuatan bedek tradisional, Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menjaga pengetahuan lokal agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Ketua Sekolah Adat Manik Empul Iwayan Satyane mengatakan pelatihan tersebut digelar karena keberadaan bedek tradisional di Desa Pedawo kini semakin berkurang. Menurutnya kekayaan kerajinan tradisional itu perlu kembali dikenalkan kepada masyarakat khususnya anak muda.
5: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merevitalisasi keberadaan bedeg yang saat ini sudah hampir hilang atau sedikit sekali atau mulai menipis di masyarakat Pedawo.
6: Ia mengatakan Desa Adat Pedawo memiliki kekayaan bentuk dan pola bedeg tradisional yang beragam. Keunikan tersebut katanya menjadi bagian dari kearifan lokal yang harus tetap dijaga keberlangsungannya di tengah perubahan sosial masyarakat.
5: Jadi karena itu kami Sekolah Adat kembali untuk menunjukkan kepada generasi muda bahwa Desa Adat Pedawo memiliki kekayaan bedeg yang sangat beragam dengan kombinasi matematis yang sangat beragam. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari kearifan lokal yang harus tetap dipertahankan.
6: Pelatihan ini melibatkan generasi tua dan muda agar proses pewarisan pengetahuan pembuatan bedeg dapat berlangsung secara langsung. Kegiatan tersebut didukung Yayasan Wisnu yang selama ini mendampingi pelestarian budaya dan revitalisasi rumah adat khas Pedawo. Melalui pelatihan ini, Sekolah Adat Manik Empul berharap kerajinan tradisional dan budaya lokal Pedawo tetap dikenal serta diwariskan kepada generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Sepanjang 275 km jalan di Kabupaten Buleleng tercatat mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan serius. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga perbaikan harus dilakukan secara bertahap.
2: Dengan kebijakan fiskal yang terbatas seperti sekarang ini, itu harusnya dibikin program memperbanyak untuk pemeliharaan sekarang.
7: Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya tertangani. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, tercatat sepanjang 275 km jalan kabupaten mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan bertahap. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng Wayan Masdane menyoroti kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas sehingga berdampak pada lambannya penanganan jalan rusak. Ia menyebutkan rata-rata perbaikan jalan setiap tahun masih jauh dari kebutuhan ideal. Ia juga menekankan pentingnya perawatan rutin agar kerusakan tidak semakin parah. Menurutnya perbaikan seharusnya tidak menunggu hingga kondisi jalan rusak berat atau viral di media sosial.
2: Itu hanya bisa 30, 25 sampai 30 kilo. Nanti kalau kita menunggu sampai dengan 270 berarti ada 10 tahun. Tapi kami menyarankan kepada Pak Kadis bahwa dengan kebijakan fiskal yang terbatas seperti sekarang ini, itu harusnya dibikin program kegiatan KDSPU memperbanyak untuk pemeliharaan sekarang. Jadi kalau kita menunggu untuk perbaikan jalan, otomatis dalam satu jabatan Pak Bupati ini tidak mungkin tercapai. Sedangkan masyarakat sekarang dengan medsos ini banyak yang mengharapkan viral. Jadi begitu viral baru diperbaiki, ya kami seperti contoh yang kemarin sudah viral di Lemoki itu sebenarnya sudah dianggarkan tahun ini. Jadi kami memohon kepada Dinas PU untuk merancang kegiatan selama 3 tahun ini.
7: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra menjelaskan pihaknya telah melakukan pemetaan kondisi jalan sebagai dasar penentu prioritas penanganan. Perbaikan difokuskan pada ruas jalan dengan kerusakan tinggi serta jalur strategis yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
8: Makanya dibutuhkan anggaran pemeliharaan setiap tahun. Jadi jalan itu makin nggak dikenal dia makin punya. Parahnya levelnya turun nanti dia, level of service nya, sehingga kita wajib mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan jalan tersebar di 9 kecamatan secara merata agar misalnya lubang kecil kita tempel dulu, jadi kan nggak berkembang ya. Yang kedua, kita juga di PU bentuk tim baru sekarang, ada 2 tim khusus di kota sekarang aja untuk pemeliharaan jalan. Yang kedua, tim di luar kota setiap hari bergerak nih untuk dalam rangka menjaga tadi umat pengemis jalan, mengurangi yang terkecelakaan, dan biar nggak rusak lebar kemana-mana.
7: Ia menambahkan tingginya biaya perbaikan menjadi kendala utama, di mana 1 km jalan membutuhkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah. Untuk itu, selain pembangunan, pihaknya juga mengoptimalkan tim pemeliharaan guna melakukan penanganan cepat di lapangan. Melalui upaya bertahap dan penguatan strategi pemeliharaan, pihaknya berharap kondisi jalan rusak dapat segera tertangani sehingga mampu mendukung kelancaran mobilitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: menyisihkan peserta terbaik dari berbagai sekolah. Reza Fatan Zakaria dari SMA Negeri 4 Denpasar keluar sebagai juara 1 Economics and Accounting Competition 2026 yang diselenggarakan jurusan Ekonomi dan Akuntansi Undiksa Singaraja.
1: Untuk memberikan kesempatan kepada adik-adik di jenjang SMA ya atau MA untuk bisa mengasah pengetahuannya.
2: Siswa SMA Negeri 4 Denpasar, Reza Fatan Zakaria meraih juara 1 Economics and Accounting Competition atau IAKOM 2026 yang diselenggarakan jurusan Ekonomi dan Akuntansi Undiksa Singaraja dengan nilai 139. Juara 2 diraih anak Agung Gede Mayun Salye Putra dari SMA Negeri 1 Ubud dengan nilai 53. Sedangkan juara 3 diraih Gusti Ayu Esilia Putri dari SMA Negeri 1 Ubud dengan nilai 47. Pada kategori harapan, Yohana Yoni Cipta Negara dari SMA Widyatmika meraih harapan 1, sementara Nara Natania Richardson dari SMA Jembatan Budaya meraih harapan 2. Ketua Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Undiksa Singaraja, Dr. Kade Rai Suena, SPD, MPD mengatakan capaian para juara menunjukkan tingginya kualitas dan semangat kompetisi pelajar dalam bidang ekonomi dan akuntansi.
1: Nah, tujuan dari kegiatan ini salah satunya itu adalah yang pertama untuk memberikan kesempatan kepada adik-adik di jenjang SMA ya atau MA untuk bisa mengasah pengetahuannya dengan mengikuti lomba. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman kepada adik-adik mahasiswa bagaimana mengelola sebuah kegiatan yang berstara nasional. Kemudian yang ketiga juga ada kegiatan yang kita maksudkan itu adalah untuk promosi daripada kelembagaan kita.
2: Rai Suena mengatakan materi lomba mengacu pada silabus Olimpiade Sains Nasional atau OSN sehingga dapat menjadi ajang latihan bagi para peserta untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis. Penilaian final dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi jurusan Ekonomi dan Akuntansi Undiksa berdasarkan penguasaan materi dan ketepatan analisis. Melalui EAKOM 2026, Undiksa berharap dapat melahirkan lebih banyak pelajar berprestasi di bidang ekonomi dan akuntansi serta memperkuat budaya kompetisi akademik di tingkat nasional. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Tiga pendaki yang sempat terseret, maksud kami yang sempat tersesat saat turun dari Gunung Batu Karu Kabupaten Tabanan berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan setelah menjalani operasi pencarian selama hampir 2 jam.
3: Bahwa tiga orang pendaki tersesat di Palu.
2: Tiga pendaki yang dilaporkan tersesat saat turun dari Gunung Batu Karu Kabupaten Tabanan akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan pada Jumat 29 Mei 2026. Ketiganya ditemukan setelah operasi pencarian yang melibatkan berbagai unsur SAR dan aparat setempat sejak laporan diterima pada Kamis malam. Ketiga pendaki tersebut masing-masing Mario Luka, 17 tahun, warga Karangasem, serta dua warga negara Rusia, Taisia Sernos Fitova, 18 tahun, dan Nazar Krasnoruski, 18 tahun. Mereka diketahui merupakan lulusan salah satu sekolah menengah atas internasional di Denpasar yang melakukan pendakian bersama melalui jalur Pura Petali, Desa Jatiluih, Kecamatan Penebal, Kabupaten Tabanan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan mengatakan, ketiganya memulai pendakian pada Kamis pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Setelah mencapai tujuan pendakian, mereka mulai turun sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Namun kondisi medan dan minimnya visibilitas saat sore hingga malam hari menyebabkan mereka kehilangan orientasi arah dan tersesat di kawasan hutan pegunungan.
3: Bahwa tiga orang melaksanakan pendakian hari Kamis pukul 09.00 masuk pendakian dari Pura Petali ke Tidumi. Untuk tiba di puncak kurang lebih 16.00 untuk melaksanakan kegiatan dan balik pukul 17.00 kembali lagi turun. Nah, di jalan-jalan mengalami kendala cuaca, jadi sempat tersesat. Untuk laporan kami lanjuti pukul 22.30, kami koordinasikan dengan instansi terkait dengan data dan kesiapan. Semuanya pukul.
2: Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Bali mengerahkan 7 personel pos SAR Buleleng untuk melakukan pencarian bersama tim SAR gabungan. Operasi dimulai dari posko Karyasari pada Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan ketiga pendaki berhasil ditemukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah di ketinggian 1899 mdpl dalam kondisi selamat.
3: 10.45 target dari tim 1 ditemukan pada ketinggian 1800 untuk target kondisi aman, sehat dan ya. Ah, untuk kembali ke posko, tim sar gabungan dengan target tiba di posko pukul 14.05 dalam kondisi sehat dan baik.
2: Proses evakuasi berlangsung lancar meski medan cukup berat. Ketiga pendaki tiba di posko desa Karyasari pada pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah dan langsung diserahkan kepada keluarga. Operasi SAR melibatkan Basarnas Bali bersama unsur kepolisian, TNI, pemerintah setempat, pemandu lokal, dan masyarakat. Reporter Suasa Brata Gunangun melaporkan.
0: Banjar Warna Sari Kelot, Kabupaten Jemberana meluncurkan inovasi Banjar Smart Hub sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan berbagai layanan ekonomi dan publik.
4: Banjar Warna Sari Kelot, Kabupaten Jemberana terus mendorong upaya penanganan sampah berbasis masyarakat melalui inovasi Banjar Smart Hub atau BSH. Program ini dirancang untuk mengajak warga lebih aktif memilah sampah dari rumah, sekaligus memberikan berbagai manfaat ekonomi dan kemudahan akses layanan publik dalam satu tempat. Inovasi tersebut lahir sebagai solusi atas sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan akses layanan hingga meningkatnya volume sampah di lingkungan Banjar. Melalui Banjar Smart Hub, warga tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi, tetapi juga didorong untuk mengubah pola perilaku dalam pengelolaan sampah secara lebih tertib dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, warga yang menyerahkan sampah terpilah ke Banjar memperoleh berbagai fasilitas bernilai ekonomi seperti akses tabungan emas, tabungan hari tua, pembayaran tagihan listrik, air, samsat, hingga kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebaliknya, warga yang tidak melakukan pemilahan sampah dari rumah dikenakan iuran residu sebagai bentuk disinsentif guna meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam pengelolaan sampah. Pengembangan Banjar Smart Hub mendapat dukungan dari Badan Riset dan Informasi Daerah atau BRIDA Kabupaten Jemberana melalui fasilitas inovasi serta penerbitan sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI hak cipta. Pada peluncuran program tersebut juga dilakukan penyerahan kartu peserta BPJS ketenagakerjaan pada warga serta penyerahan simbolis santunan kematian bagi peserta program sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat sosial yang terintegrasi dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: PONI Buleleng terus mematangkan persiapan Popro Bali 2027, fokus diarahkan pada peningkatan pembinaan atlet dan sarana prasarana venue olahraga.
6: Kita di tahun ini benar-benar sekali lagi untuk persiapan Popro di 2027, itu target kita.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng terus mematangkan persiapan menghadapi Popro Bali 2027 dengan fokus pada peningkatan kualitas atlet dan kesiapan sarana-prasarana olahraga. Persiapan ini dilakukan mengingat Buleleng akan bertindak sebagai tuan rumah. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna menyampaikan bahwa posisi sebagai tuan rumah menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi daerah. Oleh karena itu, persiapan harus dilakukan secara menyeluruh sejak dini, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan tetapi juga dari pencapaian prestasi. Selain itu, KONI Buleleng juga menekankan peningkatan tidak hanya pada atlet tetapi juga pelatih dan wasit sebagai bagian penting dalam mendukung pencapaian prestasi olahraga daerah.
6: Selain apa, fokus untuk peningkatan atlet juga pendukung yang lain seperti wasit dan pelatih. Kita di tahun ini benar-benar sekali lagi untuk persiapan Popro di 2027. Itu target kita, karena kita sebagai tuan rumah tentunya kita mempersiapkan diri dengan baik. Tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tapi prestasi.
2: Di sisi lain, KONI Buleleng juga memperkuat koordinasi dengan berbagai perangkat daerah seperti Dinas PUPR dan Disdikpora guna mendukung kesiapan infrastruktur olahraga, pendataan sarana dan prasarana, khususnya di kawasan Gor Buana Patra Singaraja telah dilakukan untuk menentukan kebutuhan perbaikan dan renovasi.
6: Kita sudah mulai melakukan koordinasi dengan PU, Disdikpora, dan juga beberapa instansi yang memang nanti mungkin kita pinjam untuk menjadikan venue pertandingan saat World Cup. Bagaimana nanti kita mendata sarana-prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Buleleng. Akan kita lakukan perbaikan-perbaikan, renovasi-renovasi, ya. Pokoknya kita jadi tuan rumah itu benar-benar sudah siap.
2: Pada Porprov Bali 2025, Buleleng mencatatkan perolehan 68 medali emas, 113 perak, dan 126 perunggu. Capaian tersebut mengalami penurunan medali emas dibandingkan Porprov sebelumnya yang mencapai 75 medali emas, sehingga posisi Buleleng turun dari peringkat ketiga menjadi peringkat keempat. Meski demikian, peningkatan medali emas dan perunggu dinilai cukup signifikan. Kedepan KONI Buleleng menargetkan peningkatan capaian minimal 10% serta mampu kembali bersaing di posisi podium. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101 RRI Singaraja. Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: IGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Stunting masih menjadi perhatian banyak pihak. Ingat, stunting itu penting. Nah, untuk cegah stunting sebelum genting, ada baiknya kita dengarkan cegah stunting dari ahli gizi RSUD Buleleng sekaligus Ketua DPC Persagi Buleleng, Gede Eka Subiarta, SST.
1: Stunting adalah kondisi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang berakibat anak mempunyai tinggi badan yang pendek serta mengalami hambatan perkembangan kecerdasan. Stunting ini pun disebabkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang dalam jangka waktu yang lama, serta stimulasi psikososial yang tidak cukup dan terjadi sejak dalam kandungan sampai setelah dilahirkan. Adapun beberapa gejala stunting pada anak, salah satunya adalah tanda pubertas menjadi terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, terjadinya

0: begitu banyak loh. Bisa mudah sakit, kemampuan kognitif yang berkurang, dan saat tua berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Di samping itu dapat menyebabkan fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang serta postur tubuh yang tidak maksimal. Nah, adapun kelompok yang menjadi fokus utama dalam memperhatikan asupan gizi untuk mencegah stunting. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Nah, tindakan ini dapat menjadi langkah yang efektif dalam mencegah stunting pada anak-anak. Pastikan kebutuhan gizi terpenuhi selama kehamilan. Seorang ibu disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi serta suplemen yang sesuai dengan anjuran dari dokter. Yang kedua, penuhi kebutuhan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. ASI atau air susu ibu mengandung berbagai zat gizi mikro dan makro yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI saat si kecil mencapai usia 6 bulan. Perlu diperhatikan bahwa makanan yang diberikan juga harus memenuhi kebutuhan gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu dipenuhi melalui ASI. Yang keempat, selalu pantau tumbuh kembang anak Anda di posyandu. Yang kelima, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Ingat, cegah stunting sebelum genting.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Saatnya kita ikuti ya informasi perakiran cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Bapak Agus Mahendra. Halo, selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan laporan perakiran cuaca selengkapnya.
1: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dengan arah angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90 persen. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jemberana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih Pak Agus atas laporan perakiran cuacanya. Jadi untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ini bisa dijadikan acuan jika Anda ingin bepergian keluar kota atau keluar daerah. Jadi seperti biasa, ingat pesan Eni, selalu utamakan keselamatan di jalan raya.

0: Misteri Bilik Korek Api yang terbit di tahun 2014 adalah salah satu novel detektif karya Esma Ragede, seorang penulis Indonesia yang dikenal dengan kemampuan merangkai cerita penuh teka-teki dan misteri. Novel sebanyak 256 halaman ini mengikuti kisah Gozali, seorang detektif amatir yang sering terlibat dalam penyelidikan kasus-kasus unik dan kompleks. Cerita dimulai dengan penemuan sebuah mayat di sebuah bilik kecil yang dipenuhi korek api di sebuah rumah tua. Korban adalah seorang pria yang tampaknya tidak memiliki hubungan dengan tempat tersebut. Gozali, yang dikenal dengan kecerdikannya dalam memecahkan misteri, ditugaskan untuk mengungkap siapa pembunuhnya dan motif di balik kejahatan tersebut. Selama penyelidikannya, Gozali menemukan banyak petunjuk dan teka-teki yang membingungkan. Setiap korek api yang ditemukan di bilik tersebut tampaknya memiliki arti tersendiri dan membawa Gozali lebih dekat ke kebenaran. Dengan bantuan teman-temannya, Gozali harus mengurai benang kusut dari petunjuk-petunjuk tersebut dan menghadapi berbagai rintangan yang menghalanginya. Esma Ragede dalam misteri Bilik Korek Api berhasil menciptakan suasana misteri yang menegangkan dan penuh intrik. Gaya penulisan yang detail dan alur cerita yang terstruktur dengan baik membuat pembaca terus penasaran hingga halaman terakhir. Penggambaran karakter Gozali sebagai detektif cerdas dan analitis sangat menarik dan memberikan warna tersendiri dalam cerita. Salah satu keunggulan dari novel ini adalah kemampuan penulis dalam merangkai petunjuk-petunjuk kecil menjadi sebuah gambaran besar yang mengungkap kebenaran. Setiap detail dalam cerita memiliki arti penting dan mengarahkan pembaca untuk berpikir dan menebak bersama-sama dengan Gozali. Ini membuat pengalaman membaca menjadi interaktif dan menantang. Namun ada beberapa bagian cerita yang mungkin terasa lambat atau terlalu rumit bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan genre detektif. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keasyikan dan ketegangan yang dihadirkan oleh cerita. Misteri Bilik Korek Api adalah sebuah novel detektif yang menarik dan penuh dengan teka-teki. Esma Ragede berhasil menyajikan sebuah cerita yang cerdas dan menantang. Dengan karakter-karakter yang kuat dan plot yang kompleks, buku ini sangat cocok bagi penggemar genre misteri dan detektif, serta bagi kamu yang menikmati cerita yang memacu adrenalin dan memerlukan pemikiran mendalam. Secara keseluruhan, Misteri Bilik Korek Api adalah sebuah karya yang layak untuk dibaca dan diapresiasi. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan mengasah kemampuan analitis mereka. Dengan alur yang menegangkan dan akhir yang tak terduga, buku ini pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi setiap pembacanya.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh Besti, jalan-jalan yuk. Kita keliling kota.
1: Ah, enggak ah, pulang kantor capek. Mending aku istirahat.
0: Yaelah, enggak asik banget. Ya udah, aku jalan sendiri aja deh. Oke, siap berangkat.
2: Ngantuk banget ya, tapi gas aja lah.
0: Aduh. Besti, Besti, bantuin aku dong.
1: Apa lagi tuh? Loh, kamu kenapa? Kok luka-luka gitu?
0: Iya, aku jatuh nih.
1: Tuh kan, makanya inget ngantor. Ngantuk, jangan bawa motor.
3: Dalam kehidupan, yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat Rantau juga 9FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kali ini kita ke informasi yang bakal ini bagi di Singaraja Menyapa pagi hari ini ya. Informasi pertama ini terkait pemerintah Kabupaten Buleleng yang terus mendorong pengembangan sektor perikanan berbasis hilirisasi dan ekspor. Upaya tersebut ditunjukkan melalui panen raya ikan bandeng premium di keramba jaring apung KJA Desa Sumber Kelampak, Kecamatan Grogak pada Jumat 29 Mei 2026 kemarin. Jadi yang dipimpin langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre, kegiatan ini menjadi tonggak penting ya dalam pengembangan budidaya perikanan laut yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ikan bandeng yang dibudidayakan di kawasan lepas pantai Desa Sumber Kelampok ini telah berhasil menembus pasar internasional. Produk hasil budidaya kelompok usaha bersama KUB Bunga Indah tersebut ya telah dilirik pasar luar negeri termasuk Malaysia dan Filipina. Tidak hanya komoditas ikannya, kualitas sumber daya manusia lokal yang terlibat dalam pengelolaan budidaya juga mendapat pengakuan berkat kemampuan dan juga pengalaman yang dimiliki. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
3: FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi kalangan generasi muda melalui kegiatan sosialisasi. Pemilih pemula yang digelar dalam rangka latihan dasar kepemimpinan atau LDK MOS, Pramuka dan PMR SMK Negeri 1 Sukasade tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Monumen Buanekerte Singaraja pada Kamis 29 Mei 2026. Lalu, sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya KPU untuk membangun kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi pemilih sejak usia sekolah. Kegiatan menghadirkan Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Komang Dudi Udiana, serta Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnate sebagai narasumber. Jadi sebelum penyampaian materi, jajaran KPU memperkenalkan tugas fungsi serta peran strategis lembaga penyelenggaraan pemilu kepada para peserta. Pengenalan tersebut dinilai penting agar pelajar memahami proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu. Mereka berdekat untuk hidup.
4: Ya, taruh di meja aja.
3: Jadi kayak menawar boleh, sadis jangan.
5: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
6: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
5: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
6: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
5: Format iklannya seperti apa?
6: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
5: Kalau mau pasang iklan?
6: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
7: Oke.
8: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini di Singaraja pagi ini. Dan sebentar kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Dan nanti pukul 9 juga kita akan siarkan ya secara langsung siaran gereja setiap hari minggunya yang disiarkan langsung dari GPIB Vinel Singaraja. Dan buat Anda semuanya pendengar, jangan kemana-mana, terlebih kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah selama satu bulan.